Cerita pagi dengan FM Mas Rejaria. Assalamualaikum Rasul untuk anda yang dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak hadir di ruang udara Terengganu FM. Okay, bertemankan AZRE semangat kental sampai pukul 10 pagi nanti hari ini. Ramai yang cuti lah, kata-kata orang cuti, tapi tak kurang juga sebenarnya ramai juga yang bekerja. Mereka yang bekerja dia dalam badan beruniform, misalnya abang bomber, abang polis, ya, akak-akak jururawat, doktor-doktor, yang ramai lah kalau nak disebut kan. Dan termasuklah kami yang berada dalam bidang penyiaran radio, TV, wartawan, tak wartawan, media dan sebagainya. Selamat bertugaslah untuk anda. Mudah-mudahan ada juga rezeki kita hari ini. Dalam kita keluar bekerja, mungkin ada cuti daripada lain hari. Kita bercuti betul-betul, okey? Okey, untuk edisi hari ini juga, salam maulidur rasul untuk anda. Tapi kita berada dalam bulan kebangsaan. Kita nak menuju kepada sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jangan kita lupa juga, kan? Semarakkan lagi bulan kebangsaan kita dengan kibaran jalur gemilang. Tak kisah nak letak kat kedai, kat warung, dekat stesen minyak, dekat mana-mana kan, kita kibarkan jalur gemilang. Kita rasa megah dan bangga dengan kedaulatan negara kita. Jaga baik-baik, kita kibar baik-baik, tengok dulu ke kanan atas bawah tu betul ke tak betul kan. Dan jangan lupa juga untuk anda, sambutan untuk Hari Kebangsaan tahun ini yang akan diadakan nanti 31 Ogos dekat mana, Dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, bermula seawal pukul 7 pagi. Jadi semua diundang hadir lah sebenarnya kan. Kalau sebut pasal sambutan Hari Kebangsaan ni, kadang-kadang kita nampak persembahan-persembahan, perarakan dan macam-macam tu kan, yang dilihat tu kadang-kadang bukan sahaja warga negara, pelancong-pelancong, yang abang-abang Mak Shanleh, akak-akak Mak Shanleh pun ada juga kan, yang hadir untuk melihat keunikan, kemegahan, dan juga macam-macam lagi keseronokan, kegemilangan sambutan Hari Kebangsaan kita. Saban tahun macam tu lah kalau tengok, ya, bila kamera TV1 tu tengok dekat situ sini, ya, bertumpu-tumpukan dekat arah-arah tertentu, nampak lah ini macam orang Scotland je ni, macam gitu kan. Kalau saya tahun ni, saya ambil keputusan tak nak kibar kat rumah lagi, tapi saya nak membuatkan bila saya berjalan orang nampak jalur gemilang saya tu, jadi saya tampalkan banyak-banyak dekat kereta. Nanti saya nak raung lah bandar dengan pelekat kat kereta saya tu. Banyaklah letak, kiri kanan saya letak, ya. Harap-harap anda pun juga melakukan hal yang sama. Tak kisahlah pelekat ke, jalur gemilang ke, nak kibar, nak pacak, itu terpulang kepada anda. Janji dalam hati kita, kita jauhkan prasangka, kita jauhkan rasa nak bergaduh sesama kita, ya. Yang penting kita kuatkan semangat untuk kita kekalkan kemerdekaan negara kita dengan aman bahagia, okey? Baik, sekejap lagi 8.20 minit pagi, nak ajak gedegak lah pula dalam mood Terengganu. Lepas tu kami akan kembali lagi menemani anda dalam Ceria Pagi.

0: Mood Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak ngari. Pagi ni kita nak liduk dia dah sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus sebab len ni Mood Terengganu ang.
1: Mood Terengganu ang ini kita nak bawa ke jalan dekat Pusat Sains Kreativiti Terengganu di Cenering lah. Mana lagi ni, tempat ni dibina pada tahun 2005. Jadi banyaklah benda-benda kita boleh buat sini, terutamanya dengan anak-anak kan. Kalau siapa-siapa buat lawatan sambil belajar pun boleh juga sini. Memperkenalkan sains, inovasi dan kreativiti melalui pengalaman pembelajaran yang interaktif. Macam-macam lah ada situ. Ada I Wonder, ada Natural Disaster, Dinosaur Encounter Paradise, ada juga Mini Solar Farm, ya, Science Kids Discovery, tempat baca dunia galaksi dan beberapa tempat lagi lah. Jadi mana-mana dalam kalangan kita hok wahi tempat-tempat gini tu nak bawa anak-anak tau. Kek-kek cuti kalau nak mari ni, bolehlah pergi situ, Pusat Sains dan Kreativiti Terengganu, Cenering, Kuala Terengganu, ya. Kalau nak pergi situ mudah je sebab dia ada parking, ada lift, ada escalator, surah, ada tempat nak rehat mak ayah pun ada juga, bilik menyusu pun ada juga. Kalau bawa baby-baby tak ada masalah lah kan. Tempat makan ada, belajar sambil bermain, tu konsep dia. Main-main saja tak jadi, itu untuk fizikal semata-mata, tapi sini untuk mental juga, untuk kognitif dan juga pemikiran, perkembangan minda anak-anak kita, ya. Boleh tambah ilmu dan juga pengalaman baru. Kalau waktu operasi dia, siapa-siapa nak pergi sini, hari Sabtu sampai Rabu buka pukul 8.30 sampai 5 petang. Kalau hari Khamis 8.30 pagi sampai 4 petang lah. Hari Jumaat tutup. Tapi kena buat pertempahan awal lah. Macam misal katalah cikgu-cikgu nak buat tempahan tau. Lawatan sambil belajar ke, kena buat tempahan awal dulu. Supaya tak belaga, tak penuh, ya. Dengan lawatan-lawatan dari tempat lain.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mood Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

teruskan pemanduan berhemah bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

Ada pagi dengan famous Raceria 8.29 minit pagi. Sekejap lagi kita ada sketsa kedai kopi Mek Jaroh lah pula ya. Ha-ha, nak dengar juga lah kedai-kedai kopi yang ini cakap pasal apa. Mungkin cakap pasal Maulidur Rasul tak. Tapi suka untuk Azra kongsikan kepada anda berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan hari ini. Kalau seawal pukul 6 pagi tadi, apa ni, rakan-rakan kita yang berada dalam kontinjen-kontinjen perarakan tu sebenarnya dah bersarapan pagi, dah pun kata berada dalam barisan sebenarnya kalau ikutkan atur cara hari ini. Dan insyaAllah div-div kenamaan akan tiba sekitar pukul 9 pagi nanti. Dan kami juga akan bawakan juga ucapan perasmian daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekitar pukul 9.45 minit pagi. Kami akan bawakan bila-bila masa saja setelah menerima isyarat ya dari Angkasa Puri kepada anda. Dan macam-macam pengisian yang dirangka untuk semarakkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun ini dekat mana lagi kalau bukan di UPM Serdang Selangor yang dipilih sebagai lokasi sambutan kan. Perarakan yang akan membabitkan 104 kontinjen, selain ceramah ada aktiviti kerohanian untuk warga kampus dan masyarakat dekat sana. Siapa-siapa pun boleh pergi kan. Dan alhamdulillah sempena hari ini ramai yang dapat cuti umum lah sempena hari Maulidur Rasul. Selamat bercuti untuk anda dan terus layan Terengganu FM. Sekejap lagi kita ada sketsa kedai kopi dan Azra akan kembali membawakan anda. Selepas itu ramalan cuaca daripada Puan Wan Nur Hasiah dari Jabatan Meteorologi Negeri Terengganu. Ceria pagi.

0: Weh, sedap malam awak dengar ceramah malam pasal kenapa sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Kira hancur aku.
2: Sedap anggur saya muda lagi, okay, Bang. Oh, healing.
3: Ni kali kalau awang ada ni yang main dia semangat dia.
1: Dia semangat dia cakap dulu.
0: Eh, kamu ri kamu pergi ngawang ke malam ni surah ke mana?
2: Awang sibuklah ni.
3: Ya.
1: Dia ada dua cabak kan? Aku
2: balik dah kalau lupa cari pas tu jumpa sekarang ni.
0: Eh, dia pergi dekat anu dekat Mai Sukang
3: je. Mungkin sejik mana? Aku pergi kat Malang. Sejik lain aku pergi kat. Cik Hamo Luk juga.
2: Dah mau pergi sejik kalau sejik sama mana? Jumpa dia duduk balik tabil air. Orang tuan lelaki kau.
3: Tapi gitulah kadang-kadang kalau kita cerita pasal benda pasal Nabi kita deh, rasa sayu je pula dok. Sayangnya Nabi ke kita deh, walaupun Nabi tak jumpa kita, Rasulullah tak jumpa kita, sayangnya. Tapi kalau tanya benda budak-budak leni idola-idola, inilah. Kalau cerita tanya tiba Nabi, ada yang tahulah.
2: Tapi kalau bong dulu bong mudah dok beraguk tu.
0: Sekali buat jabat aku tu.
3: Selamat ramah-ramah sekejap tu.
2: Ambil masa tu jangan ingat dia kapung. Kapung ada
3: buat spanduk ke weh?
2: Buat spanduk lah.
3: Kenapa muduk suara muduk kuat selawak?
2: Weh, kita masa tu suara dah sedap lagi.
0: Mana-mana kucing lah tu.
3: Kita buat jugalah seksa kita tu.
2: Boleh?
3: Mana kita?
1: Pusing kapung lah kita.
0: Cuba cikgu bukan spanduk.
1: Adalah.
0: Ini seorang tu lah.
3: Dok, kadang-kadang bukan benda. Kadang-kadang benda gini. Bulan benda Maulud ni kan bulan kelahiran Nabi kita. Jadi orang lain kita buat bersorang apa bulan ni bukan sombong weh kan dia tak weh. Tapi kita kadang-kadang kita tengok jauh hok dekat ni, contoh Nabi tu ada belaka dia. Dia pemimpin, dia suami, dia benda lagi. Dia benda banyaklah tanggungjawab ni.
0: Betul.
3: Royak ni kau nak cerita bab Rasulullah ni, dak leh nak cerita kau pada banyaknya pengorbanan Nabi deh.
0: Betul. Ya memang kenapa ni kan kita kan kita sayang pada Nabi Muhammad kita kan. Ada juga orang yang kenapa ni duk hina
3: kenapa tu.
2: Nabi tu macam-macam orang kata.
3: Kita kalau duk rasa marah orang hina Nabi kita, kena tanya balik imam kita
1: saja, tak pandang. Saja apa beranda harmoni yang padahal zaman Nabi dulu kan, Nabi dah cuba menyatukan macam-macam tau. Umat. Pok ni semua.
2: Nak pulang ni kan kita hari kebangsaan nak merdeka ni kan.
3: Sebab tu dulu orang bukan Islam pun hormat jatuh cinta dengan akhlak Nabi. Jadi gitu sebenarnya kita banyak lagi tak tahu pasal sirah Nabi, kena belajar lagi. Sifat Nabi yang terpuji tu kita kena tengok kaji lagi ke guana.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati. Terengganu FM.

0: Dapur Ramalan Kuantan dan Pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Wan Nur Hasiah dari Pejabat Meteorologi Terengganu.

Merdeka! Merdeka! Yeay! Sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini 31 Ogos dekat Dataran Putrajaya. Jadi kalau sesiapa nak pergi, yang ada kelapangan pergi tu, pergilah seawal-awal boleh. Kadang-kadang ada orang kita kan malam tu dia dah berkemping dekat situ. Rajin betul ya. Tapi itulah semangat kemerdekaan saban tahun, benda setahun sekali. 8.53 minit pagi, masih bersama-sama dengan AZRA, rakan-rakan kita yang berada di Hulu Besut 88.9 dan Setiu Besut 96.2. Okey? Sekejap lagi kami bawakan pendengaran anda untuk ikuti utama 9 dari Angkasa Puri Kota Media, dan selepas itu Azra akan kembali lagi menemani anda untuk Ceria Pagi Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencaharian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri, kemajuan teknologi dan jati diri budaya perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan filem mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan kongkongan. Tidak mungkin berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. Beliau berkata, kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
2: Kadang-kadang di sini ada dengan walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan dilayankan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those things far behind us dengan bidang-bidang yang boleh kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
3: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah, untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusof Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan, bila turut tu ikan tu nak biak dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tahan banyak turut sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari luar tu boleh lah 20 kilo itulah, susah sikit lah.
5: Tukar gasi lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu kita nak terbuka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh mudah kita ambil sebab dia ni terapia tak ada banyak lah. Terapia limit dah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang menggubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Katanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. Joao Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol, semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlombaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kesuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlombaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ceria Pagi Terengganu FM, Masra Ceria 9.21 minit pagi. Terima kasih kepada semua yang terus bersama-sama dengan AZRA untuk jam yang terakhir. Terakhir sudah hari ini 25 Ogos 2026 bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah kita sedang menyambut ya Maulidur Rasul, memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dengan tema yang dibawakan Madani Dihayati dan Ummah Diberkati, sambutan yang diadakan di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Peringkat kebangsaan tahun inilah untuk tahun 1448 Hijrah. Kalau anda saksikan di TV1 sekarang ini sudah siaran langsung sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Kalau anda ada tonton di TV1 dan sekarang Azra bawakan sedikit pendengaran kepada anda ya. Kalau anda boleh tahulah bagaimana apa yang sedang berlaku di sana.
1: Ingat seorang sahabiat Nabi yang namanya Nusaibah binti Ka'ab. Yang dia perang asalnya dia jaga kebajikan sahabat-sahabat Nabi. Tapi bila dia melihat Nabi SAW dalam keadaan pingsan, giginya pecah, topi perang tak dia buka, dia berlari. Dia tak pernah pegang pedang. Tapi seorang wanita Ansar ini, kerana rindunya kepada baginda SAW, dia berlari memegang pedang, mempertahankan cintanya pada Nabi SAW.
0: Okey, itu sedikit yang Azra bagi gambaran lah ya. Ada ceramah yang sedang berlangsung di sana, perkongsian tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertahankan agama Islam dan menunjukkan kasih sayang baginda kepada umat-umat yang belum dilihatnya, iaitu kita. Dan jadi banyakkan selawat hari ini, mudah-mudahan kita akan terus mengharapkan kita dapat berjumpa dengan baginda Nabi kelak. Yang paling penting sekali sebagai umat Islam, kita mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sekejap lagi Azra nak bawakan info gempa kepada anda. Apa cerita info gempa hari ini, unik ke tak unik? Semuanya selepas ini. Ceria Pagi Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: pai ke masalah dia ni, ha?
1: Masalah dia pula.
0: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
1: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Pengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, macam tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, kini kita cari wawet ke?

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, kami temani anda 6 pagi sampai 10 pagi untuk selamat pagilah. Segmen ceria pagi. Selamat pagi tu ucapan. Ini segmen ceria pagi. Okey, 9.43 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang hadir. Kalau di Bandar Kuala Terengganu sekarang ni nampaknya cuaca mendung je ya. Hujan dari dini hari tadi lagi kalau kawasan Kuala Nerus tu kan. Tapi daerah-daerah lain saya kira pun sama juga ya. Tadi hujan. Menjadi hujan rahmat insyaAllah hari ini sempena dengan Maulidur Rasul. Okey, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Masih lagi berlangsung siaran langsung sambutan Maulidur Rasul untuk peringkat kebangsaan 1448 Hijrah. Alhamdulillah sekejap lagi akan dibacakan doa. Dan selepas itu Azra akan tinggalkan anda bila-bila masa saja lagi bersama-sama dengan ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk sambutan Hari Maulidur Rasul tahun ini. Okey. Dan terima kasih untuk anda yang kekal hadir teman berteman bersama-sama dengan Azra, rakan-rakan kita yang berada di Kemaman 90.7, yang berada di Dungun tu 97.7. Terima kasih hadir dengarkan kami juga ayam. Tiba-tiba hari ni rasa macam eh, kalau nak bercakap tu dia rasa macam nak terketar-ketar sebab kesejukan sangat ya. Masuk dalam ni sejuk konti, duduk di luar koridor pun rasa sejuk ya. Alhamdulillah dengan kedinginan hari ini pun kalau dalam keadaan sejuk-sejuk macam ni, kalau tidak terlalu lebat hujan, memberi peluang juga kepada orang lain yang sedang mencari rezeki di luar bangunan ya. Mudah-mudahan segala urusan mereka juga dipermudahkan dan lancar hari ini ya. Dan seperti yang Azra maklumkan tadi, Azra bila-bila masa saja akan tinggalkan anda sekejap lagi dalam ruangan ceria pagi dengan ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekejap saja lagi menerusi Terengganu FM. Okey. Dan terima kasih hadir menemani kami. Terus dengarkan Terengganu FM, mesra ceria.

sibuknya dia. Dia mengadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun ada handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemestian pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ini, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja, hanya di Terengganu FM.

0: Ciri pagi Terengganu FM, Masra Ceria. Sampai di sini saja tegasan Azra menemani anda untuk edisi hari ini, dan seketika selepas ini Azra akan serahkan konti ini kepada DJ Dija. Dan sementara itu saudara, kita ikuti ucapan perasmian daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah.
1: Huda warinil haq liyuzhirahu ala ddin kullih wa kafa billahi shahida. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara yang Ketua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, Menteri Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri, Ketua Susunan Negara, Ketua Pegara Jakim, rakan-rakan menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, Sahib Usamah Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama JAKIM, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara dan anak dikasih sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat sekiranya kita menghayati. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada JAKIM, Dr. Zul, memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya lah penghayatannya, bagaimana kita memanainya. Seperti mana bulan kemerdekaan, bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya, tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memanai Islam dan apa yang risalah. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin, risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik, bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cabisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin tahap Mekah atau marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang berteraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam mukaddimah, bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme, bukan masyarakat sekarang hidup sehingga menerima kenyataan. Itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud komuniti itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad SAW disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal, Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun, generasi yang berteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun, yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Itu Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan, bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community, dan strivingnya itu itqan fil amal, atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional, yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran. Tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinah Al Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battuta, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya, tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan mesej. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang, bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia. Itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Istiamar ruhi wa fikri. Kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga. Sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini keadaan berubah, kesedaran meningkat, dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir dengan baik, kalau profesor dengan baik, mahasiswa begitu juga, pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru, bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqiqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan ya, JAKIM khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu bertemankan Dija untuk edisi Anggun Inspirasimu Selasa 25 Ogos 2026 hari ini, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertemankan Dija untuk 4 jam seterusnya, Anggun Inspirasimu. Terima kasih untuk Azra yang baru saja menemani anda dalam ceria pagi dari 6 hingga 10 pagi sebentar tadi, 4 jam juga. Dan segmen kedua di Terengganu FM hari ini, selamat bercuti untuk semua rakan-rakan pendengar sempena sambutan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambutan Maulidur Rasul pada hari ini, 12 Rabiul Awal. Dan sama-sama kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini, semoga mendapat keberkatan. Dan terus bersama-sama kami, Terengganu FM, mesra ceria.

0: Besut Setiu 96.2.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Salam.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang Hulu Terengganu dan Kuala Nerus. Terima kasih juga yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Walau di mana juga anda berada hari ini, ketika ini, luar negeri ke luar negara, terima kasih banyak-banyak terus menjadikan Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda untuk hari ini. Menghampiri 10.23 minit pagi. Terima kasih yang dengarkan kami waktu ini dan untuk anda yang nak berinteraksi bersama-sama di Jaboleh sempena hari Maulidur Rasul hari ini, nak berikan ucapan istimewa dan sebagainya, boleh berinteraksi di WhatsApp Terengganu FM 0103446632. Dan cuaca di Kuala Terengganu pagi ni ada mendung lah. Awal pagi tadi hujan, hujan rahmat membasahi bumi Terengganu, alhamdulillah. Dan kalau ikutkan ramalan cuaca dari Met Malaysia, di sebelah pagi ni memang mendung dan di sebelah petang ada hujan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan keadaan ini juga akan berlarutan sehingga ke waktu malam untuk edisi Selasa 25 Ogos 2026. Terus setia bersama-sama kami Aziz Jasnita, Anggun Inspirasimu bertemankan DJ hingga pukul 2 petang nanti.

Kembali bersama-sama Terengganu FM, Mesra Ceria. Selamat memandu untuk anda yang berada di jalan raya ketika ini. Hati-hati dalam perjalanan. Kalau kawasan yang anda lalu sekarang ni gelap, nampak mendung, gelap je, jangan lupa buka lampu kenderaan anda untuk kecaknaan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Prihatin lagi lah bila kita buka lampu tu kan. Okey, terima kasih untuk Zu dari Pakar. Salam Maulidur Rasul, Dija. Ya, salam Maulidur Rasul kembali. Zu Pakar hadir. Baru siap masak sarapan. Erek sampai lunch lalulah dia kata. Sebab hari ni jadual bekerja Kak Zu agak padat. Jadi selamat pagi semua. Sedapnya ha, daging goreng belengas telur masin beli dengan Kak Ani KB. Selamat sahabat kita dengan FM. Support kelab sahabat pendengar kita. Jemput makan di Jas, sila-sila. Selamat menjamu selera yang baru sarapan dan sebagainya tu. Okay, terima kasih semuanya. Dan kita ada juga Pak Zali dari Kertih. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Maulidur Rasul. Pak Zali Kertih untuk semua pendengar Terengganu FM, terutama Ayu Kuala Ibai sekeluarga, Kak Leha, Kak Nur Dungun, Mas Pakar, Kamariah Bukit Besar. Semoga kalian diberkati Allah, diberi kesihatan dan dimurahkan rezeki. Amin. Kak Arah dari Dungun pun ada ni. Salam Maulidur Rasul. Perbanyakkan selawat ke atas Nabi junjungan kita. Dan semoga kita dalam rahmat Allah semuanya. Okey, Ain dari Dungun juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Maulidur Rasul daripada Ain. Ceria-ceria selalu. Dija, baik, terima kasih. Seterusnya, Pak Suharun dari Bukit Petiti. Jalan Kampung Jeram mana jam nak tengok gajah, dia kata. Yelah tu . Okey, semoga dipermudah segala urusan kalian semua. Hari ni cuti. Cuti umum sempena Maulidur Rasul ni. Apa aktiviti anda? Okey, pastinya banyak sekali lah yang telah pun dirancang. Mungkin ada keluar membeli berlah dan sebagainya. Semoga berjalan lancar semuanya urusan anda hari ini.

0: bukan saja di udara, kami ada di mana-mana. Ikut kami di Facebook Terengganu FM, Instagram terengganufm.rtm dan TikTok terengganufm_. Sama-sama kita eratkan silaturahim di media sosial Terengganu FM.
1: 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut. Terima kasih semua juga yang dengarkan dari Kemaman 90.7 di Dungun. Apa khabar semuanya yang dengarkan kami di segenap pelusuk seluruh dunia, seluruh negeri Terengganu. Terima kasih. Sekarang ni mudah je, RTM klik pun boleh dengarkan Terengganu FM. Mana-mana saja stesen yang anda suka, bukan Terengganu, Kelantan, Pahang, Johor, Melaka dan sebagainya, boleh anda ikuti menerusi RTM Klik. Baik, hari ini untuk sempena sambutan Maulidur Rasul, pastinya banyak penerima-penerima anugerah sempena Maulidur Rasul 2026 ataupun untuk tahun 1448 Hijrah. Jadi nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada yang berbahagia, Tan Sri Datuk Sri Dr. Said Azman bin Said Ibrahim, pengasas dan pengarah urusan kumpulan Webstar, atas pengurniaan anugerah tokoh perdana sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pagi tadi yang baru sahaja disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi semoga terus menjadi sumber inspirasi dan teladan menyemarakkan kecintaan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menyuburkan semangat untuk terus berbakti dan memberi manfaat kepada ummah. Okey, ramai lagi penerima-penerima anugerah yang ada untuk Maulidur Rasul pada tahun ini. Jadi kalau anda nak saksikan, boleh ke Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Dekat situ, kat Facebook, banyak lagi nama-nama tokoh saintis dan innovator kreatif, tokoh wira negara, tokoh agamawan, tokoh wanita madani, dan dari semasa ke semasa dia akan kongsikan kepada anda semua. Tiada baris kata, terus kekal Terengganu FM.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dalam Anggun Inspirasimu hari ini. 10.55 minit pagi. Pak Usop Paya Datu di WhatsApp. Dia kata matahari malu nak keluar pagi ini. Ya, mendung lagi di daerah Kuala Terengganu. Mungkin ada hujan di sesetengah tempat. Jadi berhati-hatilah untuk anda yang mungkin sedang memandu. Okey, dan kita ada Yo Kalang Store juga. Salam Dija. Waalaikumsalam. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Terengganu FM. Terima kasih. Salam Maulidur Rasul buat anda semua juga. Okey, dan pastinya teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. Tinggal lagi 6 hari untuk kita menyambut hari kemerdekaan ke-69, hari kebangsaan kita pada tahun ini. Jadi kibarkan jalur gemilang dengan bangga. Kita kibarkan jalur gemilang bangga dan hormatilah jalur gemilang kita dengan penuh makna. Terus setia bersama-sama Terengganu FM Mesra Ceria.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama-sama kami yang sedang memandu tu, sambil-sambil memandu, basahkan lidah lah dengan apa tu, ucapan selawat ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempena hari kelahiran baginda hari ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat ke atas Nabi kita dan pelbagai lagi lah aktiviti-aktiviti ataupun bacaan zikir, baca Quran dan sebagainya boleh kita amalkan untuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, nak menyapa lagi rakan-rakan kita di WhatsApp Terengganu FM. Kak Mona, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Rasul Dija, masak sup kambing hari ni. Wah, alhamdulillah eh. Selamat memasak yang baru masak, yang baru masuk dapur, ada yang dah selesai masak dan sebagainya tu. Selamatlah semuanya ya. Okey, kita ada Yo dari Kallang Star. Salam Dija. Assalamualaikum Rasul juga untuk semua pendengar Terengganu FM. Kita ada Pak B juga, salam Dija. Nak ucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul untuk semua dan juga selamat memasak untuk isteri Nur Zaini. Masak apa tu? Isteri masak apa Pak B? Okey, seterusnya khabar dari Dungun. Selamat bertugas DJ Dija di Konti. Cuaca di Dungun redup-redup sahaja. Hujan tak ada pun. Khabar duduk rumah je, duduk kat dapur ni. Assalamualaikum Rasul, banyakkan selawat ke atas Nabi junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih. Untuk anda yang nak nak menyapa Dija lagi, boleh hantarkan WhatsApp ke 01034466632.

0: teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Terima kasih untuk semua pendengar yang masih lagi dengarkan kami pada waktu ini. Dah pun 11.37 minit pagi. Okey, saya ada terbaca di thread baru-baru ini berkenaan dengan di Terengganu ni ada orang main Jumanji ke katanya. Sebab apa tu? Sebabnya kalau cerita Jumanji tu, permainan game tu kan, ada haiwan-haiwan yang keluar kan. Sebabnya fenomena kemunculan gajah lah. Beberapa ekor gajah di negeri Terengganu. Kalau ikutkan pada 22 Ogos yang lalu, Jabatan Perhilatan Terengganu telah berjaya menangkap dan menyelamatkan seekor gajah liar di kawasan Kampung Jeram Mane, Kuala Terengganu. Dan pada hari ini 25 Ogos 2026 pukul 8 pagi tadi, satu operasi pemindahan seekor gajah liar betina yang dijalankan diketuai oleh Encik Muhammad Firdaus bin Hasbullah serta dan disertai dengan 12 orang kaki tangan Jabatan Perhilatan Negeri Terengganu, 7 orang kaki tangan Pusat Konservasi Gajah Sungai Deka dan 2 orang kaki tangan Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah. Jadi gajah liar tersebut telah dipindahkan berada dalam keadaan selamat dan juga stabil lah. Dan seekor gajah liar ini dinaikkan ke lori, pindah pada pukul 10.30 pagi dan dibawa serta dilepaskan ke habitat asal hutan. Jadi terima kasih diucapkan kepada Jabatan Perhilatan Negeri Terengganu lah. Okay, bertindak pantas menjalankan operasi pemantauan, kawalan dan juga tangkap pindah untuk mengalihkan gajah-gajah ini kembali ke habitat asal yang lebih selamat. Okay, terima kasih diucapkan. Okay. Ramai dah ni hantarkan kiriman WhatsApp nak minta lagu ucapan selamat hari ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, kejap lagi kita kongsikan. Terus bersama-sama kami pastinya di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang dengarkan di 96.2 Besut dan Setiu 90.7 di Kemaman. Tak lupa yang dengarkan secara penstreaman langsung seperti T. Siantan di New Zealand sekarang ni. Dengarkan kami. Terima kasih T. Siantan. Dia kata selamat berkonti anggun inspirasimu. Hari ini cuti am? Dia tanya. Betul. Cuti umum sempena sambutan Hari Keputeraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulidur Rasul pada hari ini. Okey, terima kasih untuk Mazuki dari Mazuki Satahan dari Jabi. Salam Dija. Selamat menyambut Maulidur Rasul. Semoga hidup kita sentiasa dipayungi oleh rahmat Allah kerana sentiasa mengingati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Jabi mendung dan nyaman udaranya. Alhamdulillah Syukurlah dengan keadaan cuaca sekarang ni. Kita ada Mak Wan dari Pengkalan Berangan. Selamat bertugas DJ Dija. Mesra ceria. Joong sini. Rasa kain baju dok kering. Jemur. Yelah kalau mendung kok sepanjang hari. Begitulah keadaannya. Okay. Kimi Batu Rakit pun ada. Salam Dija. Salam Maridul Rasul. Buat junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kereta ni cuti-cuti jalan ke Kelantan. Dok Tyler tengah FM dia kata. Terima kasih Kimi. Sentiasa terus menyokong kami. Kemudian kita ada Syam Buluh Gading. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Salam Maulidur Rasul juga. Terima kasih. Seterusnya kita ada Udeng. Udeng 81 di TikTok. Makna Kehah pun ada. Syahrul. Waalaikumsalam. Salam Maulidur Rasul. Lemang Kijah Cik Lijah. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ramai lagi lah. Saya baru je mulakan live di TikTok kita. Dan terus setia bersama-sama kami. Kejap lagi kita ada Buletin 12 tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana. Terus setia Terengganu FM. Mesra ceria.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

12 tengah hari. Antara paparan berita hari ini. 70 buah bot nelayan bersatu meriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di seberang pintasan Dungun. Dan seekor gajah liar betina yang ditangkap di Manir dalam proses pemindahan ke habitat asalnya pagi tadi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Khadijah Khalid dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Komuniti nelayan seberang pintasan bakal menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dengan penganjuran program perarakan jalur gemilang bot nelayan pada 31 Ogos ini. Pengerusi program Army Hitam berkata penyertaan 70 buah bot nelayan itu menjadi simbol semangat patriotik komuniti nelayan yang mahu bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan. Bot-bot tersebut akan dihiasi jalur gemilang sebelum bergerak secara beriringan di kawasan perairan yang ditetapkan. Seekor gajah liar betina yang ditangkap selepas berkeliaran di sekitar Kampung Jeram Hilir dan Kampung Jeram Manir pada proses pemindahan ke habitat asalnya pagi tadi. Operasi pemindahan dibantu dua gajah denak, Suria dan Indah. Pengarah Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu, Dennis Tan berkata, ketika pemindahan, gajah liar itu dalam keadaan sihat. Pasar Pagi Biga Sungai di Kampung Pantai Ali, Hulu Terengganu bukan sekadar lokasi jual-beli, malah berpotensi menjadi tarikan baharu berasaskan warisan dan kehidupan masyarakat setempat. Beroperasi setiap Jumaat, pasar berkenaan menghimpunkan kira-kira 68 peniaga yang menjual pelbagai produk. Pengasasnya Zulkifli Ismail berkata, projek itu mendapat bimbingan dan pemantauan Jabatan Perikanan Daerah Hulu Terengganu. Pengunjung bukan sahaja datang membeli belah, tetapi turut berpeluang menikmati suasana santai di tepi pantai sungai, di tepi sungai Pantai Ali, serta melihat sendiri kehidupan masyarakat desa. Kewujudan pasar berkenaan mampu menjadi pencetus kepada aktiviti ekonomi yang lebih luas sekiranya terus diperkasakan secara bersepadu. Sekian buletin ini disediakan Nur Asyran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sedang pendengarnya yang rahmati Allah SWT, zaman sekarang ini kita tengok anak-anak kita, anak-anak muda kita minat sangat kepada selebriti-selebriti, sama ada selebriti sukan, bola, apa benda, badminton, kaburat, gimnastik, tak kira selebriti-selebriti hiburan, penyanyi, artis, apa semua tu. Tetapi sebenarnya ada satu benda yang kita kena pandang comel tak, supaya menjadi panduan kepada kita setakat mana kita nak minat tu, setakat mana. Sebab dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya ada seorang lelaki, dia bertanya kepada Nabi, bila gak berlakunya hari kiamat ini ya Rasulullah? Rasulullah jawab macam mana? Ma'adatalaha. Eh, kamu siapkan untuk apa pada untuk hari tersebut? Macam mana persiapan kamu? Apa kata lelaki tadi? Qala ma'adatulaha min kathiri salatin wala sawmin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Kata lelaki tadi, eh, aku tak adalah persiapan banyak untuk sembahyang, tak banyak, puasa sunat pun tak banyak, sedekah pun tak berapa banyak, cuma aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi bila dengar menjawab, apa jawapan tersebut? Anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita, maknanya anak-anak kita, anak muda kita minat selebriti-selebriti, mana sukan ke, hiburan ke, tak, selebriti NGO ke, selebriti ekspedisi ke, yang itu berpada-pada. Kerana Nabi dah pesan bahawa kita akan bersama dengan orang yang paling kita sukai. Siapa orang yang paling kita sukai yang boleh bawa kita selamat di akhirat esok, yang boleh bawa pimpin kita masuk ke dalam syurga? Tidak lain tidak bukan melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu, itulah orang yang paling patut kita cintai, patut kita paling sukai. Hari-hari kita berasa nak buka buku cerita pasal Rasulullah. Apa Rasulullah cerita hari ini, macam mana Rasulullah? Tertunggu-tunggu kita masa untuk kita buka buku tentang Rasulullah, ataupun buka apa benda, video-video berkenaan dengan cerita-cerita sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tertunggu-tunggu di kaca TV cerita itu, cerita ini, kan, pelawaran game itu, game ini. Maka bukannya kita nak kata tak boleh langsung, tetapi janganlah kita meletakkan apa benda mereka itu lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpada-padalah, tetapi yang paling patut kita letak nombor satu, inilah orangnya yang bila kita tak buka ataupun tak tengok cerita dia satu hari, kita rasa resah gelisah, tak seronoknya lagi ni, tak tahu apa benda cerita baru tentang Rasulullah. Bila kita buka buku, ada cerita Rasulullah naik unta, ada cerita Rasulullah minum, ada cerita Rasulullah makan, kita akan rasa suka. Maka orang inilah yang dinamakan sebagai orang yang cinta Rasulullah. Kalau kita kata cinta Rasulullah, cinta Rasulullah, satu hari pun kita tak fikir Rasulullah, macam mana kita kata kita cinta pada Rasulullah? Jadi kerana itulah, apa benda, orang yang patut kita selebriti, kata nak kata selebriti pun tak jadi juga, kan, tetapi tokoh, orang yang paling utama kita cintai ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sebut gini bukan Nabi suruh kita cupai cinta kepada dia ini, bukan kerana Nabi ini paksa-paksa kita tak nak syok supaya namanya masyhur, supaya dia disebut-sebut, glamour, bukan. Tetapi Nabi faham, kalau kita cinta kepada Nabi, Allah akan himpunkan orang tersebut bersama dengan Nabi di dalam syurga. Nabi nak kita duduk bersama-sama dia dalam syurga. Nabi kasih dan cinta kepada kita lebih daripada segala-galanya. Maka kerana itu Nabi ajak, marilah cinta aku, marilah cinta aku. Kerana cinta kamu kepada aku ini akan menyelamatkan kamu di akhirat, akan bersama-sama dengan aku dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala, cantiknya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah.

kemenangan, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melangkah.

Alhamdulillah, kembali bersama-sama di Terengganu FM Seleksi 90-an untuk tengah hari ini. HSJS, terima kasih menjengah ke TikTok Terengganu FM. Selamat tengah hari, Kak, dia kata. Selamat tengah hari kembali. Salam Maulidur Rasul buat semua yang baru saja bersama-sama di Terengganu FM. Sekarang ni anda sedang mendengarkan lagu-lagu 90-an dari 12.15 tengah hari hinggalah pukul 1 tengah hari nanti. Dan ada satu perkongsian, ini sempena bulan kebangsaan, ada satu program iaitu Malaysia Quran Hour membawa tema Bingkas Menuju Malaysia Sejahtera. Penganjuran Malaysia Quran Hour 2026 menjadi wadah penyatuan ummah, dan program kebangsaan ini bakal berlangsung pada hari Ahad 30 Ogos 2026 bermula pukul 12 tengah hari hingga 1 tengah hari, 1 jam sahaja, bertempat di Masjid Al-Sultan Abdullah Persin Merdeka 118 Kuala Lumpur. Jadi jom kita terjemahkan jiwa merdeka dan juga membaja keberkatan tanah air demi melahirkan bangsa yang berbudi, penyayang dan sejahtera sempena menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dengan kita menjadikan Al-Quran itu sebagai kalamullah lah untuk kita tingkatkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran juga. Jadi sama-sama kita luangkan masa 1 jam 12 tengah hari hingga pukul 1 tengah hari pada hari Ahad 30 Ogos 2026. Okey, dan untuk anda lagu-lagu seleksi 90-an, kita nak tunaikan lagi lagu pilihan Eddie Azmadi, nak dengarkan lagu Olan Hitam Manisan. Kemudian lagu Mekna Kihah di TikTok, nak dengarkan UK Satu Lilin Sebening Malam. Dan ini dia hentian ini pilihan Kak Mona yang berada di Padang Midin, Kuala Terengganu. Ekspedisi, terus layan Terengganu FM Mesra Ceria.

0: lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.
1: Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dipilih rakan-rakan kita sementara tadi dalam seleksi 90-an untuk tengah hari ini. Terima kasih yang baru saja masuk. Miza, salam Alidur Rasul buat semua dekat Kijar Johong hari ini. Okey, kemaman Johong dekat Kuala Terengganu pun masih lagi kelihatan Johong mendung lah hari ini. Alhamdulillah, Miza Mak kata Dr. Seke salam. Sembang-sembang santai lah di TikTok ni. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warga

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Baik, dah pun di hujung pertemuan anda bersama-sama saya dalam Anggun Inspirasimu dari 10 pagi tadi hinggalah sekarang ni untuk memberi laluan selama setengah jam untuk rancangan Hidayah yang bertajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Hatiku bahagian pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz Maulana Wan Helmi. Dan semoga apa yang disampaikan ini memberi manfaat kepada kita semua. Selepas rancangan Hidayah nanti terus bertemankan rakan setugas Cik Hem dalam segmen Jijik Okey Guan Negama Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang untuk segmen ketiga di Terengganu FM. Okey, selamat bercuti untuk semua. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Pastikan minum air putih secukupnya. Dan insyaAllah jumpa lagi di lain siaran pastinya di Terengganu FM. Salam Maulidur Rasul daripada saya. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita terpisah jauh dengan kekasih hati kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ramai orang menghina Nabi. Ramai orang mencela Nabi. Orang telah memaki hamun baginda sallallahu alaihi wasallam. Resah ataupun orang kata merupakan satu kebiasaan bagi manusia bimbang dihina oleh manusia dan dihina oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sedangkan masya-Allah kita berdoa kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan hinakan kami, malukan kami, aibkan kami pada hari kebangkitan kelak. Manusia takut dihina oleh manusia, dihina oleh Allah. Ketika mana Nabi Musa AS berdoa kepada Allah Ta'ala supaya fala tusmit bial a'da, ya Allah janganlah aku menjadi sasaran cercaan musuh-musuhku. Untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, tanpa baginda berdoa kepada Allah, Allah tahu kegusaran, kegelisahan, kebimbangan di hati Nabi. Lalu Allah berjanji, wa rafa'na laka dhikrak, kami akan julang ketinggian, kemuliaan namamu, martabatmu, maruah dirimu, kampung halamanmu, keturunanmu, cara hidupmu, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diangkat oleh Allah, akan diujulang oleh Allah Ta'ala, sekalipun satu hari nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak lagi bersama dengan umat ini. Merasa bangga dan mulia, rasa bertuah, kita dilahirkan sebagai umat yang dinamakan sebagai as'adun nas fil alam, makhluk yang paling bertuah di atas muka bumi ini, yang mana dalam selawat yang kita selalu baca dalam tahlil kita, Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhlukatik, ya Allah selawatlah dengan selawat yang terafdal ke atas makhlukmu yang paling bertuah, as'adun nas fil alam, makhluk yang paling bertuah dalam di atas muka bumi ini. Yang kedua, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi julukan ajmalu insan fil kaun, Nabi ni manusia paling handsome, paling tampan di atas muka bumi ini. Sebab itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita menyebut tentang Nabi kerana kitalah orang yang ada hubungan khusus dengan Nabi. Ketika mana umat lain menyebut tentang Nabi, sebelum Nabi lahir, golongan yang paling bangga dengan Rasulullah SAW adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka kaji tentang Nabi, mereka kaji Syama'il Muhammadiyah, mereka kaji keperbadian Nabi, mereka kaji kelahiran Nabi, mereka kaji sifat Nabi dalam kitab-kitab mereka. Lalu mereka bacakan cerita ini di hadapan anak cucu mereka di rumah, sehingga anak cucu orang Yahudi meyakini tak ada manusia paling bertuah selain daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah puji sikap mereka yang itu. Allah telah beritahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kajian mereka begitu dalam tentang baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga pengetahuan mereka, pengenalan mereka, makrifah mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi sebagaimana kita hari ini mengenali anak-anak kita masing-masing. Sebagaimana hari ini kita ada anak, anak nombor satu perangai dia macam mana, birthday dia bila, bila dia kahwin, semua kita ingat. Peristiwa detik-detik itu kita hafal. Anak bongsu kita macam mana, anak nombor dua kita macam mana. Orang Yahudi menghafal setiap satu daripada sifat dan akhlak budi pekerti baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam kitab Taurat Allah namakan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sammaituhu al-mutawakkil. Aku namakan kekasihku ini dengan gelaran al-mutawakkil, orang yang paling tinggi darjat tawakalnya, pergantungannya pada Allah Taala. Sebab itu ulama kata di antara Nabi yang paling tinggi keimanannya pada Allah, yang paling tinggi ketakwaannya pada Allah, yang paling tinggi khasyiatullahnya pada Allah adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Innila atqakum lillah, aku orang paling bertakwa di kalangan kamu kepada Allah, yang paling takut pada Allah. Wa akhsyakum lillah, paling dalam perasaan khasyiatullah Nabi kepada Allah. Ketika mana Nabi dijanjikan keampunan oleh Allah, Nabi lah paling takut terhadap kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Hari ini kita belum dapat jaminan keampunan daripada Allah, tapi confident kita tinggi. Kita rasa kita ahli syurga, kita rasa kita dah selamat. Nabi kita SAW makin mendapat jaminan
Ana sayyidu wuldi anak Adam wala fakhar. Aku penghulu anak Adam, tapi aku tak pernah sombong. Aku tak pernah berbangga dengan jawapan pangkat sayyid ni, Masya Allah. Penghulu ni, Masya Allah. Apa yang Nabi banggakan, kata ulama, anak Nabi berbangga dengan pangkat hamba yang Allah bagi pada dia. Jawatan hamba yang Allah bagi pada dia. Ketika mana Allah panggil Nabi ke dengan gelaran ya abdi, wahai hambaku, itu gelaran yang paling Nabi suka berbanding dengan perkataan wahai penghulu di kalangan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mendapat kedudukan layanan paling tinggi di sisi Allah, tapi Nabi kata, aku makan macam hamba makan, aku tidur macam hamba tidur, aku duduk macam hamba duduk, aku pakai pakaian macam mana hamba pakai pakaian, rumah aku macam rumah hamba, makanan aku macam makanan hamba. Kedudukan aku, kadangkala Nabi naik keldai nak menunjukkan tawaduknya baginda sallallahu alaihi wasallam, merendah diri sekalipun diangkat oleh Allah dengan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam kita, yang sepatutnya kita hari ini, ketika mana orang Yahudi berbangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tak berjaya menjadikan Rasulullah sebagai nabi mereka, ikutan mereka. Mereka tak layak jadi umat Nabi kerana mereka tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nabi yang paling sempurna imannya kepada Allah, dan Nabi mendidik kita supaya iman kita juga menjadi iman yang paling sempurna kepada Allah. Sebab itu ulama kata, di antara kemuliaan umat baginda sallallahu alaihi wasallam ini, umat ini adalah umat yang paling sempurna imannya kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada takdir, kepada hari kiamat. Iman umat akhir zamanlah iman yang paling sempurna, yang paling mukammal di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding umat-umat yang lain. Umat lain sekalipun yakin pada Allah, beriman pada Allah. Umat Nabi Musa alaihi salam, tapi bila berhadapan dengan Laut Merah, Masya Allah, semua kata inna lamudrakun, habislah kami wahai Musa hari ini. Masya Allah. Iman umat Nabi yang lain, ketika mana mereka berkorban bersama dengan Musa AS, bila Musa AS ajak berjihad, kita menentang pok-pok gegasi ini, di Masya Allah, dalam kota Muqaddas, Ardul Muqaddas, jom kita masuk berperang. Mula-mula yakin pada Allah, bila tengok musuh kuat, semua mereka kata idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu berperang dengan Tuhan kamu, kami tak nak join perang, kami nak duduk sini. Ini Bani Israel. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam didik iman kita paling sempurna kepada Allah, keyakinan umat begitu tinggi pada Allah berkat tarbiyah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Sayyidina Abul Ala Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu nak lintas laut di Bahrain, nak berdakwah di Bahrain, sampai depan laut tanpa sebarang keraguan, dia dengan para sahabat berentasi lautan dengan menaiki kuda berkat tarbiyah keimanan daripada Nabi SAW, berentasi perjalanan 36 km dalam keadaan tidak tenggelam, bahkan tapak kaki kuda mereka pun tak basah, Masya Allah. Ini tarbiyah Rasulullah kepada umat dia, sehingga iman kita, keyakinan kita pada Allah menjadi jitu. Sebab Nabi dinamakan oleh Allah sebagai Al-Mutawakil, orang yang paling tinggi darjat tawakalnya kepada Allah Ta'ala di dalam kitab Taurat. Dalam kitab Injil, Masya Allah, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dinamakan dengan gelaran Ahmad. Sementara dalam kitab Zabur, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dinamakan ya Daud, kata baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, innahu sayati min ba'dika nabiyyun ismuhu Ahmad wa Muhammad. Wahai Daud, akan datang selepas peninggalanmu kelak, selepas engkau wafat, akan kuutuskan ke atas muka bumi ini seorang nabi ismuhu Ahmad wa Muhammad, namanya Ahmad dan Muhammad. Ada ulama kata nama baginda sallallahu alaihi wasallam di langit bernama Ahmad, terkenal dengan gelaran Ahmad di kalangan para malaikat. Di bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan gelaran Muhammad, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis li khamsatu asma, aku ada 5 nama yang Allah bagi kepada aku, ana Ahmad wa Muhammad, akulah Ahmad yang terpuji dan yang dipuji, wa anal mahi alladhi yamhullahu bi al-kufr, akulah pemadam dengan kedatangan Nabi, kekufuran syirik telah dihapuskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini aura tauhid dia terlalu kuat sampai syirik semua tumbang.
Nabi belum lahir lagi, berhala-berhala dah tumbang, masya Allah. Api di biara Majusi telah padam. Nabi belum lahir berdakwah lagi, syirik telah dihapuskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa anal mahi, akulah penghapus. Alladhi yamhullahu bi'al kufra, dengan kedatangan aku utamanya nak menghapuskan kekufuran dan syirik, dan nak bawa umat ini mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebab itu ulama kata hebatnya aura tauhid yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi lain, Nabi belum mati lagi dah syirik pada Allah Ta'ala. Umat Nabi Musa, Nabi Musa tinggal 40 hari je pergi Gunung Tursina, balik-balik tengok Samiri, dah hasud umat dia sembah patung anak lembu. Kecewanya Musa AS, dia kata afatala alaikumul ahdu, umat aku lama sangat ke tempoh aku tinggalkan kamu sampai kamu syirik pada Allah, sembah patung anak lembu. Tak logik, Allah yang maha kuasa ditukar dengan anak lembu. Masya Allah, marahnya Musa AS talik janggut Harun. Masya Allah, marahnya Musa AS pada Harun, apa kamu buat? Di saat aku pergi 40 hari, aku tinggal kamu jaga umat aku, depan mata kamu syirik berlaku, apa kamu buat? Masya Allah. Kecewanya Musa AS, tak kuatnya iman Bani Israel. Walaupun mereka ni ibadat berpuluh-puluh tahun, tapi akidah mereka rapuh, tuan-tuan. Sementara umat Nabi Muhammad SAW, Nabi dah tinggal kita 1445 tahun, hari ini kita masih lagi beriman pada Allah dengan imanan kamila wa yaqinan sadiqah. Yang kedua, tuan-tuan mulia, Nabi kita SAW ni hebatnya Nabi ni, Nabi lain selepas dia wafat, umat dia puja dia jadi Tuhan, tuan-tuan. Nabi Isa AS, selepas dia wafat, orang Kristian dah, orang kata, orang Thailand kata semabur, masya Allah, iltibas, dah jadi keliru. Isa ni sebenarnya dia Tuhan ke dia Nabi? Tak dapat beza. Sebab kalau nak kata dia Nabi, dia boleh menghidupkan orang mati, itu sifat Tuhan. Penyakit yang orang tak lain tak boleh sembuh, dia boleh sembuhkan. Tiga penyakit, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah. Nabi Isa AS ni Allah bagi banyak mukjizat. Aku boleh sembuhkan akmaha, orang buta, wal abras, orang yang penyakit sofa, wa uhyil mauta bi idznillah, aku boleh hidupkan orang mati dengan izin Allah Ta'ala. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhiluna fi buyutikum, aku boleh beritahu apa makanan yang kamu simpan di rumah kamu, lauk apa semua. Nabi Isa AS boleh cerita. Jadi disebabkan sifat-sifat ini, orang Kristian dia terkeliru. Nabi Isa ni sebenarnya Tuhan ke, anak Tuhan ke, ke dia macam mana ni? Dia adalah Tuhan dan dalam rupa manusia ke macam mana? Akhirnya Nabi Isa AS, kan, sampai orang Kristian hari ni kalau dia nak minta sesuatu, dia tak minta pada oh Allah, dia kata oh Jesus, masya Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW setelah dia wafat, tak ada pun umat Nabi mengaku yang Rasulullah sebagai Tuhan. Sebab Nabi ni orang yang kuat mengajak umat ini mentauhidkan Allah. Sebab itu syiar Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir khairu ma qultu ana wan nabiyina min qabli. Ungkapan terbaik yang aku dan Nabi terdahulu bawa adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab itu kita tengok dalam Islam, benda yang paling kuat Nabi ajar, buang syirik daripada hati. Dalam azan, nafikan makhluk. Dalam kita kamat, nafikan makhluk. Ceritakan kebesaran Allah, jangan syirik pada Allah. Baca doa iftitah pun, jangan syirik pada Allah. La syarika lahu, wa bidhalika umirtu, wa ana minal muslimin. Masya Allah. Ini bertuah kita jadi umat Nabi. Ketika mana Nabi lain cerita tentang Rasulullah, Allah cerita tentang Rasulullah di hadapan mereka, dan mereka cemburu dengan Nabi, bercita-cita nak jadi umat Nabi. Tetapi masya Allah, Allah tidak tunaikan impian mereka. Dah berdoa dah. Sementara kita hari ini, tuan-tuan yang mulia, ulama kata tanda sayang Allah pada hambanya, banyak benda yang kita tak minta pada Allah, Allah bagi. Antaranya kita tak pernah buat request, tak pernah kita hantar borang nak menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak dilahirkan sebagai umat Nabi, umat bertuah, umat yang mulia. Sebenarnya jadi umat Nabi ni pakej ke syurga dah, tuan-tuan. Jadi umat Nabi ni
sebelah kaki kita dah duduk dalam syurga dah, tinggal sikit lagi usaha perjuangan kita. Nabi dah tolong kita, bawa kita dengan sedaya upaya untuk bawa semua umat ini masuk syurga, dan jaminan Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap orang di kalangan umat aku pasti akan masuk syurga. Sebab Nabi dah sebelum wafat dah buat macam-macam permintaan untuk secure umat ini, supaya pelihara umat ini supaya terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ulama bagi tahu tak ada siapa paling rapat dengan diri kita dalam hidup kita lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita duk ingat orang lain rapat dengan kita. Kita duk rasa kawan kita rapat dengan kita. Kita rasa bini kita rapat dengan kita. Kita rasa anak dekat dengan kita, sayang dengan kita. Kita pun masya-Allah layan mereka dengan layanan yang baik, itu sunnah. Melayani keluarga dengan baik, Nabi pun suruh kita layan. Nabi pun kata khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik pada ahli keluarganya. Nabi suruh kita memuliakan isteri kita, memuliakan anak kita. Sehingga kadang-kadang kita terlupa orang yang paling aula, yang paling rapat dengan kita, yang paling wajib diutamakan, yang paling wajib diutamakan cintanya dalam hidup kita ni adalah baginda Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ranking cinta pada Nabi ni selepas cinta Allah, kita kena letak dalam hidup kita cinta pada Rasulullah SAW, kemudian barulah cinta pada ibu dan ayah, cinta pada guru, cinta pada anak isteri, dan cinta pada diri sendiri. Masya Allah, hari ini banyak manusia dia gagal meletakkan cinta Allah dan Rasul pada ranking nombor satu. Memang dicinta juga Allah, saya yakin semua orang duduk dalam masjid ini semua cinta pada Rasulullah SAW, tak ada seorang pun tak sayang Nabi. Buktinya bila nama Nabi dihina oleh orang bukan Islam, kita tengok budak duduk tepi jalan pun marah, tuan-tuan. Berarti orang Islam ni tak ada siapa pun di kalangan orang Muslim, orang Islam masih boleh bertahan kalau orang masya Allah buat sesuatu yang tak betul pada kita. Bunuh orang kita Islam di Palestin, walaupun kita marah, tapi kita masih boleh bertoleransi. Dua benda kita tak boleh toleransi. Yang pertama, bila dipijak Quran atau bakar Quran. Ain mencik menghina Allah. Mereka dah hina Allah tak mampu. Ulama kata orang yang nak hina Allah ni ibarat kata satu orang nak tahan cahaya matahari dengan tapak tangan. Matahari tu cahaya dia kuat, dia nak tahan cahaya matahari dengan tapak tangan. Orang yang nak tahan cahaya Islam ni, dia sama macam nak tahan perkembangan Islam ni akan berkembang, janji Allah. Nak tahan macam mana tak boleh tahan. Burukkanlah Islam macam mana pun, burukkan Allah Ta'ala macam mana pun, fitnah macam mana pun, propaganda macam mana pun, Allah tetap akan menzahirkan kembali.

engkau cantik bak bulan purnama. Kita kena ada bak tu tuan-tuan. Kan? Ha, cantik macam mana? Cantik macam bulan, cantik macam matahari. Maka tuan-tuan mulia, kecantikan Nabi dan cahaya yang Nabi bawa, cahaya agama ni begitu terang sehingga kita dalam syair kita, kita beritahu apa? Anta syamsun anta badrun. Engkaulah matahari ya Rasulullah, engkaulah rembulan ya Rasulullah. Kenapa kita namakan Nabi matahari? Hari ni kita nak terangkan masjid kita ni tuan-tuan, kita perlu banyak lampu. Saya orang luar, saya tak sempat nak bilang berapa biji mentol lampu ada dalam masjid ni, nak terangkan ruangan besar ni. Dan saya yakin tuan-tuan duduk dalam ni pun dah sembahyang hari-hari pun tak bilang juga berapa biji mentol lampu nak terangkan ruangan sebesar ini. Tapi Allah Ta'ala beritahu, Allahu nurus samawatul ardh, Allah yang beri cahaya pada langit dan bumi. Untuk terangkan satu dunia ni, Allah tak perlu banyak lampu. Sebiji mentol dah cukup matahari di siang hari, dan untuk terangkan malam cukup sebiji mentol iaitu rembulan di malam hari. Begitulah juga untuk menerangi hidup manusia ni, Allah Ta'ala tak perlu hantar banyak Nabi untuk bimbing kita. Seorang Nabi cukup untuk satu dunia. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ni, cahaya hidayah yang dibawa oleh Nabi ni mampu menerangi seluruh dunia dan menerangi kehidupan kita. Kalau matahari hanya menerangi kita antara pukul 7 pagi sampai 7 petang saja, tetapi Rasulullah SAW menyuluh kita ni sampai ke syurga Allah Ta'ala. Jalan kita terang, Masya Allah, yang dibawa ditunjukkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktukum alal hajjatil baydha, aku tinggalkan kamu dengan kefahaman hujah yang terang benderang. Lailuha kanahariha, berada di malam hari di akhir zaman seperti berada di siang hari. Terang jelas penjelasan agama yang ditinggalkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu Nabi ni sangat berharga dalam hidup kita. Kalau tak ada Nabi tuan-tuan, kita ni umpama orang dapat kereta paling mahal tapi tak diajar cara nak bawa kereta tuan-tuan. Ha, kereta mahal dah, mahal dah, harga juta-juta, tiba-tiba tak diajar cara nak bawa kereta ni. Undur macam mana, butang nak start macam mana, butang signal di mana, tak reti bawa. Maka disuruh bawa, kita terjun dalam gaun tuan-tuan. Ha, kalau kat tengah ni masuk dalam laut tuan-tuan. Ha, tak pandai bawa kereta. Begitulah ulama kata, kalau tak dihantar Rasulullah SAW membimbing kehidupan kita ni, tak sampai kita pintu syurga tuan-tuan. Nabi yang bawa kita ni, drive kita ke syurga, dia ajar kita. Dan nak ajak kita ke syurga ni tuan-tuan, Nabi mendidik kita dengan penuh kasihan, kasihan belas tuan-tuan, dengan kasih sayang, dengan lembut. Nabi tak ajar kita dengan keras. Kalau ikut tuan-tuan, kita hari ni dalam berdakwah kita selalu gagal sebab kita nak orang ikut kita. Kita duduk pangkat tinggi dah, kita tok haji, kita mengaji pondok 20 tahun. Kita tak biasa buat dosa maksiat. Kita tak kenal benda-benda dosa ni. Tiba-tiba bila kita berdakwah nak orang jadi macam kita selalu tuan-tuan. Ha, memang tak jadi ya. Nabi kita SAW ni dia duduk pada kedudukan paling tinggi, tetapi Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala beritahu, Nabi menyampaikan pada umat dia ajaran-ajaran yang mampu diamalkan oleh mereka. Hak mudah-mudah aja. Nabi ajar kita ajaran yang ringan-ringan. Untuk dia, dia beratkan. Saya terbaca dalam sebuah kitab betapa istiqamahnya Nabi SAW ni tuan-tuan. Untuk umat, dia kata, wahai umatku, niatlah bangun solat tahajud di tengah malam. Seandainya kamu tidak terjaga, maka itu hadiah daripada Allah untuk kamu. Malam itu kamu dapat hadiah pahala tahajud percuma. Itu untuk kita tuan-tuan. Tapi untuk Rasulullah SAW, saya terbaca dalam hadis, Nabi ni pada waktu dia sakit ataupun dia tertidur malam tak bangun tahajud, Nabi akan qadakan 12 rakaat sembahyang sunat tahajud itu di siang hari. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk diri dia, dia bawa yang paling tinggi taat pengabdian pada Allah. Ulama kata sebagai manusia biasa kita tak akan mampu sembah Allah dengan sempurna. Subhanaka ma abadna ka haqqa ibadatika ya Allah, Maha suci engkau ya Allah. Kami tak akan mampu selama-lamanya nak sembah Allah dalam erti kata yang sebenar. Tak boleh tuan-tuan, memang tak mampu. Cuba kita tengok diri kita mampu ke tak. Khusyuknya berapa kali je kita ni khusyuk sembahyang dalam 5 waktu tu, hak boleh khusyuknya mungkin 1 waktu, yang khusyuk tu pula mungkin 20% khusyuk. Dapat sekejap terbayang-terbayang Allah tengok kita.

Kita tengok Allah, patut lupa balik. Memang tak akan mampu kita ibadat dengan ibadat yang sempurna, tetapi Allah Ta'ala mewujudkan baginda SAW di dunia ni, inilah contoh hamba aku yang berjaya menyempurnakan pengabdian dia kepada aku ke tahap yang maksimum sekali yang hamba boleh capai, tuan-tuan. Sekian daripada saya, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang Melaka, sayang-sayang sahabat kita. Terima kasih banyak tadi DJ Dija dalam Anggun Inspirasimu. Okey, pukul 2:07 minit petang kita mari semula dalam ruangan DJ. Okey, guna gamo orang kita hari ni bertemakan Cik Heng sampai ke pukul 6 petang. Seorang-seorang saja hari ni sayang-sayang sahabat kita. Tengok buat benda belakang tu. Selamat menyambut hari Maulidul Rasul pada hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari ini ramai yang cuti ya, untuk jabatan kerajaan cuti. Ya, ada yang hari ini berada dalam majlis-majlis apa tu orang panggil? Maulidur Rasul, ceramah Maulidur Rasul. Dan hari ini kita berselawat beramai-ramai. Ada tempat yang berarak sempena Maulidur Rasul. Alhamdulillah, urusan kita semua hari ini dipermudahkan. Jadi agaknya yang mana sedang mendengarkan Terengganu FM pada petang ini bersama dengan Cik Heng sampai ke pukul 6 petang sekarang, Pak Jang yang seterusnya ni, sambil-sambil yang mendengar di dalam kereta, di rumah, di radio lah khususnya dok, yang menggunakan frekuensi, yang dengar menerusi RTM Klik, dan juga ada yang juga tonton dekat live TikTok Terengganu FM. Dekat TikTok Terengganu FM pun ada dah learning. Kita dah start awal-awal, kita start awal-awal mudah. Okey, ada yang baru saja masuk ruangan live tu minta lagu. Dan biasanya dalam DJ Okey, waktu minta lagu adalah waktu pukul 5 petang kat gang dalam pilihan retro. Nah, jadi kepada sayang-sayang kita yang mana nak dengar pun boleh, nak tengok pun boleh. Learning banyak dah media, banyak dah platform yang boleh kita gunakan untuk mendengar radio. Walaupun radio di negeri, radio-radio RTM di negeri masing-masing, duduk di Terengganu, orang Johor nak dengar radio Johor, boleh je, tak ada masalah. Orang Terengganu di luar Terengganu boleh dengar radio Terengganu di RTM Klik, walaupun duduk di Singapura sekalipun. Okey, dan insyaAllah yang mana yang sedang mendengarkan DJ Okey guna gambar kita, teruskan layan di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, Hulu Terengganu 88.7 DJ Okey guna gambar orang kita.

0: Dalam kehidupan kita ni kadang-kadang ada yang kita rancang, kita rasa macam nak lakukan
1: tiba-tiba
0: tak jadi ataupun tak kena.
1: Dah setting-setting siap-siap rupa tak tekan.
0: Ada yang tanya tadi, mana tak ada live ni? La ilaha illallah. Kita tak tekan go live tadi.
1: Kita biar go sleep je tadi.
0: Kita go sleep.

0: Okey, baik. Jejo Kegunaan Gamok dengan kita dah pukul 2:20 minit petang . Untuk yang mana sedang mendengarkan Terengganu FM pada waktu ni, terima kasihlah. Yang sedang bercuti sempena dengan Maulid Rasul, selamat bercuti semua ya. Apa-apa pun untuk yang sedang mendengar panggil. Sedang menguruskan program-program, selamat menguruskan program anda dengan baik. Dan juga kepada sayang-sayang juga, boleh dengar ataupun tontonlah dekat live TikTok Terengganu FM, di mana kita dah buat live ni sekarang ni. Yang hadir, terima kasih. Kita ada Ayi Leon, ada kawan kita ni, dia bermula dengan perkataan hoi, tapi saya balas dengan jawapan waalaikumsalam. Apa salahnya kita ni pada hari-hari hari yang cukup bersejarah ni, Maulid Rasul, kita titipkan cara kita menegur orang dengan salam, dengan senyuman, Allahumma salli ala Muhammad, lamanya tak jumpa, contoh sanding tau. Dan juga Allahu akbar, besar dah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahu akbar, comelnya gitu kan, sedap dengar tu keguana. Jadi gitulah dalam suasana Maulid Rasul, kita titipkan, kita ambil yang mana permulaannya yang diajarkan kepada kita sejak kecil lagi, yang dikatakan kepada kita, kalau kita nak memulakan perbualan dengan orang, apa salahnya kita ambil pendekatan memulakan dengan salam. Betul, kita bersalam, Allahumma sallallahu alaihi wasallam, lamanya tak jumpa, sihat semua deh, gitulah. Kita ni kau lama kau berusia, makin lama makin berusia dah. Allahu akbar, Allahumma sallallahu alaihi wasallam, ada semua. Kadang-kadang kita duduk dengan kawan-kawan tau, kalau kita perhati orang-orang lama, orang tua tu bukan semua Allahumma salli ala Muhammad. Nampak dia memulakan setiap perbualan itu, dia ada selawat dia, ada salam dia, sejahtera dia. Ucap salam tu adalah mengucapkan sejahtera kepada saudara kita. Gitu. Kan cakap banyak-banyak, kata cik sekamah pula dok. Bukan. Orang kata nak memulakan perbualan untuk Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Gitu. Mana saat ni kita dah kalau ada saat-saat kita hari ni nak kongsikan aktiviti-aktiviti kita pada hari cuti ni, hari Selasa dah, hari Maulid Rasul ni, ada kawan-kawan kita bergaruk, ada ke yang bergaruk pagi tadi? Bolehlah atau WhatsApp di 01034466 32, 01034466 32.
1: Satu hari satu peribahasa.
2: Memukul kucing di dapur bermaksud menganiaya orang yang rapat dengan kita. Contoh ayat, Zaki sering memarahi ibunya walaupun ibunya telah banyak berkorban untuknya. Perbuatannya ibarat memukul kucing di dapur.
1: Satu hari, satu peribahasa.

pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

Itu adalah lagu daripada Bulan Ilusi, Segalanya Ku Terima. Petang ni kita imbau kenangan kita tenang-tenang sahaja. Tak boleh kaluk-kaluk. Bila kita kaluk-kaluk ni, dia akan jadi benda orang panggil kelangkabut. Bila kita kaluk, akan jadi kelangkabut. Ada ke orang macam kita semua ni, kalau buat kerja, dolar last minute, lepas tu last minute kelangkabut pulak. Bila kelangkabut, makanya hasil daripada kerja yang kita buat tu agak-agak lah ni. Agak-agak jadi ke tak jadi. Ada orang dia buat kerja last minute, dia jadi. Pasal apa? Dia fokus dia tu tinggi. Tapi ada orang, bila buat kerja last minute, dia mari buah tinggal. Hari ni tak cukup, waktu tu tak cukup. Hari ni tak cukup, waktu tu tak cukup. Ke mana? Betul tak? Terima kasih Pak Mak, Juli. Lagi Mena Kiah ada. Tekuno ada. Kemudian Black Rose. Kita ada sahabat-sahabat kita. Ada lagi. Siapa lagi ni? Ada yang tanya berkaitan dengan soalan kuis. Boleh. Kita buat sekarang sikit. Kita sabar-sabar sikit. Hari ni jangan lupa, hari Selasa kita ada rancangan Kapo Menda. Apa kau parang eh? Kapo Menda. Panjang sikit. InsyaAllah nanti saya akan maklumkan nama Kapo Menda kita nak berkongsi. Kita akan kongsikan pada petang ni. Kadang-kadang ada setengah orang tak ajar siapa pun nama Kapo tu. Okey, hot tu dah apa? Hot tu sekarang pukul 4 sekarang. Lagi kita ada kawan-kawan lain yang sedang mendengar, sedang memandu, ataupun ada yang sengah memasuk, ada yang apa tu orang panggil dok, tengah melaksanakan kerja-kerja rumah. Hari cuti ni lah rasanya kalau akak-akak kita hari ni berpeluang untuk menyelesaikan pak bakul baju hodang dok beli pak. Okey, kemudian pak bakul baju hodang basuh. Okey, betul dok. Dan juga ada dua sing pinggang makuk hok mana basuh dah, tapi dok susun molek lagi, dok tuh lagi air. Gitu deh. Lagi ada juga yang mana ambil peluang kata nak jemur pun hari ni. Joong, banyak tempat joong hari ni. Di Kuala Terengganu tadi pun hujan. Dah lah basah sekejap. Kalau kata naik motosikal tu, kalau kata pergi pasar, pergi beli ikan, beli ayam, ia sama basah dengan barang-barang basah di pasar tu. Berjeruk sekali. Okey, ada Kak Ani. Terima kasih Kak Ani kita. Lagi kita ada yang nak hantar WhatsApp ni, boleh hantar WhatsApp. Kita ada Power Minder ni. Dia kata saya nak ucap selamat petang lah buat semua rakan yang tugas di Fortress Mining Kipsi. Pagi tadi baru je selesai program sambutan hari kemerdekaan yang ke-69. Terima kasih lah pada semua yang supporting. Untuk semua, salam dari Rasul. Jadi kata tahun ni lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelum, insyaAllah. Ada pertandingan ke tadi Power? Ada pertandingan. Biasalah kalau kita buat sambutan Maulud Nabi tau. Sambutan Maulud Nabi orang buat pertandingan, buat poster, ada buat perhiasan, ada lagi yang buat pasukan, apa orang panggil, pasukan nasyid yang terbaik. Maklumlah, kita dulu, zaman-zaman kita budak-budak dulu, kalau ternasyid yang pertama diajarkan pada kita, lagu Tolak Al-Badru, betul tak? Tolak Al-Badru, adalah ke lah, macam-macam lah. Kemudian lagi, ramalah, pakai yang beragam betul. Terima kasih, Mena. Ting daripada Sarah, Ting Mezi menang bijih. Saat ni warna bendera. Mantap. Oh, Sarah Mezi. Oh, Ting Mezi menang bijih. Mana boleh bawa balik bijih ke mana? Mantap. Ni orang kata kadang-kadang tengah bekerja pun sempat lagi. Apa ni? Sempat lagi ambil peluang untuk meraihkan Maulud Nabi walaupun hari bekerja. Tahniah saya ucapkan kepada Tim Mezi. Tim Mezi dari KBC, tempat kerja dia kata buat pertandingan mewarna bendera. Dia merdeka, tapi itulah peluang orang kata. Lagi kalau ada kawan-kawan kita yang nak kongsi buat sepandu, terima kasih Naf Hamid. Terima kasih Nurul. Salam Maulidur Rasul untuk Cik Hin dan juga kawan-kawan. Salam Maulidur Rasul juga. Lagi kawan-kawan kita hari ni boleh kongsi macam-macam cerita. Maklumlah, hari yang cuti-cuti gini, dia jadi apa gua panggil, dia panggil banyak benda yang kita boleh buat. Begitu. Baik. Dan juga untuk salah satu kita hari ni, JJ OK Gua Negara Mak kita, santai-santai saja. InsyaAllah kita akan mari kat kanan pukul 4 malam tu dalam ruangan Kapo Menda. Kita tunggu kat lagi. Adalah tu untuk sayang-sayang kita.

0: Okay, baik, Cici, okay, gimana gambar orang kita? Kedah pukul 2:53 minit petang, noleh. Ada ramai yang sedang bertanya kepada Cik Eng pada waktu ni. Okey, untuk ruangan hari ni pada petang ni, okey, kita minta semua bersiap sedia. Bersiap sedia. Jeng kita ke ruangan kuis sempena Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Baik. Jangan telefon lagi. Kita dengar soalan dulu. Betul tak? Kita dengar soalan dulu. Siapa cepat dia dapat, siapa yang tak pernah menang, kita boleh bagi kepada orang yang tak pernah menang. Yang dah menang tu, kita mohon bersabar, bertabah. Awal tu dah mula tegang telefon tu. Saya tanya gerang, apakah jawapannya? Telefon saya selepas sahaja soalan dibacakan. Betul tak? Selepas sahaja soalan dibacakan, baru telefon saya. Isyarat memanggil belum lagi kita buka ni, kawan-kawan. Saya tahu takut dah dang kan. Okey. Soalannya berbunyi begini. Deng-deng. Berapakah umur Khadijah ketika berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapakah umur Khadijah ketika berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 6235330 6235330. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
1: Nurul.
0: Nurul dari mana?
1: Pulau Segar.
0: Dari Pulau Segar?
1: Ya.
0: Oh, orang Pulau Segar. Okey, Nurul Pulau Segar. Jawapannya
1: 40 tahun.
0: 40 tahun. Jawapannya adalah betul.

0: Betul lah. Kata orang, kalau dah rezeki tak ke mana, betul tak?
1: Betul.
0: Alhamdulillah, tahniah. Okey, kepada Nurul boleh tunggu ditayang ni.
1: Okey.
0: Baik. Jadi untuk kawan-kawan kita, dia itu dia jawapan dia, berapakah umur Siti Khadijah ketika berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya adalah 40 tahun. Okey. Jadi untuk yang mana nak jawab lagi soalan kuis, setiap hari ada dua soalan kuis sebenarnya dengan Maulid Rasul. Okey, jangan lupa malam ni pula lepas pukul 9 malam ada pula. Jangan pusing. Jadi untuk ruangan ni dimenangi oleh Nurul pula segar. Untuk kawan-kawan kita sambil-sambil makan colek buah tu, colek buah pelang, cicoh colek dulu tahu, kicap, gula, garam, lada, sedapnya. Kita layang jijik, okey, guna gamuk orang kita.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.

Aduh, itu dia lagu daripada Wilayah Muhammad Tin. Ha, cantik cantik untuk waktu petang ni. Allah, sayang-sayang kita hari ni dia punya rasa naik sen tu. Sabar. Kita bagi jejak angin sikit. Ha, kita bagi jejak angin sikit. Aduh. Okey. Lagi untuk kawan-kawan kita yang mana di ruangan live, tidak tahu live, terima kasih banyak ada nama profil dia pun dah kek batik tu dah. Aduh, kek batik. Ada yang yang atau ke kita berkaitan dengan gajah yang tersesat di kampung di kampung kita baru ni lah. Dia kata tak ada dah, mek jerang balik dah, dia terkejak je mari. Dia ni Allah datang dia kepada kita ada sebab, dia kata. Nak kabur kita suruh ingat. Ingatkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di tahun gajah. Takut ada orang lupa atau dok tu ataupun dok tahu. Jadi dia datang mengeratkan ukhuwah sesama jiran. Hot dog kenal pun ramai mari dalam hutan nung. Si ada jual beli lagi meriah semata-mata nak tengok mek jerang. Indah dan suria yang didatangkan khas dari perhimpunan besok rasanya nak pujuk mek jerang. Itu binatang. Manusia kalau merajuk kena Cik Hing. Nak suruh siapa pujuk? Jawab Cik Hing. Jauh ni mari pujuk, bukan orang sebelah rumah. Assalamualaikum Maulidur Rasul. Dalam kenangan kami orang mana? Aduh. Dia bagi soalan cipu mah kepada saya pula. Aduh. Suruh saya jawab. Kalau manusia merajuk, nak suruh siapa pujuk? Dia gini. Aduh lah. Yuk ke kita dah petang-petang hari gini. Aduh. Kalau manusia pujuk, nak suruh siapa pujuk? Dia mudah. Bagi saya mudah. Kalau merajuk kepada benda-benda yang tak perlu, bagi saya, saya elok saja je, saya nak pujuk dah. Kalau ikut perut pedas sendiri, Demon nak benda kadang-kadang benda yang mustahil, lepas tu tak dapat nak ditunaikan, Demon merajuk. Bagi yang budak saya pujuk lah. Uduh. Lagi-lagi dah berusia ni, merajuk Allah lah sepenyak-penyak kaki lah. Bawa-bawa bertenang. Gitu. Jadi kalau kata benda-benda yang tak perlu, yang tak perlu nak ngajuk juga tak payah. Tapi seandainya rajukan tu boleh menyebabkan kekeruhan dalam dalam perhubungan, khususnya rajukan adik-beradik. Tetapi tengoklah sebab juga. Kalau merajuk benda yang tak ada menjadi kudih luka pun, bagi saya tak payah. Pasal apa benda tu? Kita ni bukannya budak-budak. Ke guana. Alay. Merajuk-merajuk seorang bujuk bunuh. Aduhai. Okey, terima kasihlah kepada Pak Anang kita. Nak ajak jalan, naik motosikal ke jalan-jalan. Oi, sepenuh cuti ni nak guana. Amba tengok kerja. Tak boleh gimana-mana lah. Habis gitulah. Redha sahaja. Apa-apa pun, untuk ruangan ni kita jaga kesihatan kita. Jaga, apa tu orang panggil, kemampuan diri kita tau. Kadang-kadang kita ni rasa macam kuat, tapi sebenarnya kita dah letih. Apabila kita dah letih ni, kita perlu bagi masa kepada diri kita juga. Ada orang dia kerja, ada ni bukan nak kata ni memang benda betul, ada orang yang bekerja shift dia sekali jalan, betul. Ada orang yang bekerja satu hari split shift, maksudnya shift yang berasingan. Dia kerja dari pagi sampai tengah hari, dia berehat, dia sambung pulak petang ke malam. Begitulah. Ada orang yang bekerja 5 hari seminggu, Ahad sampai Khamis. Ada yang kerja Isnin sampai ke Jumaat, 2 hari bercuti. Ada orang 6 hari seminggu. Tetapi jaga kesihatan, jaga mental kita, jaga fizikal kita. Dah tahu dah kita ni kerja double shift, kerja double shift. Nak malang nak masuk kerja pula. Tapi ia dah guna peluang yang ada tu untuk rehatkan diri, untuk sambung kerja. Walaupun orang kata tak apa, balik tengah malam kan boleh rehat pula. Tetapi paling tidak waktu yang diberikan ruang untuk rehat tu, rehatlah semolek-moleknya. Jangan diikutkan kata rasa, diikutkan rasa binasa ke kita. Okay, 3:30 kita ada kedai kopi. Kita pergi kedai kopi macam dulu. Lepas tu kita mari semua dalam jejak. Okay, buat negamu orang kita.

0: Weh, sedap malam awak dengar ceramah malam pasal nak kenapa sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Eh, makhluk kira aku.
2: Eh, sedap anggur saya muda pergi, okay, Bang. Oh, healing.
1: Ni ni kali kalau awang ada ni yang mai dia semangat dia.
3: Oh, dia lah. Semangat dia cakap dulu.
0: Jadi, kamu ni kamu pergi ngawang ke malam ke ni surah ke mana? Mana
2: awang sibuklah ni.
1: Ya.
3: Dia ada dua cabak kan? Aku sejam pasal.
2: Aku balik dah kau lupa cari pasal dok jumpa sekarang ni.
0: Eh, dia pergi dekat anu dekat Mai Sukang
1: ni. Mau pergi sejik mana? Aku pergi kat Malang. Sejiklah yang aku pergi kau. Cik Hamolok juga.
2: Ya, mau pergi sejik kalau sejik sama mana jumpa dia duduk balik tabil air orang puan lelaki kau.
1: Tapi gitulah kadang-kadang kalau kita cerita pasal benda pasal Nabi kita deh, rasa sayu je pula dok. Sayangnya Nabi ke kita deh, walaupun Nabi dah jumpa kita, Rasulullah dah jumpa kita, sayangnya. Tapi kalau tanya benda budak-budak leni idola-idola, iyalah. Kalau cerita tanya tiap Nabi, ada orang tahu-tahulah.
2: Tapi kalau bong dulu bong mudah dok beraruk tu.
1: Bukan
0: kita berada sekali buat jabat aku tu.
1: Selamat ramah-ramah sejak tu.
2: Ramah-ramah masa tu join dia kapung.
0: Kapung.
1: Mereka buat spanduk ke weh?
2: Buat spanduk lah.
1: Dia apa muduk suara muduk kuat Selawak?
2: Weh, kita masa tu suara dah sedap lagi.
0: Mana-mana kucing je lah.
1: Kita buat jugalah set-set kita tak?
2: Boleh.
1: Mana kita?
3: Pusing kapung lah kita.
0: Cuba cikgu pegang spanduk. Adalah. Ini seorang tu lah.
1: Dah, kadang-kadang bukan benda. Kadang-kadang benda gini. Bulan benda maulud ni kan bulan kelahiran Nabi kita. Jadi orang lain kita bersorang bulan ni bukan sombong weh, kan dia tak weh. Tapi kita kadang-kadang kita tengok jauh orang dekat ni, contoh Nabi tu ada belaka dia. Dia pemimpin, dia suami, dia benda lagi. Dia benda banyaklah tanggungjawab ni.
0: Betul.
1: Royak ni kau nak cerita bab Rasulullah ni, dak nak cerita kepada banyaknya pengorbanan Nabi deh.
0: Betul. Eh, jangan main-main. Pernapa ni kan kita kan, kita sayang pada Nabi Muhammad kita kan. Ada juga orang yang pernapa ni duk hina
1: ke pernapa tu.
2: Macam-macam orang kata.
1: Kita kalau duk rasa marah orang hina Nabi kita, kena tanya balik imam kita
3: saja tak pandang. Saja apa berkanda harmoni yang padahal zaman Nabi dulu kan, Nabi dah cuba nyatukan macam-macam tau. Umat. Pok ni semua.
2: Nak pulang ni kan kita hari kebangsaan nak merdeka ni kan.
1: Sebab tu dulu orang bukan Islam pun hormat, jatuh cinta dengan akhlak Nabi. Jadi gitu sebenarnya kita banyak lagi tak tahu pasal sirah Nabi, kena belajar lagi. Sifat Nabi yang terpuji tu kita kena tengok kaji lagi ke guna.

Jadi okey, kawan gamok kita dah pun pukul 3.41 minit petang dah. Untuk sang-sang kita hari ni, saya memang berikan ruang untuk sang-sang kita bersantai-santai saja. Bak kata orang sambil-sambil cicoh take off panah dengan sekuk tau. Dan kita terima kasihlah kepada Sari 85. Terima kasih Sari. Adian dan kita nak menegur, nak menyapa dekat ruangan live. Kita ada Abah L, kita Pak Mak Ruzal kata tengok. Tengok pelatih yang silap ni. Galik tengok dia kata. Mocik pula usia kata ada ni tengah duduk hiling kat tepi-tepi sungai ni. Tengah ngai-ngai ikan. Oh, selamat bercuti semua. Selamat bercuti lah belaka. Ada yang mungkin baru nak balik kerja. Tunggu masa nak balik kerja tak? Maklumlah hari ni ada orang yang ambil kerja penuh. Bukan ambil kerja penuh. Ambil cuti penuh. Minta maafkan saya. Okay. Kemudian ada orang yang kerja. Cuti separuh hari. Mana kerja separuh sahajalah. Gitu kan. Okey, kemudian Naji ada. Selamat datang. Selamat datang Cik. Selamat datang ke mana? Kata Naji pindah duduk Gua Musang Kelatang tu. Jauh pindah. Weh, duduk Kelatang. Kerja renung. Tak apalah, duduk molek-molek kat tempat orang tu. Tak. Duduk molek-molek kat tempat orang tu. Jaga diri molek-molek. Dah buat baik dengan orang keliling. Perangai cumi-cumi. Ke gua ni. Dah. Gitu. Moyak uis saat ni. Dah. Terima kasih lah. Sudi. Ingat lagi kami-kami dekat Terengganu FM ni. Dah. Gitu. Lagi kita ada. Terima kasih kepada Kimi Batu Rakir ni. Katanya ada ni. Tengah jalan-jalan bermanfaatkan cuti. Pergi Kelantan ni. Dah lah lah pasal Terengganu FM dalam kereta. Molek lah kereta tu. Tau, pasang nak sedap-sedap. Apa, lagu kita Wui pun lagu sedap-sedap belakang. Deh. Jadi yang mana mendengar Terengganu FM duduk di mana-mana saja pun, kalau kata mari ke Terengganu, sebelum ni cuma dengar dekat RTM Klik. Tau, kalau siapa ke Terengganu, jangan lupa frekuensi-frekuensi kami. Kita siap semua. Apa tu orang panggil frekuensi-frekuensi kita, kalau duduk di kawasan mana-mana sekalipun. Deh. Lagi kita ada kawan-kawan kita yang tengah buat persiapan esok, yang dikatakan bahawa apa tu kau panggil, ada yang nak buat perarakan di sekolah-sekolah, perarakan sempena Maulidur Rasul. Tengah buat persiapan, katanya ada pertandingan buat sepanduk, ada pertandingan buat poster, kemudian pakaian yang sesuai. Okey, pakaian yang sesuai kepada para ibu bapa yang kadang-kadang ada minta maaf khabar kepada sayang-sayang kita tau. Kadang-kadang jenis nak ikut trend. Ning benda ni kadang-kadang saya tengok juga dekat abstract ni ada juga yang apa tu kau panggil nak ikut trend sambutan Maulidur Rasul, tetapi pakaian yang diberikan kepada anak-anak tu ikut trend. Kalau boleh, bukan kalau boleh lah, elokkanlah buat ikut trend yang pelik-pelik. Mudah sahaja. Kita buat sambutan Maulidur Rasul, bukannya pakaian beragam, pertandingan mereka fashion yang paling kreatif. Begitulah. Ini pakaian berbaju Melayu, bersamping, bersamping, samping lain, samping, berkasut, kemudian songkok. Songkok. Then, kemudian ada juga yang kata, anak saya dok reti pakai songkok. Anak saya dok reti pakai songkok. Ini saya cuba kongsikan. Saya cuba kongsikan tata cara pakai songkok yang saya dah pernah belajar lah. Kalau orang lain belajar lebih handal daripada saya, lebih saya suka juga untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh atur ke saya kaedah pakai sokok yang betul. Okay? Ini kaedah pakai sokok. Kalau kata di ruangan live TikTok, boleh tulis, nampaklah kita tunjuk. Pakai sokok. Kita bila kita pakai sokok, sebelum kita pakai sokok, cuba letak tangan dekat atas dahi kita. Berapa jari saya dahi kita? Ada orang dahi dia sampai narak 5 jari. Ada orang narak dahi dia 4 jari ataupun 3 jari. Standard tu. Tak. Kalau lebih daripada 5 jari tu bukan dahi namanya. Tu rambut dia atas. Tak. Jadi gini. Kalau pakai sokok separuh daripada ukuran tu. Kalau orang tu jenis dahi dia 4 jari, bermakna sokok tu berada di peringkat 2 jari untuk pergerakan selain daripada solat. Bila kita solat, kita dongok lah sikit supaya memudah kita nak sujud pakai sokok ke guna. Jadi kalau kata pakai sokok, kalau kata untuk aktiviti selain daripada solat, separuh daripada ukuran tu. Kalau dah betul, maafkan saya.
Kalau tak betul, maafkan saya. Untuk pakai sokok ni dia ada tata cara dia. Kalau kita ukur dahi kita 3 jari, bermakna ukuran dia agak-agak 3 jari kan. Pakai sokok separuh daripada ukuran tu. Agak-agak lah. Begitu yang bersesuaian. Kalau salah, betulkan saya. Saya suka kawan-kawan kita betulkan keadaan tu. Kita biasakan yang tak biasa, tak biasakan yang biasa pun ada. Terima kasih Safura. Pok Sup, Pai Datuk kata selamat petang Cik Heng. Dengar DJ Blebel. Saya yang kena. Subhanallah. Macam mana, tak apalah. Kok mana pun, teruskan layang Terengganu FM, mesra ceria.

0: Kapur mana apa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur burung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa pukul 4 sampai pukul 5 petang hanya dalam JJOK warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.

Ha, itu dia. Ha, joget Terengganu. Okey, jadi kita nak kongsi juga kawan-kawan kita yang atur kuasa ni, katakannya Mizi. Nak makan nasi lemak kukuh ataupun nasi nasi lemak kat tanok, mari jalan Pasir Panjang. Ha, situ memang banyak lah Pasir Panjang ni. Kemudian... dia kata beker lemak manis ada kat Paka Limbong. Di Paka ada beker lemak manis. Kalau di Paka saya nampak lah banyak tempat yang ada buat beker dengan akok, betul tak? Beker akok ni, ha, nampak tak? Dia kalau orang yang pergemuk-pergemuk cari makanan ni, dia akan cari benda siapa ke dapat. Nah, kemudian ada yang tanya berkaitan dengan patah paling lawa nak buat view. Dia sebenarnya negeri Terengganu. Terengganu ni dia semua patah dia lawa. Ha, cuma patah-patah yang lawa ni, ya nak tempat yang lebih lawa, tempat yang jarang dipenuhi oleh orang. Sebagai contoh, satu tempat kalau kita pergi tengok patah tu, nampak lebih kurang, nampak barang je, tapi sebenarnya kat situ memang lawa. Di antara Rata Abang dengan Jambu Bokok, dia ada patah, dia apa panggil? Dia ada patah Rukubo situ. Kalau kita lalu ke Bira Jalang, dia ada nampak lorong yang berselindung di sebelah pokok tu. Masuk dalam, dia lebih lawa daripada patah-patah yang apa mungkin patah-patah yang yang biasa dikunjungi oleh apa tu orang panggil, oleh orang ramai. Jadi tempat tu yang apa tu orang panggil, tempat yang jarang lah kenderaan-kenderaan berat masuk. Jadi kebersihan dia tu berbeza-beza. Dan juga kalau kata pergi ke belah utara Terengganu, belah Besu, belah Setiu, masih lagi ada patah-patah yang lawa. Sepanjang negeri Terengganu, kita memiliki, setiap daerah memiliki patah yang cantik-cantik, lawa-lawa gitu. Cuma satu daerah saja tak ada patah. Ada patah tapi tak ada sungai, tak ada pasir, tak ada air. Patah Ali. Betul tak? Semua daerah ada patah kecuali satu patah yang tak ada air dengan tak ada pasir. Patah Ali. Tu je. Kalau siapa-siapa lagi patah Ali nak main air patah air masing, silakan. Saya alu-alukan sangat. Gitu mana saning ayah wi. Ada anugerah belaka, eh. Okey. Allahu akbar. Nampak ke mana? Benda tu kadang-kadang nampak macam ke bahan lawak, tetapi dia kena ada humor-humor yang membuatkan kita rasa bahagia. Kau ni. Okey, kepada saya kita pada petang ni. Yang mana mendengar, okay, yang nak tahu WhatsApp boleh atau WhatsApp di 0103446632. Kalau orang tanya saya, "Cik Heng, di Setiu, di daerah Setiu, okey, di daerah Setiu, apa yang menarik?" Okey, saya nak orang Setiu atau WhatsApp sekarang di 0103446632 nyatakan nama tempat, nama kapung, walaupun hakta orang kata kapung tu berada dalam kawasan yang agak ceruk sikit, tapi ada sesuatu yang menarik. Okey, contohnya di Kapung Makuk. Contoh, Kapung Makuk, dia apa tu orang panggil? Ada tempat yang menjadi gazet, dia panggil kapung dia. Kapung Akak ke apa? Tempat pelancongan dah ni. Ke guana. Macam Gerasik Busu kata, di Mercang kita ada Pantai Angin Berbisik ataupun Whisper Island. Betul? Gitu. Dan juga, kita boleh cerita lagi di 0103446632. Lepas ni, saya kongsikan waktu solat fardu asar untuk sayang-sayang kita.

0: Okey, baik. Cik, okey, guna kamu orang kita yang mana sedang mendengarkan Cik Hing pada waktu ni. Terima kasih dah berlaku. Jadi, kita dah pukul 20 minit petang ni. Cik Hing nak kongsikan waktu solat fardu asar. Solat fardu asar buat seluruh negeri Terengganu. Okey, di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Negeri. Hari ni hari Selasa tak? Okey, hari ni pukul 4.20... pukul 4.22 minit petang. Di Besut Setiu pukul 4.24 minit petang. Di Hulu Terengganu pukul 4.24 minit petang. Kemudian di Kemamang dan juga Dengung pukul 4.23 minit petang. Okey, kita pun dah lama dah ni. Jadi kepada sayang-sayang kita, kita akan berehat seketika lah untuk ruangan kapal benda ni. Yang mana nak kongsi bolehlah atau WhatsApp di 010-344-6632 untuk ruangan kapung benda. Okey, boleh cerita je apa juga berkaitan dengan kapung-kapung yang boleh kita bagi tahu kepada para pelancong di negeri Terengganu kita. Dah. Jadi insyaAllah, jadi kepada muslimin muslimah yang dihormati sekalian, sejak lagi pukul 4.22 minit petang, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi dadah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulung. Bagaimana cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kini kita berada dalam bulan Rabiul Awal, iaitu bulan di mana berlakunya peristiwa agung yang menjadi lipatan dalam sejarah, iaitu kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal dikenali sebagai bulan Maulid kerana pada satu hari daripada bulan Rabiul Awal, iaitu tanggal 12 Rabiul Awal, merupakan tarikh keramat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perlulah kita semarakkan dan kita cetuskan cinta itu pada bulan ini untuk diteruskan pada bulan-bulan yang lain. Kecintaan kepada Nabi bukan satu pilihan, sebaliknya satu kemestian dan satu kewajipan. Kerana seseorang yang cinta kepada Nabi bermakna ia akan menerima agama yang dibawa oleh baginda. Ia akan taat atas apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi dalam perkara-perkara melibatkan agama Islam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, yang bermaksud tidak beriman seseorang daripada kalian sehinggalah aku dijadikan sebagai orang yang paling dia kasihi, melebihi anaknya, melebihi kedua orang tuanya dan melebihi manusia secara seluruhnya. Hadis ini menggesa kita untuk terus menyemai rasa sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi insan lain. Hatta ibu bapa kita, hatta anak-anak kita, mestilah Nabi lebih disayangi kerana Nabi membawa agama Allah, kerana Nabi merupakan petunjuk yang membawa kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, marilah sama-sama kita terus menyayangi Nabi, kita meningkatkan pengetahuan kita tentang sirah nabawiyah, sejarah hidup baginda, untuk dijadikan tauladan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur purung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam JJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
2: Baik, kita masih lagi dalam ruangan Kapur Menda pada petang ni. Kita rehat sekejap tadi bagi ruang ke Batu Aso. Lepas tu kita mari semula. Kita sama ada sikit lagi lah. Sekitar 23 minit sahaja lagi sebelum kita ke ruangan berita utama 5 petang ni. Okey, dan kita ada perkongsian lagi pada kawan kita ni, Wang Yati. Wang Yati kata, kami dari Johor ni. Baru sampai ke Terengganu. Saya baca ke dialek Terengganu lah ni. Biar dia belajar sendiri. Tak faham, tanyalah sikit tau situ. Dia kata radio, dia kata benda ni. Dia tanya orang dia situ. Dah, kita cakap Terengganu. Moga jijik okey kan, guna dengan orang kita. Okey, kita dari Johor, baru sampai Terengganu. Nak makan celup tepung Pok Nong. Esok pagi nak makan nasi dagang atas tu. Ada dua menu yang nak makan petang esok. Petang ni dengan pagi esok. Oh, boleh. Tak ada masalah. Ya, kabur dah nama tepat tu. Makanya moga selamat sampai lah. Cuma kalau kata nak makan nasi dagang tu, mohon turun sesudah subuh. Patik akan berada di situ. Kalau tak, berata panjang. Ke mana? Dan tapi apa-apa pun, dua menu yang nak di order esok tu, apa tu orang panggil? Panjang bulu tu. Yang nak dapat tu, pastikan nikmati dengan sepenuhnya. Gitu. Sebab oleh kerana dia sebut you know tu, you know singgah tu, you know tu, maka moga dia dapat tu. Tapi akan datang, jangan tuju waktu saja. Lagi-lagi banyak lagi. Sebab apa? Orang Terengganu ni yang buat nasi dagang banyak, yang buat celup tepung banyak. Betul tak? Saya kata yang dekat Penarik pun ada celup tepung. Ada. Tok Jembar pun ada. Dah. Lagi kita ada siapa? Selain daripada pantai yang bersih. Okey. Tiada kisah. Pantai bersih. Tiada kisah. Yang masih lagi ada pengusaha-pengusaha ikan bilis. Pengusaha-pengusaha ikan bilis. Dah. Nak cakap tak? Ramai orang buat ikan bilis. Orang buat tu. Bukan buat. Orang yang mengusahakan ikan bilis. Siapa pelak punya cebuk ni. Hari ni cebuk. Keluar belaka. Di Besut kita ada pantai Hidden Gem. Pantai Beting Litang. Pantai Beting Litang ni. Saya tertarik dengan Hidden Gem. Pantai Beting Litang. Terima kasih kepada Kusairi. Kampung Beting Lintang. Benting Lintang. Siapa nak cari Benting Lintang? B-E-I-N-T-I-N-G. Benting Lintang. Okey. Kemudian Mekna kata balik kerja nak pergi ke seberang Pitasang je. Nak pergi minum ABC. Pelarak tu. Pergi berang patah tu. Dah ada pas Pita tu ada je. ABC. Ada sampai D, Z. Ada belaka. Gila datang ke Cicik Lijoh ke. Ada. Lagi kita ada siapa dia ni, Mazuki kata di setiu celup tepung di Pantai Penaik. Bukan Penaik, Penarik. Penaik tu tepung. Hari ni cakap nak suka haji. Soho, Amma Soho. Dan juga Latar Cakoh di Ulu Seladang, Permaisuri. Okey, sebut kata di Permaisuri, saya kongsikan satu tempat yang saya pergi sendiri lah. Saya pergi sendiri. Ulu Kekabu. Ulu Kekabu. Nak masuk ke mana? Dua laluan boleh masuk. Yang pertama di simpang Pak Gutong boleh masuk. Yang kedua boleh masuk ke Agro Resort Stew. Boleh masuk ke tu. Yang ada belakang tu. Dia panggil Ulu Kekabu. Siapa-siapa nak pergi boleh cuba. Dia punya tu memang comel. Air bersih sebab dia kurang aktiviti manusia di situ. Gitu sayang sahabat kita. Jadi nak buat mana? Tak, kalau kata yang nak cuba pergi tempat begitu, dipersilakan. Pasal pada tu kata, Kuala Lumpur pantai dalam. Kita tak sediakan kapur benda ni dekat Kuala Lumpur. Kita kabur awal. Kita kabur dekat Terengganu saja. Okey? Lagi, Boh Sam kata, Gong Pasir. Ada pot nasi lemak yang sedap. Do'oh, dia kata. Saya setuju. Gong Pasir. Dungung. Ada pot nasi lemak yang sedap. Waduh. Sedap. Okey. Kemudian. Di Dungung ada celup tepung viral. Dungung seko. Kenapa yang seekor celup tepung yang viral tu ain natu kat bawah weh? Kena jangan kata ikan siakak seria seekor selok. Sudah dah lah. Okey. Di Dungu ada ikan celup tepung seria seekor. Kena ikan siakak seria seekor leluh. Terima kasih dah datang maklum bang. Pasal apa? Kalau kabur tu biar jelas supaya takut orang salah faham. Ini yang kita nak mengelakkan orang salah faham tu. Kita hilangkan stres dulu. Kita layan lagu dulu. Sebuah lagu daripada Strategi Kak Mutiara. Segalanya.

kamu mutiara segalanya. Kita berkendau-berkendau sikit lah eh. Kita dekat pukul 5 dah ni. Jadi untuk sayang-sayang kita pada hari ni eh. Pasalnya kapur benda macam-macam. Macam-macam ada. Macam ke di daerah Marang tadi. Ramai orang kata apa tu di daerah Marang tak ada pun highlight. Pasal di daerah Marang ada. Di daerah Marang apa tak adanya. Patah sepanjang. Pernah cari patah-patah panjang lah eh. Kemudian kita ada kawasan rekreasi di kawasan sungai. Macam-macam lah kita ada tau. Kemudian kita ada campsite-campsite. Tadi orang sebut mercang. Mercang masih lagi dalam daerah Marang. Betul tak? Nah, yang Whisper Island. Okay. Dan juga kita ada lagi kalau di daerah Marang. Di daerah Marang, kalau kita nak pergi sekarang ni, di daerah Marang dia ada macam-macam. Di tengah pesat membangun. Di Rusila pun ada pantai yang cantik. Cuma sebut kata pantai ni, kalau kata nak pergi patah lah, patah. Patah ni, dia tak semua patah yang boleh mandi. Okay? Tak semua patah yang boleh mandi. Satu pesanan lah untuk orang-orang yang mari ke negeri Terengganu ni. Sebab kita kadang-kadang dia duduk sekejap dengar berita orang lemah. Dengar berita orang lemah di kawasan-kawasan patah khususnya. Nah, jadi bila kita sebut kata patah, walaupun orang kata Terengganu ni memiliki pantai yang cantik. Pantai yang cantik. Yang tak ada lah kat tempat lain pasang dia tu. Tetapi dia ada kawasannya, jalan kecantikan itu dia ada pantang larang dia. Pantang larang dia, kalau kata orang letak dah, pihak berkuasa dah letak dah signboard, dilarang mandi di sini. Jangan terbang pergi mandi. Jangan terbang pergi mandi. Ada sebab lah signboard dilarang mandi tu diletakkan di situ. Yang ni memang kita kena pesan lah kepada saudara-saudara mara kita yang mana duduk Johor ke, Negeri Sembilan ke, Melaka ke, Perak ke, Selangor ke, duduk di Perlis ke, duduk kira lah duduk di New Zealand ke, Afrika Selatan ke, mari bercuti di Terengganu, please make sure read the signboard above. Caution, danger, kena ingat kita supaya mari dengan selamat, balik dengan selamat. Ada tempat yang kita boleh berkeloh di atas patah yang pasirnya halus, cumi sangat. Tak? Ada yang tempatnya tak boleh nak berkeloh di atas patah langsung. Sangat bahaya berada di patah, lagi-lagi di musim yang tak berapa nak. Nak boleh jangka ni. Jadi benda tu kita elokkan. Elokkan. Sangat-sangat kita elokkan. Honok ngai lah. Macam-macam. Tapi boleh kira lah. Boleh kira lah. Sekadar pesanan-pesanan. Dan siapa sebut nama saya ni? Gitu. Dan juga saya kira lah untuk ruangan ni, untuk sedikit perkongsian pada petang ni berkaitan dengan tempat-tempat kapal benda di Terengganu kita yang dapat secara tepatnya. Contoh macam ke Teluk Tepung, di Sura Teluk Lipat, Kampung Sura Teluk Lipat, di Kuala Terengganu, di Batu Rakit, di Mengabang Talipuk, kemudian Tok Jembar, di Marang dan sebagainya. Dan yang masih sempat kita kongsikan tu, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ke mana pun pukul 5 kita ada utama 5 petang. Lepas tu kita mari semula lah dalam ruangan pilihan retro.

0: Oi, sekejapnya dia orang ni apa ni type WhatsApp. Laju.
1: Laju.
0: Tadi baru cakap kurang seminit dah penuh dah.
1: Ya.
0: Pak Bek Dungu ni?
1: Ya. Yeah.
2: Kuatlah membuat kerja. Sampai ngecik peluh.
0: Tu barulah
1: kan dia buat kerja bang ngecik peluh. Biasa kalau file tamik aje dia tak apa pang ngecik peluh.

Okey, assalamualaikum. Saya Ahmad Azri bin Muhammad. Saya peniaga kecil-kecilan yang menjual makanan yang boleh dikatakan makanan diet lah. So, saya jual sandwich wampaku ataupun sando ataupun banyak nama orang panggil. Tapi kalau saya yang jual, saya panggil wampaku. Dan juga salad bowl. Salad bowl kita orang jual ada tiga variety. So, kita ada grilled chicken salad, pasta salad dengan popcorn salad. Basically untuk salad ni biasa untuk orang diet okey lah. Untuk wampaku tu, kita orang jual ada dua variety juga, ada dua pilihan. So ada yang crispy, which is extra spicy, dan grilled chicken. Grilled chicken tu boleh kata spicy dia tu sedang-sedang je lah, sesuai untuk yang tak makan pedas. Okay, itu untuk wampaku. Wampaku tu, sandwich wampaku ni roti putih biasa. Lepas tu dalam dia ada empat jenis sayur. Ada coral, cobbler's purple, carrot dengan tomato. Agak menyihatkan jugalah. So, lepas tu ada protein, ada ayam, ada telur, ada sos. Harga RM7. Untuk kabut sale lah. So, kita orang juga open order seminggu sekali ataupun dua minggu sekali. Bergantung pada keadaan. Kalau kita orang open order biasanya, kita orang akan ambil, kalau order yang melebihi 30 pieces ke atas, kita orang akan ambil RM6.50 untuk satu pieces. So, free COD. So, kalau bawah bawah 40, harga sama dan ada COD. Bergantung kepada kawasan yang untuk yang taklah. Alhamdulillah, setakat ni feedback dari customer sangat-sangat memuaskan. Setiap kali kita orang order pun, setiap minggu, mostly customer yang sama je repeat. Alhamdulillah, seller, orang paku semua ada regular. Kita orang ada, dah ada regular customer kita orang. Ada yang repeat semua. Ada yang untuk sendiri, ada yang untuk office, ada yang untuk jamaah-jamaah hari raya semua. Alhamdulillah. Selain daripada itu, kita orang juga ada sandwich box. This is mini sandwich lah. So, dalam box tu ada 12 pieces untuk crispy chicken dengan grilled chicken. This is RM25 sekotak. Yang tu kita orang baru start yang tu. So far alhamdulillah dapat sambutan juga. Untuk risk kita orang, boleh follow kita orang kat IG, kat TikTok. TikTok kita orang nama The Multi Sandwich. Boleh search The Multi Sandwich, akan keluar lah video-video semua yang kita orang post tu. Okay, untuk mereka yang nak try ataupun nak repeat ke, nak apa-apalah, nak try nak beli ke, boleh contact kita orang di nombor 014-982-9211. Okey, itu nombor saya lah, Azri. Apa-apa hal boleh contact kita orang. Boleh contact saya. Kita orang nak terbalas ke, boleh DM kat IG ke, boleh DM kat TikTok. Kat Clip pun okey. Kat Clip pun kita orang aktif so far sekarang ni. Alhamdulillah, orang ramai lah. Okey, itu saja. Terima kasih.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamok Orang Kita.
1: Baik, GGOK Guana Gamok Orang Kita pukul berapa dah ni? Pukul 5.36 minit petang. Dah lama dah bertugas panggil masa untuk cik bertugas pada petang ni dah. Jadi kalau ikutkan kiraan-kiraannya dalam lebih kurang 4 lagu lagi dan untuk kita tunaikan permintaan lagu sayang-sayang kita pada petang ni dah. Terima kasihlah untuk yang kekal bersama-sama dengan Cik Heng dalam ruangan apa tu kau panggil? Ruangan TikTok Terengganu FM. Terima kasihlah Mandu Leboh, kita ada Tok Dalam selamat tengah hari. Oh, kita faham dekat dia ni lambat sikit. Masa dia dah, itu buah potong dia lagi ni sedapnya buah potong. Oh, rugi weh kalau nak makan buah potong dok. Buah potong, kita ada buah petik, ada buah timun Cina. Lagi jambu, popelang, betul-betul main lagi petang gini ni. Tau, gitu. Okay, ada Kak Long Corner. Lagi terima kasih Julie. RQ kata Kapong ni, Sipu Nizang ada lagi. Yang mungkin lah. Tadi saya nak ucap terima kasih kepada Anis Suraya. Dan juga kebetulan permintaan yang seterusnya ni ada Puteri Nur Aisyah dari Marang nak dengar lagu Cinta Tersipu Rapi, Anis Suraya. Kemudian permintaan daripada Ju nak dengar lagu Jelmol Mawar. Jelmol Mawar. Kemudian seterusnya permintaan yang berikutnya daripada siapa ni? Okey. Daripada Zul Fadli. Nak dengar lagu daripada BPR Air Mata Jernih. Dan yang terakhir daripada Malina nak dengar lagu You Kiss, lagu yang berjudul Sesak. Saya terskip di antara nombor 3 nombor 4 tu, nombor 4 dulu sepatutnya Sesak. Okey, tak apalah, mana-mana sahaja. Okey, Cinta Tersipu Rapi, Mawar, Sesak dan juga Air Mata Jernih untuk sayang kita pada petang ni. Yang dok dan minta maaf banyak eh, sebab pukul 6 kita ada buleting 6 petang. Lepas tu akan bertemankan dengan Rosli Zagani lah. Apa dia pula tu ha? Tak ada orang lain, Kak Timu lah. Kak Timu pukul 6 sampai ke pukul 9 petang sekarang. 9 malam sekarang. 3 jam yang seterusnya dalam Nurani 6 hingga 9 malam. Okey. Baik, kita betul-betul makan bubur sokmor tapi sayangnya bubur buka. Oh, bubur buka sedap dah tu. Awak kira bubur buka dam. Okey. Dan juga insya-Allah esok jumpa lagi Cik Heng lah deh. Jumpa Cik Heng esok dalam Nurani 6 hingga 9 malam. Okey. Dan juga untuk kawan-kawan kita yang tonton kat live TikTok, yang dengar kat dalam radio, bawa kereta molek-molek, hati-hati belaka insya-Allah. Dan ke mana pun, terima kasih belaka yang menyokong, selamat menyambut Maulid Rasul. Terima kasih, teruskan mendengar Terengganu FM Mesteri Ceria. Assalamualaikum, bye-bye, kita jumpa lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani 69 untuk edisi hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026, bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih Cik Him, baru saja bersama-sama dalam GGOK Warna Gamak Orang Kita, dan waktu ini hingga 9 malam nanti terus bertemankan saya Iza Ghani ataupun Kak Teh menemani anda untuk edisi hari ini. Baik, untuk Nurani 69, terima kasih kepada anda yang terus bersiaran bersama-sama dengan kami. Terengganu FM, pastinya mesra ceria.

0: pinik pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
2: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
1: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
2: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan, saya akan jadi juara lagi.
1: Mengharungi ranjau demi satu impian.
2: Itu tekad saya tahun lepas.
1: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos, 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
3: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
4: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
3: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
5: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
6: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
7: Apa yang kau nampak?
3: Semangat Berpasukan.
8: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
3: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
9: Okey, terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami, Nurani 69. Seperti kebiasaannya, setiap hari Selasa kita ada segmen Jom Tanya, dan tak lain tak bukan bersama-sama dengan tetamu kita di Konti yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz Abdul Halim Awang, dah pun berada bersama-sama dengan kami waktu ini. Assalamualaikum Ustaz.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
9: Alhamdulillah Ustaz, hari ini Jom Tanya, kita masih lagi bersama-sama dalam hari yang kata hari ini hari sambutan Maulidur Rasul. Okey, mungkin ada yang nak bertanya kepada kita, anda boleh hantarkan ke 010-344-6632 ataupun boleh hubungi talian kita 6235-330, 6238-330. Rasanya Kak Atif pun lama dah tak bersama-sama dengan Ustaz ni.
10: Agak lama. Hari ini direzekikan oleh Allah dapat bersama. Lebih manis lagi hari Maulidur Rasul.
9: Maulidur Rasul.
10: Hari ini.
9: Mukadimah kita.
10: Alhamdulillah pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
9: Salam.
10: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Kak Atif dan semua yang memantau kita pada petang ini, petang hari Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dah 1501 tahun tahun ni Nabi kita dilahirkan. Dilahirkan di Mekah pada 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 April 571 Masihi. Itulah tarikh yang diberikan oleh ahli palak terkenal Al-Mansufuri. Mana mengatakan bahawa 12 Rabiul Awal tahun gajah itu adalah menyamai dengan hari 20 ataupun 22 bulan April tahun 571 dipanggil tahun gajah. Kerana Abrahah mendatangi Mekah Dengan 9 ekor gajah. Setengah riwayat kata 13 ekor gajah. Di tuah tentera Abraha dilengkapi dengan gajah. Dan gajah terbesar dinaiki oleh Abraha itu sendirilah. Bersama dengan mereka 60 ribu tentera. 60 ribu tentera. Itulah tahun di mana Nabi kita SAW dilahirkan sebelum Fajar. Dia tarikhnya ialah 12 bulan awal. Waktunya sebelum Fajar. Sebelum Fajar, dekat nak Fajar dah. Setengah pandangan mengatakan selepas dari Fajar subuh lah. Dia kata subuh. Tapi yang ramanya ialah sebelum daripada Fajar. Itulah waktunya. Ketika mana banyaklah kejadian pelik. Kejadian pelik berlaku. Jadi kejadian yang berlaku selepas 40 tahun kematian Raja Kisra, Raja Parsi, Anushron, mana Parsi pada waktu itu telah kematian Raja Kisra itu selama 40 tahun baru Nabi kita api di Parsi padang. Beribu-ribu tahun api itu disembah padang pada malam tersebut. Kemudian lagi ada anjung atau balkoni di istana Kisra jatuh 14. 14 jatuh daripada balkoni ataupun juga anjung lah yang kita tengok biasanya pada istana-istana untuk menampakkan jadi smart, jadi molek itu dia ada seperti anjung-anjung dia itu yang mana jatuh 14 katanya pada malam tersebut. Dan sebegitu juga gereja-gereja di sebelah selatan Iraq, di sebelah kawasan Tasik Sawah. Sawah ni suatu tasik yang ada di sebelah selatan Iraq itu. Mula lebih gereja yang ada di situ tergelar. Itu antara yang dicatatkan oleh ulama dan apa yang disebut oleh Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad mengatakan bahawa bila Siti Aminah melahirkan, dia kata aku melihat cahaya keluar daripada perut beliau dan menerangi pada bandar-bandar di Syam. Di Syam, di sebelah Syria lah, zaman dulu. Itu antara peristiwa-peristiwa yang dikira sebagai keajaiban sebelum seorang rasul itu lahir ke dunia. Jadi kita bukan hanya berbangga dengan kelahiran ini. Bukan hanya kita bersyukur dengan rahmat yang dibawa oleh Nabi yang akan dilantik ini. Tapi kita nak kena ikutilah ajaran dia. Yang penting itu ingat saja, peringatan saja, tak faham mana. Ikut tu, ikut beramal. Kalau ingat saja tiap tahun, ingat selalu, tapi amalan tak buat, jadi keberkatan hidup tak ada lah. Kerana yang dibawa oleh Nabi kita yang terbaik, itulah jalan yang terbaik, itulah perbuatan, tingkah laku yang terbaik, akhlak yang terbaik yang perlu setiap orang mengikut apa yang dibawa oleh Nabi kita. Kerana itu sayang Nabi bukan bermaksud hanya sekadar ingat cerita, ingat sejarah, bangun duk pakak selawat bila mari bulan Mukluk, duk pakak gula kambing. Bukan sekadar itu. Ini apa yang ditunjuk, ditinggal, diajar, lepas tu kita nak kena turut lah, nak kena tiru. Itulah moga kedatangan Maulid Rasul kali ini membuka pada kita pintu untuk kita lebih melakukan kebaikan, baiki diri dan lebih bersemangat untuk mencintai Nabi kita dan agama ini.
9: Baik, itulah mukadimah daripada Ustaz sebenarnya dengan Maulid Rasul untuk hari ini. Jadi kepada anda yang ingin bertanyakan soalan kepada yang berbahagia Ustaz Abdul Halim, boleh telefon kita 6235330, 6238330, ataupun boleh hantarkan ke 010-344-6632 melalui soalan WhatsApp kita, Ustaz. Ada dua soalan situ, Ustaz.
10: Ada dua,
9: Dia kata ni baru kahwin. dengan janda belum melakukan jimat lagi tapi isteri dah meninggal.
10: Yeah.
9: Yang pertama, itu situasi dia Ustaz. Eh?
10: Yeah.
9: Apa hukum bekas menantu bersalam dengan ibu mertua? Soalan pertama. Soalan kedua, bolehkah suami itu nikah dengan anak bekas isteri yang belum dijimat itu?
10: Ya.
9: Yeah. Okey, itu soalan masa. Yeah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soalan satu ini, situasinya disebut oleh Dayak Awi Kuala Abang. Awi Kuala Abang dia tanya mengenai ada orang nikah dengan seorang janda itu.
9: Ya. Yeah.
10: Jadi umur tak panjang. Jadi umur tak panjang lalu meninggal dunia. Right? Ini sama lah. Kalau kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Zainab binti Khuzaimah. Di mana suami beliau Abdullah ibnu Jahsh mati dalam perang Uhud.
9: Yeah.
10: Lalu dia mati dalam jamadi akhir. Lepas habis iddah, Nabi kita kahwin dengan Zainab binti Khuzaimah. Hanya 3 bulan je, riwayat menyebut hanya 3 bulan saja Nabi kita dengan Zainab binti Khuzaimah. Itu umur manusia. Kita tak boleh nak jangka. Walaupun baru kahwin pun boleh berlaku. Jadi dalam situasi ini, soalan pertama, bagaimana lelaki itu dengan mertua yang si mati itu lah. Isteri dia lah yang mati tu. Dia mok kepada si mati itu mertua dia. Macam mana nak salam boleh ke tak? Jawapannya, bila ada akad nikah je, maka haram. Yang di atas berkahwin. Maknanya boleh salam lah.
9: Boleh salam.
10: Bila kata
9: tak batal semayang.
10: Tak batal semayang lah. Asalkan akad je, maka keturunan di atas itu haram berkahwin dengan menantu tu.
9: Okey.
10: Bila kata haram nikah, maknanya salam boleh lah. Tak batal air semayang lah. Bila kata salam boleh, bukan orang suruh pergi salam sama. Maknanya nak kabur kalau tak ada lah fitnah, tak ada apa, salam tak apa. Jangan sama kali kita kata gitu kok, mertua kita kok boleh lah. Pergi satu nak pergi peluk, nak apa, itu kena jaga belaka. Adat tu. Nak kata apa keadaan biasa begitu, dia tidak patah air semayang.
9: Baik.
10: Jika mahrang dia, jika mahrang dia ni nak pergi Mekah boleh ajak ni. Boleh ajak ni. Kita mahrang tak ada main mungkin ni, saya. Kita pergi, boleh. Boleh pergi ni dengan tua ni, boleh pergi ni. Nombor dua, boleh tak suami tu nak nikah dengan anak-anak isteri dia yang belum lagi dia tidur dengan isteri dia tu?
9: Ya,
10: ada anak tiri. Anak tiri lelaki tu lah. Dia boleh. Boleh kerana mak dia tak tidur lagi. Dengan mak tak tidur lagi. Itu oleh kerana itu boleh. Bila ia nak nikah dengan anak isteri dia yang meninggal dunia tadi, dengan anak tiri dia yang belum lagi dia tidur dengan mak tu. Dia belum tidur dengan mak, mak mati. Jadi dia nak anak tu boleh, anak tiri dia ni. Ini dia panggil waraba ibukumullati fi hujurikum min nisaikumullati lam takun alam. Disebutkan dalam ayat itu, daripada anak-anak tirimu. Yang belum lagi mu'un tidur dengan mak dia. Jadi kalau mu'un dah tidur, maka dah boleh lah. Di sini kalau kita tengok bagaimana persoalan ini membabitkan pada perkahwinan dengan orang yang ada anak dah. Maknanya janda tu dah ada anak. Itulah jawapan dia.
9: Baik.
10: Itulah dia. Wallahualam.
9: Baik, kita ada pemanggil ni Ustaz. Okey. Hello, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
9: Okey.
11: Assalamualaikum Ustaz.
10: Waalaikumsalam. Ya, ana.
11: Allah nak tanya mbak sangka-sangka arwah ni tinggal. Dia ada tinggal kebun kelapa sawit. Atau anak seorang yang jaga ambil buah tu. Lepas tu dia ambil lah upah-upah dia. Saat ni lebih tu dia pergi kemak ke kena pergi belaka ke orang lain. Adik-adik ada 7 orang.
10: Ya.
11: Lepas tu mengong hulup masa ibu mengong banyak, masa mengong buat masa ada roh mula serma mengong atas nama mengong belaka. Dia mengong ada lagi ni tak boleh pergi lagi ke anak ke mana.
9: Okey. Itu saja mak boleh.
11: Okey,
9: baik, terima kasih.
11: Sama.
9: Okey, mak boleh ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa di sana?
12: Hello.
9: Yes. Abang Ying. Siapa tu?
12: Abang Ying.
9: Abang Ying, sila bertanya kepada ustaz.
12: Assalamualaikum ustaz.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Abang Ying nak tanya ustaz ni. Ayuh orang kata kalau kita nak belajar ilmu falak, kita kena belajar ilmu tauhid dulu. Tak boleh belajar ilmu falak selalu kerana tauhid kita tidak mendalam, takut punah kita. Itu saja.
9: Assalamualaikum. Okay, baik. Itu dia. Terima kasih Abang Ying kita. Okay, macam mana ustaz nak jawab dulu?
10: Okay. Untuk yang mengoh tadi, ada hasil sawit yang ditinggal oleh suami dia. Jadi adakah hasil itu lepas tolak-tolak, belaka dah. Lalu duit itu diberi pada mengoh seorang. Sedangkan anak-anak ada lagi hak lainnya. Ada dalam 7 orang lagi, dia kata. Anak-anak dia yang disebutkan tadi lah. Jadi di sini jawapannya kena beri belaka lah. Kerana semua tu adalah waris. Adalah waris. Isteri adalah waris. Kemudian juga anak-anak adalah waris. Orang yang layak menerima pusaka. Di jawapannya bukan untuk mak-ngah sahaja. Untuk anak-anak yang lain pun perlu diberikan. Ikut kadar lah. Ikut kadar dia. Kalau mak-ngah dia boleh 1 pelapang je. Kalau barat 800, ia boleh 100. Itu jatuh lagi. Anak-anak yang lain lah. Anak-anak yang lain tu jatuh lagi. Dengan kiraan yang puan boleh 1, yang lelaki boleh 2. Kira gitu lah. Daripada 700 tu. Kalau ada 7 orang, daripada 700, yang puan, ia boleh 1, yang lelaki boleh 2. Maknanya separuh daripada yang lelaki.
9: Baik.
10: Di mana ya kalau 700 ada 7 orang. Ya. Apa orang nak kena tahu lah. Apa orang lelaki apa orang. Kalau lah 7 ni ni lelaki ada seorang. Orang ada 6. Ke bagi 8. Kerana lelaki 2 kepala dia panggil. Orang tu 6 se 6 lah. Lelaki 2 jadi 8. Jadi 700 bagi 8. Ni hak lelaki ambil 2, hak puan ambil 1. Sama lah. Kalau hak lelaki ada 2, hak puan ada 5. Maka dalam keadaan begini 9. Kerana hak puan 5, hak lelaki ada 4 situ. Sebab dia 2 orang. Dia bagi 9, 8 tu. Gitu lah. Kok mana asyik kena bagi adil lah. Ini ada pusaka pusaka yang keduanya mak ngah dia tanya dia ada rumah sewa nama dia belaka. Tu kata dia belaka tu. Bila nama dia bermakna dia bebas dengan rumah tadi, dia kata dia belaka. Adakah dia kata nak kena wui masa hidup ni ataupun nak kena lock ya mati ya bagi sama lah tu atas mak ngah harta dia ya bebas. Dia nak wui lalu pun tak apa. Atau dia nak lock orang bagi saka pak mati dia pun tak apa. Tak ada masalah. Dia bebas. Kalau dia wui selalu pun, kalau wui bersyarat pun boleh juga. Itu nak makan dulu. Baik pada mati barulah bagi jadi rasmi molek.
9: Tukar nama dulu tak apa.
10: Tukar nama dulu bersyarak ah. Beradang ah, pergi peguang, pergi apa benda panggil hibah bersyarak. Tu maliki membenarkan hibah bersyarak ah. Mazhab maliki kita mazhab Syafi'i ni nak hibah tu biarlah tak ada sakak benda-benda apa. Bila wui kok pakai wui sungguh lah. Bila pakai maliki membenarkan hibah bersyarak. Aku wui ke mong ni using. Dengan syarat aku nak makan dulu asyik. Bila mati rasmi lah tukar ke mong lalu dah. Itu mana dia buat hibah bersyarak lah.
9: Baik.
10: Kita mah peguang mana-mana. Supaya barang tu jadi kemah molek rasmi
9: Baik.
10: Abang Ying dia kata ada orang kabar tak boleh ngaji ilmu palak. Oh, lagi dak ngaji tauhid.
9: Hmm.
10: Oh, memang tau. Tauhid ini bapa ilmu dia.
9: Yeah.
10: Mengenal Allah itu apa doa yang paling nombor satu kali atas dunia.
9: Kena ngaji hok tu.
10: Kena ngaji hok tu dulu.
9: Yeah.
10: Dak kenal Tuhan habis benda atas dunia kok jadi abuk jadi apa? Jadi sia-sia je.
9: Tak ada benda.
10: Ada benda. Ngaji, ngira, matematik, habis universiti. Tapi itu, ha, tak kena setara. Awak pedang dia ilmu gitu.
9: Awak
10: makan tak dunia, naula tahu. Yalah, sebab peceng. Kita balik dengan Tuhan. Dia tanya dalam kubur, dia tak tanya matematik. Dia tanya Tuhan mu pergi. Dia tanya Nabi mu. Siapa orang ni? Tu Quran dapa, kiblat pun dapa. Jadi masalah ia soal tu, soalan tauhid. Jadi oleh kerana itu mengaji tentang Allah, makrifat Allah tu nombor satu.
9: Okey.
10: Jadi bila mengaji palok ni mendahulukan yang lain. Dibimbangi ya gelecoh. Gelecoh. Itu di kalangan orang terdahulu ada kalangan munajimun. Munajimun ni ahli-ahli nujum yang ada ilmu tentang bitak di langit. Di mereka ini ramai yang menyeleweng. Bitak ni nak jadi gini ni. Bitak ni kalau nampak ni ada bala nak jadi tahun ni. Ada dia. Ni pemimpin nak mati ada ni. Tu orang panggil dakwa bersedak lalu dah mainan gitu. Oleh kerana tu betul lah. Ngaji lah Tuhan dulu. Belang-belang ngaji lah Tuhan, ngaji lah palok tu. Modek lah. Gitu.
9: Yang mulai pun sama juga
10: lah. Sama lah. Tauhid dulu lah. Mengenal Allah dulu. Allah Aliyah.
9: Okey, kita ada jadi sahabat-sahabat kita boleh telefon lagi 6235330 6238330 boleh dengar kita melalui TikTok Cengkana FM dan juga Facebook Cengkana FM dan ikut nombor WhatsApp kita. Kita ada soalan juga ni. Mi dari Paloh ni Ustaz. Kita semayang isyak masa sujud rakaat keempat, tiba-tiba Ustaz mari rasa was-was, dok cukup rakaat lagi. Lepas tu kita bangun selagi. Sah dok semayang kita ke kena semayang semula dok? Tu tanya kita ada pemanggil ni Ustaz. Okey. Halo, siapa di sana?
13: Tok Ma sini.
9: Tok Ma, silakan bertanya kepada Ustaz. Tok Ma.
13: Assalamualaikum Ustaz.
10: Waalaikumsalam.
13: Gini Tok Ma, di rumah saya ada orang sewa. Dia keluar, dia tinggal barang-barang dia, barang berjenama lah. Tunggu Tok Ma sipau dah. Jadi kita telefon dia, senang gitu. Sampai bila kita simpan barang dia ke mana Ustaz? Barang-barang dia tu. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam Tok Ma. Kita ada seorang lagi Ustaz eh. Halo, siapa tu?
14: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam, siapa di sana?
14: Saya dari Taubat Dungu ni. Assalamualaikum Ustaz.
9: Sila.
10: Waalaikumsalam.
14: Gini, ceritanya orang ada seorang ni, dia bini dua. Kemudian dapat maklumat ke bini tua tu. Jadi dia pun tak balik-balik dah beri nafkah anak apa anak ada seorang. Kemudian dia pun tak balik dah beri nafkah pun ni. Jadi apa ni menanam bitok tutup cerah. Kemudian pergi dah ke mahkamah syariah tu. Yang pertamanya pergi dah jumpa kaunseling apa tu ni. Orang lelaki tamu cerah. Kemudian dia pun bila tak cerah gitu, dia pun tak, puan ni tambuh dah. Bini tua memang tambuh dah saya. Tapi maknanya dia urus lagi perpisahan tu, mahkamah syariah panggil kali aku baru ni. Orang lelaki tak mari. Jadi puan bini tua ni memang tambuh dah. Memang betul-betul tambuh, nekat tambuh dah kalau lelaki. Apa hukum Ustaz? Cara keputusan ke atau macam mana nak tahu penjelasan Ustaz dah. Itulah itu ya. Terima kasih Ustaz.
9: Baik.
14: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Tu dia boleh jawab tak dah?
10: Okey. Untuk Tok Ma tadi dia tanya sini mengenai barang orang. Sewa dah tinggal gitu suruh taruh. Di premi dia. Di rumah dia. Bila sewa anda habis dah. Bila sewa anda habis dah, penyewa mestilah menyerahkan rumah kepada pihak yang memberi sewa. Tanda segar. Yalah, bukan hanya wui kuci saja. Tanda serah ialah mengosongkan rumah. Semacam mana orang wui kena kosong dulu, mereka kena kosongkan juga.
9: Yeah.
10: Itu tanda serah. Dia orang bela lari gitu tinggal barang. Mana barang begini adalah barang yang keciciran. Barang yang dikira dia ditinggalkan. Itu orang barang berjenama. Bukan barangnya. Seluar kain baju. Dengan TV apa, kipah angin apa, macam-macam barang. Ditinggalkan. Jadi di sini, barang ini, barang yang mana kita anggap ia adalah barang keciciran lah. Barang keciciran. Diuruhkan dia. Diuruhkan dia sebagai barang keciciran. Nabi tahu dah barang ni munak kedap. Dah jawab-jawab. Orang mesej berapa kali dah.
9: Sampai sudah senyap.
10: Masa abang dah jawab dah malah ada respon. Benda jenis orang pun tak tahu ni. Yang ni basah reta dia. Buat senyap gitu. Dia adalah berlaku keadaan demikian. Maka kita kata bolehlah untuk dilelong. Lelong lah. Sipang lah piti ya. Sipang piti orang kau yang nak ui. Ada tak nak kau gibuh baitu mah. Ini bahasa tak sayang kata. Nak kata mahal. Tak mari. Dia gitu lah. Ada tak mah. Ya gil lelong lah. Punya kata mahal juga jenama. Dia peminat-peminat jenama ni. Lah dengar apa benda lagi. Jadi gitu lah. Kok mana nampak tuan dak ngain dah di boh barang rumah orang dosa dah tak ada sewa ang tak ada benda mana boleh boh dalam rumah orang
9: kena
10: guna pula rumah kena boh orang lain pula dia dak boleh buat gitu salah dosa.
9: Baik.
10: Jadi tuan rumah nak selamatkan daripada barang timbung gitu jual setakat hak boleh.
9: Kak Zah ni tanya kalau tuan rumah ambil boleh tak ustaz?
10: Nak ambil tau. Ambil ni mesti ada keizinan.
9: Betul.
10: Tuan masih jumpa lagi ni yang kita duk raya lagi. Duk raya ambil lah. Dia si pang biti tu lah. Pang biti tu yang mari yang ni tu ada. Ikut aku bakar api lama dah. Muda hari. Ni muncul dah ni. Aku tukar ke biti. Begitu lah. Kakak ambil tindakan tu lah. Banyak orang-orang nak berjenama ni.
9: Sungguh.
10: Ramai. Kemudian lagi daripada Tok Bak tadi. Bak cerita mengenai bini tua tahu. Ya nikah. Dua orang. Lalu dia dah alik. Bila orang tahu kok dah alik. Dah alik lagi. Bila orang tahu dah alik. Nekah dah ui. Itu dosa. Nekah tidak diberikan. Anak-anak ada dia kata. Jadi dah pergi dah ke jabat apa. Orang pergi dah, dia dah pergi. Dah ya pun tak ambuh nak cerai apa. Tanya tak ambuh. Lalu dibawa ke mahkamah lah. Di guana kedudukannya. Kedudukan dia berdosa lah. Kedudukan dia tak balik. Takut dia apa balik lah. Jadi kedudukan dia berdosa. Dah jatuh cerah ke dah tu keputusan mahkamah apa lah. Kita lock ke tu akin kita hak bijak-bijak ni apa lah. Cara hadiah ni. Kita tak boleh mendahului mahkamah. Tu akin kita akan putuskan. Jadi lalu ia proses ni. Anda pergi juga buat perbicaraan. Tanpa hadir. Nampak kerakan tak pergi orang panggil tak pergi. Buat pembicaraan. Tanpa hadir. Setelah lalui prosedur panggil beradang panggil atau surat telefon dah. Atau juga daripada orang panggil apa gawat-gawat mahkamah bahagian ngigak orang ni. Pergi panggil beradang apa jumpa dengan dia sain surat beradang mu akan pergi apa tak gigak akan diputuskan tanpa hadir. Mu tak mau pergi sangat. Mu ada. Mu tak pergi. Jadi diputuskan tanpa hadir. Akhirnya lah dibenarkan perbicaraan tanpa hadir dalam syariat kita. Ni atas budi bicara tu akhirnya.
9: Baik.
10: Kita tak boleh capu lah. Mainan ni bak ya siapa ada kih ni ke mahkamah. Kelok ke tu akhirnya kita hak bijak. Selesai masalah ni. Baik. Mana setiap masalah dalam hak agama boleh selesai. Mu jangan ingat dak alik gitu pas kiamat, mu ingat selamat. Tak, dia ada. Ya, nah, terutama taklid sudah pun dibuat. Masa nikah. Jikalau dia tidak balik ataupun dia tidak bersama. Dan masa 4 bulan. Ada dia ke dak balik apa dak balik ke tidak bersama, maka mengadu dia. Ni mengadu ni peruntukan boleh ambil peruntukan tu boleh ambil lalu jatuh lalu satu tolak yang mengadu ia dan sabit kih ni dan oleh kerana itu serah pada Tok Hakim. Yang kih ni dah lama dah ni kerana naik ke mahkamah dah lama dah dah sabar lah itu, wallahualam.
9: Baik, yang pasal mi paluh dia kata semayang isyak masa sujud dah agak kepat, tiba-tiba mereka rasa was-was tak cukup akak lagi. Lepas tu, bangun
10: sekejap
9: lagi
10: lah.
9: So,
10: dah
9: semayang
10: kita tu. Jadi, apabila rakaat keempat, ia syok. Was-was benda lain. Syok benda lain.
9: Okey.
10: Syok ini, dia ada alamat. Dia panggil syok.
9: Okey.
10: Was-was saja sahaja, ia wak andayang je. Ni was tu tak cukup. Hadiah tak ada alamat.
9: Itu was-was.
10: Was-was. Okay. Was-was jangan ada era. Wis halang je, habis gitu je.
9: Maknanya tak apa lah.
10: Was-was. Syok tu. Jadi masa, masa ada rokok tadi ada tingkat. Dia tak wak lagi. Jadi orang tu panggil syok. Syok kena layang. Maknanya bila syok nak kena naik serokat lagi lah.
9: Baik.
10: Ada tingkat. Sunat sujud sawi ke dia. Jadi kalau ada syok, ada kisah-kisah sebelum pada tu yang menyebabkan jadi ragu-ragu. Lepas tu dia panggil syok. Ada pun anda yang barang tak ada ya anda tu was-was. Was-was beli baju bandar. Boleh ada dipakai oleh rebukan Islam. Boleh ada baju ni ni. Nak kena basuh tu. Lepas tu panggil was-was. Benda barang tak ada dia buat bandar-bandar. Andaya. IPT ni jual daging babi ni pesengah ni dia kata. Tak boleh bawa dalam mayang tu panggil was-was. Barang tak ada alasan langsung. Dia kalau was-was jawapannya wakda. Jangan aduk layang. Kalau lah syok ada alamat dia. Sikit-sikit tu dia mari hak lepas tadi gini-gini. Waktu aku rasa tak cukup ni. Tu baru lah dia bangun. Rasa rakaat lagi. Gitu lah.
9: Baik.
10: Bukan kena mayang mula bangun rasa lagi sudah.
9: Tambah lah kira
10: Risau lah mayang dia tak ada apa.
9: Baik. Okey, seterusnya ada lagi pemanggil kita. Halo, siapa tu?
15: Ini Zakaria daripada Kuantan.
9: Okey. Silakan.
15: Datuk kata solat pada waktu bang. Bolehkah solat pada waktu bang? Ataupun ketunggu waktu azan terhabis kalau boleh solat.
9: Okey, baik. Itu saja ya?
15: Itu saja.
9: Okey, terima kasih. Seterusnya Kimi ni. Dia kata kalau ambil wuduk sokmo was-was. Cukup kedok 3 kali basuhan tu. Kalau lebih 3 kali tak apa ke ustaz? Itu soalan dia. Lepas tu selagi soalan melalui WhatsApp ni ustaz, Pok Sudik Mama, dia nak tanya, saya ada rumah sewa, duit rumah sewa saya bagi ke isteri saya, patut dok saya bagi nafkah lain? Sebab bila bergaduh isteri saya kata dok bagi nafkah. Minta penjelasan. Okey.
10: Itu sahaja.
9: Ada soalan lagi untuk pemanggil. Halo, siapa di sana?
16: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Siapa tu?
16: Saya Yan dari Kuala Terengganu.
9: Okey, silakan Yan. Tanya ustaz.
16: Nak tanya gini. Masa arwah mak ada baru ni. Arwah mak betul sakit lah. Lepas tu, saya dengan kakak saya jagalah arwah mak. Lepas tu kot, masa tu abang mak panggil saya. Dia kata, ya tekak, nata boleh dok mak nak pergi rumah mak ni, maknanya rumah mak saya lah. Kakak saya kat sulung lah. saya kata tak ada benda, tak ada masalah pun pergi lah. Sebab kakak saya tak ada rumah lagi. Jadi kami ni ada, dia 7 beradik tau. Jadi pesanan tu, awak mak pesan ke saya. Maknanya dia kata, nak pergi rumah, nak pergi ke kakak. Dia kata, sinyal kakak duduk jauh dari Terengganu kok. Nak pergi tu. Jadi bila, jadi tak ada nak buat apa-apa, awak mak meninggal. Jadi bila maknanya ni saya duduk, saya khabar lah ke adik-adik saya ni. Maknanya kerana nak bagi rumah ni ke kakak kita ni sebab pesanan wah mak kata gitu. Jadi kerana keadaan tu boleh beri ke tidak ke, ke kena ikut faraid juga. Tu lah tanya.
9: Okey ya, itu saja ya.
16: Okay,
9: Assalamualaikum. Salam. Okay, Ustaz. Mungkin
10: menjawab, Ustaz. Untuk saudara Zakaria, dia tanya mengenai semayang tengah gabang. Pakar. Ini masuk waktu dah.
9: Ya.
10: Dari segi soh-soh lah. Dari segi adatnya boleh jawab bang dulu. Kerana hadis Nabi mengatakan dalam sabda dia. Iza qala al-mu'azzim faqulu misla ma qala.
9: Ya.
10: Apabila orang bang mu kata lah, mu jawab lah super hak dia kata. Itu hak panggil sunnahnya. Okay. Jawab bang dulu lah moleknya. Tapi dari segi pakar-pakar dah. Orang tengah bang berdaun pun. Dia mayang lalu. Adalah tu. Sebab-sebab dia air mayang yang wasa tak tahan dah. Tak duduk tunggu dah bawah rumah ni dah tanggi ping apa macam-macam lah tu. Itu dia mayang awak. Dia bila ada hajat itu tak ada masalah lah, dia tak ada benda kok, jawab bang dulu lah. Jadi pakar tak ada masalah walaupun mayang ketika orang bang. Kimi dia kata waswa, ambil wuduk waswa.
9: Cukup kedok.
10: Tiga kali. Wuduk ni kalau rata sekali je. Bila ayo tiga. Dua dan tiga tu sunat dah. Lepas dah kalau rasa tu rata dia bila rata memadai dah. Dia kata kalau lebih tiga kali tak apa ke? Kalau sengaja dan tahu jadi makro. Sengaja dan tahu makro. Kalau lah syok, cukup lagi, tak cukup lagi. Hak tu tak ada kenapa, tak ada masalah. Kerana dia syok. Dia makna waswah. Ini kita dah sebutkan tadi, andayang saja. Dia lah andayang, jangan dilayang. Ya, jangan dilayang dia. Cukup dah hak kita buat tu. Jangan duk turuk dia sampai berkali-kali. Dia tentu akan menyusahkan ibadat kita. Di sini kita kata kalau buat dengan sengaja dan tahu barulah dika makro. Alahlah air tu air yang dibayar dengan duit orang pula di masjid. Menjadi haram dia. Jadi haram ni kita cerita air rumah dia ni. Air rumah dia 14 kali pun makruh je. Dia bayar diri. Air sejik orang bayar dengan pitis sejik. Jadi haram dia. Kalau tahu dan sengaja. Tahu dan sengaja. Kalau waswah, syok kita kata. Waswah jangan layang. Kalau syok, buat lagi buat wasaan dok rata lagi. Syok dok rata bukan syok. Lebih tiga dah kepak tu sudah lah. Wati lah. Bak rata dah. Ini nak jaga air orang. Tu. Kemudian Pak Su. Dia kata. Dia. Ada rumah sewa. Ya we ke orang puang dia. Lepas tu kelahir ke. Okey lah lah. Hari molek tak bunyi. Hari kelahir ke. Nukar tak we. Dia Pak Su mengaling kat mana dah mai wei sama sewa kata dah wei. Jadi nafkah wanita ini setiap pagi pas subuh kena wei. Tu kalau hok kira benar lah. Kira benar pas subuh layak dapat hari tu.
9: Dah kira berapa Ustaz?
10: Ya tengok kaya miskin apa cupok. Kalau lah makna hok standard biasa kau. Kita kata cupok sehari pun boleh lah. Kelah bawah biasa ni. Hok kaya lebih

0: kehendak lah.
1: Atas kehendak isteri lah. Ya. Eh, nampak pada sebelum ni, isteri setuju tu. Sebab ia wui lama ni senyap je. Pas bulan wui. Pas bulan ia wui. Maknanya ia setuju sistem rotik begitu. Jadi jumlah hak ia wui berapa ratus? Berapa ratus hak ia wui? Ya. Ia wui 500 tak? Dah 500 ni nafkah isteri saja ke bini anak masuk ke tau. Kalau tak cukup memang lah kelahi bunyi lalu. Anak nak berapa anak 3 orang? Nak 3 orang kurang-kurang 300 orang. 900.
0: 900 3 orang.
1: Orang puan pula isteri dia. Anak kau. Dengar makan tak serupa dengan budak-budak.
0: Ya.
1: Jadi nak ambil kira belaka lah.
0: Baik.
1: Ambil kira belaka pada kadar kita. Kalau kita kelas cikgu, tengok cikgu belah rumah kita, wana. Kita ni kelas orang nega, tengok orang nega belah rumah kita, wana. Gigi cakap tak, tanya tak. Mu wistara mana? Mu orang nega, aku pun nega juga. Tu mana-mana ambil lah. Standard tu, piawayang tu, nak kena pergi tanya. Ni ukur kepada kemampuan setiap orang ada kelas dia masing-masing. Jadi soalan dia tanya ni, jadi hak saya bagi tu patut tak saya bagi nafkah lain? Itu masalah patut tak patut, ia cukup ke tak? Itu
0: kena kira lah.
1: Kena kira lah.
0: Okay.
1: Kalau ini seorang je 500 lihat dia cukup dah. Untuk dia seorang je.
0: Untuk anak lagi.
1: Ni anak kena kau. Anak nak kena. Natang hak bela pun. Tu nak kena ambil kira kau. Meh apa dah ke lembu kubah apa. Dia nafkah ni ada 3. Dia ada kerana kita nikah. Tu namanya bini. Yang kedua kerana kerabat kita. Tu nama anak-anak dan mak pak. Mak pak dah erok, dia kena rasa apa kau. Yang ketiga, dimamakan dia sebagai orang di bawah tanggungan dia. Dulu kau hamba abdi lah. Hamba abdi yang kita ada. Dia ni natah kita beli. Lepas pergi makan rumah orang. Tu dosa belaka tu. Tak beri nepkoh ke menatah. Jadi tu lah. Pokok mana masalah bukan wui ke dok. Masalah cukup ke dok. Mengikut standard kawasan kita.
0: Okey, baik.
1: Kita tanya-tanya lah orang.
0: Baik.
1: Tepi-tepi rumah kita, hak duduk kali kawasan kita. Duduk di mana? Duduk belah mana? Ulu ke mana? Duduk ke Mamang ke mana? Air putih. Air putih. Kita tanya awak orang air putih. Berapa standard word je?
0: Okey.
1: Orang lain we gitu belakang. Punya ada minta lebih. Mana gitu.
0: Okey, baik. Lepas tu ya pulak ni Ustaz.
1: Ya, dia kata jaga mak dia dengan kakak dia. Mak dia uzur, dia dengan kakak jaga. Kakak ada rumah lagi. Jadi mak raya nak we ke kakak rumah tu. Dia adakah jadi paraik ke jadi wi dah ke wana?
0: Jawapannya wana kira say
1: tak jadi wi, tak jadi wi. Wi ni dia kena kobak. Kobak ni nak kena terima. Terima tukar nama. Baru orang panggil kobak. Kan lagi tak tukar nama tak bebas kakak nak buat benda. Orang boleh hambat ilu-ilu masa. Jadi pemberian ini belum jadi. Belum jadi. Jadi saka. Sebaik-baiknya adik-wadik beripung apa mu suara apa wi lah. Ada hasrat mohon gitu dah. Habislah adik-wadik tambah wi dak lekat. Dak jadi. Mana pemberian ini belum bertukar nama. Hanya mulut saja. Mulut saja. Beri mesti qoba. Kalau orang wi kita boh atas meja kita boleh ambil dak benda dak jadi wi lagi. Nak ambil barang tu alih. Duduk dalam pangkuan kita. Baru orang panggil kobak, panggil terima. Ini pemberian, hibah, mesti terima. Baru jadi hak kita. Akhir ini, tak ada uang apa-apa lagi, hitam putih. Mok cakap saja. Gi jawab tanah, bodok. Kau nama, bodok. Jadi, dia kira buka barang, kakak. Dia bila kata terima, maknanya boleh buat apa saja dengan rumah tu. Dia nak jual. Dia nak wisewa atau maksud terima tu. Maknanya dia ada mutlak tasarruf. Mutlak tasarruf makna kebebasan penuh dengan rumah tu. Ni sekarang ni tak ada nama bebas apa benda. Dia pergi saja adik-wadik lain tu. Keling tengok dah. Buat ni kenapa? Macam buat rumah dia gitu. Itu menunjukkan dia belum serah lagi. Wallahualam.

0: Okey, ikut TikTok ni Ustaz, ada tanya ni. Bos Sam ni dia kata nak tanya, lepas mayang tu tengok cermin ada rambut terkeluar, sah ke dak solat kita?
1: Ada orang puan ke orang lelaki tanya rambut tubik
0: Rasanya kalau rambut tubik puan lah kot.
1: Puan tau. Jadi kalau lepas mayang barulah nampak ada rambut. Jadi ada ke boleh relate benda tu tubik lama dah ke baru tubik. Rambut tu. Nampak ada gaya tadi pas mayang kita gerauk muka kita. Atas dahi. Situ boleh jadi dia tubik kan. Jawab apa? Dia ayah layang sudah dah tu. Kalau wasa mai gitu. Ini rambut itu ni tak cara benda tadi. Pas ada wis halang tak ada pernah gerauk-gerauk muka bodoh. Cara kedok ke telekong kita tadi. Ni sangat lama dah kedok leh lah. Kerana aurat. Rambut orang puang ni aurat. Oleh kerana aurat terdedah. Kerana nak kena mayang hak lain pula lah. Kalau waktu tu le, buat hak lain. Kalau dah 3 hari dah tu, kodoh je. Dia begitu lah. Tengok dulu sejarah dia macam mana. Adakah pas mayang rauk muka ke dok? Kalau lah ada alasan tu boleh nyanda situ. Bahawa kita rauk muka boleh ada situ tubik rambut
0: Baik. Jadi kita ni nak ketujuh dah Ustaz. Banyak lagi soalan je tapi dok dang Ustaz. Nak jawab. Oleh bagaimanapun, terima kasihlah kepada sahabat-sahabat pendengar kita melalui TikTok Terengganu FM dan juga melalui WhatsApp kita dan melalui telefon kita yang bertanyakan hari ini dalam Jom Tanya bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang. Jadi Ustaz, mungkin doalah penutup kita untuk hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fahma waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan kita. InsyaAllah jumpa lagi minggu hadapan dalam Jom Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia pasal-pasal bersama-sama dengan berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang dalam rancangan Jom Tanya. Terus bersama-sama dengan kami, Nurani 69.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يستأذن كما استأذن الذين من قبلهم.

0: Nurani 69, terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami dalam Nurani 69. Baiklah, seterusnya marilah sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah, siaran ulangan yang bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hatiku, yang diterbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid. Sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT. Sekalipun kita terpisah jauh dengan kekasih hati kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ramai orang menghina Nabi, ramai orang mencela Nabi, orang telah memaki hamun baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasa ataupun orang kata merupakan satu kebiasaan bagi manusia bimbang, dihina oleh manusia dan dihina oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sedangkan masya Allah kita berdoa kepada Allah, wala tuhzini yawma yub'athun, jangan hinakan kami, malukan kami, aibkan kami pada hari kebangkitan kelak. Manusia takut dihina oleh manusia, dihina oleh Allah. Ketika mana Nabi Musa AS berdoa kepada Allah Ta'ala supaya fala tusmit bil a'da, ya Allah janganlah aku menjadi sasaran cercaan musuh-musuhku. Untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, tanpa baginda berdoa kepada Allah, Allah tahu kegusaran, kegelisahan, kebimbangan di hati Nabi. Lalu Allah berjanji, wa rafa'na laka dhikrak, kami akan julang ketinggian, kemuliaan namamu, martabatmu, marwah dirimu, kampung halamanmu, keturunanmu, cara hidupmu, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diangkat oleh Allah, akan diujulang oleh Allah Taala, sekalipun satu hari nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak lagi bersama dengan umat ini. Merasa bangga dan mulia, rasa bertuah, kita dilahirkan sebagai umat yang dinamakan sebagai as'adun nas fil alam, makhluk yang paling bertuah di atas muka bumi ini. Yang mana dalam selawat yang kita selalu baca dalam tahlil kita, Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhlukatik, ya Allah selawatlah dengan selawat yang terafdal ke atas makhlukmu yang paling bertuah, as'adun nas fil alam, makhluk yang paling bertuah dalam di atas muka bumi ini. Yang kedua, Nabi kita SAW diberi julukan ajmal insan fil kaun, Nabi ni manusia paling handsome, paling tampan di atas muka bumi. Sebab itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita menyebut tentang Nabi kerana kitalah orang yang ada hubungan khusus dengan Nabi. Ketika mana umat lain menyebut tentang Nabi, sebelum Nabi lahir, golongan yang paling bangga dengan Rasulullah SAW adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka kaji tentang Nabi, mereka kaji Syama'il Muhammadiyah, mereka kaji keperbadian Nabi, mereka kaji kelahiran Nabi, mereka kaji sifat Nabi dalam kitab-kitab mereka, lalu mereka bacakan cerita ini di hadapan anak cucu mereka di rumah, sehingga anak cucu orang Yahudi meyakini tak ada manusia paling bertuah selain daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah puji sikap mereka yang itu. Allah telah beritahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kajian mereka begitu dalam tentang baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga pengetahuan mereka, pengenalan mereka, makrifah mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi sebagaimana kita hari ini mengenali anak-anak kita masing-masing. Sebagaimana hari ini kita ada anak, anak nombor satu perangai dia macam mana, birthday dia bila, bila dia kahwin, semua kita ingat. Peristiwa detik-detik itu kita hafal. Anak bongsu kita macam mana, anak nombor dua kita macam mana. Orang Yahudi menghafal setiap satu daripada sifat dan akhlak budi pekerti baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam kitab Taurat Allah namakan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sammaituhu al-mutawakkil. Aku namakan kekasihku ini dengan gelaran al-mutawakkil, orang yang paling tinggi darjat tawakalnya, pergantungannya pada Allah Taala. Sebab itu ulama kata di antara Nabi yang paling tinggi keimanannya pada Allah, yang paling tinggi ketakwaannya pada Allah, yang paling tinggi khasyiatullahnya pada Allah adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Innila atqakum lillah, aku orang paling bertakwa di kalangan kamu kepada Allah. yang paling takut pada Allah. Wa akhsyakum lillah, paling dalam perasaan khasyatullah Nabi kepada Allah. Ketika mana Nabi dijanjikan keampunan oleh Allah, Nabi lah paling takut terhadap kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Hari ini kita belum dapat jaminan keampunan daripada Allah, tapi confident kita tinggi. Kita rasa kita ahli syurga, kita rasa kita dah selamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam makin mendapat jaminan. Ana sayyidul di'al Adam wala fakhar. Aku penghulu anak Adam, tapi aku tak pernah sombong. Aku tak pernah berbangga dengan jawapan pangkat sayyid ni, masya Allah. Penghulu ni, masya Allah. Apa yang Nabi banggakan, kata ulama? Ana, Nabi berbangga dengan pangkat hamba yang Allah bagi pada dia. Jawatan hamba yang Allah bagi pada dia. Ketika mana Allah panggil Nabi ke dengan gelaran ya abdi, wahai hambaku, itu gelaran yang paling Nabi suka berbanding dengan perkataan wahai penghulu di kalangan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mendapat kedudukan layanan paling tinggi di sisi Allah. Tapi Nabi kata, aku makan macam hamba makan, aku tidur macam hamba tidur, aku duduk macam hamba duduk, aku pakai pakaian macam mana hamba pakai pakaian, rumah aku macam rumah hamba, makanan aku macam makanan hamba. Kedudukan aku, kadangkala Nabi naik keldai nak menunjukkan tawaduknya baginda sallallahu alaihi wasallam, merendah diri sekalipun diangkat oleh Allah dengan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam kita, yang sepatutnya kita hari ini, ketika mana orang Yahudi berbangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tak berjaya menjadikan Rasulullah sebagai nabi mereka, ikutan mereka. Mereka tak layak jadi umat Nabi kerana mereka tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nabi yang paling sempurna imannya kepada Allah, dan Nabi mendidik kita supaya iman kita juga menjadi iman yang paling sempurna kepada Allah. Sebab itu ulama kata, di antara kemuliaan umat baginda sallallahu alaihi wasallam ini, umat ini adalah umat yang paling sempurna imannya kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada takdir, kepada hari kiamat. Iman umat akhir zamanlah iman yang paling sempurna, yang paling mukammal di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding umat-umat yang lain. Umat lain sekalipun yakin pada Allah, beriman pada Allah. Umat Nabi Musa alaihi salam, tapi bila berhadapan dengan Laut Merah, masya Allah, semua kata inna lamudrakun, habislah kami wahai Musa hari ini. Masya Allah. Iman umat Nabi yang lain, ketika mana mereka berkorban bersama dengan Musa AS, bila Musa AS ajak berjihad, kita menentang puak-puak gegasi ini, di masya Allah, dalam kota Muqaddas, Ardul Muqaddas, jom kita masuk berperang. Mula-mula yakin pada Allah, bila tengok musuh kuat, semua mereka kata idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu berperang dengan Tuhan kamu, kami tak nak join perang, kami nak duduk sini. Ini Bani Israel. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam didik iman kita paling sempurna kepada Allah, keyakinan umat begitu tinggi pada Allah berkat tarbiyah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Sayyidina Abul Ala Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu nak lintas laut di Bahrain, nak berdakwah di Bahrain, sampai depan laut tanpa sebarang keraguan, dia dengan para sahabat berentasi lautan dengan menaiki kuda berkat tarbiyah keimanan daripada Nabi SAW, berentasi perjalanan 36 km dalam keadaan tidak tenggelam, bahkan tapak kaki kuda mereka pun tak basah, masya Allah. Ini tarbiyah Rasulullah kepada umat dia, sehingga iman kita, keyakinan kita pada Allah menjadi jitu. Sebab Nabi dinamakan oleh Allah sebagai Al-Mutawakil, orang yang paling tinggi darjat tawakalnya kepada Allah Ta'ala di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Masya Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan gelaran Ahmad, sementara dalam kitab Zabur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dinamakan ya Daud, kata baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, innahu sayati min ba'dika nabiyyun ismuhu Ahmad wa Muhammad.

akulah pemadam dengan kedatangan Nabi, kekufuran syirik telah dihapuskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini aura tauhid dia terlalu kuat sampai syirik semua tumbang. Nabi belum lahir lagi, berhala-berhala dah tumbang, masya-Allah. Api di biara Majusi telah padam. Nabi belum lahir berdakwah lagi, syirik telah dihapuskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa anal mahi, akulah penghapus, alladhi yamhullahu bi al-kufra, dengan kedatangan aku utamanya nak menghapuskan kekufuran dan syirik dan nak bawa umat ini mentauhidkan Allah Taala. Sebab itu ulama kata hebatnya aura tauhid yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi lain, Nabi belum mati lagi dah syirik pada Allah Taala. Umat Nabi Musa, Nabi Musa tinggal 40 hari je pergi Gunung Tursina, balik-balik tengok Samiri, dah hasud umat dia sembah patung anak lembu. Kecewanya Musa AS, dia kata afatala alaikumul ahdu, umat aku lama sangat ke tempoh aku tinggalkan kamu sampai kamu syirik pada Allah, sembah patung anak lembu? Tak logik. Allah yang maha kuasa ditukar dengan anak lembu. Masya Allah, marahnya Musa AS tarik janggut Harun. Masya Allah, marahnya Musa AS pada Harun, apa kamu buat? Di saat aku pergi 40 hari, aku tinggal kamu jaga umat aku, depan mata kamu syirik berlaku, apa kamu buat? Masya Allah. Kecewanya Musa AS, tak kuatnya iman Bani Israel. Walaupun mereka ni ibadat berpuluh-puluh tahun, tapi akidah mereka rapuh, tuan-tuan. Sementara umat Nabi Muhammad SAW, Nabi dah tinggal kita 1445 tahun, hari ini kita masih lagi beriman pada Allah dengan imanan kamila wa yaqinan sadiqah. Yang kedua, tuan-tuan mulia, Nabi kita SAW ni hebatnya Nabi ni, Nabi lain selepas dia wafat, umat dia puja dia jadi Tuhan, tuan-tuan. Nabi Isa AS, selepas dia wafat, orang Kristian dah, orang kata, orang Thailand kata semabur, masya Allah, iltibas, dah jadi keliru. Isa ni sebenarnya dia Tuhan ke dia Nabi? Ha, tak dapat beza. Sebab kalau nak kata dia Nabi, dia boleh menghidupkan orang mati, itu sifat Tuhan. Penyakit yang orang tak lain tak boleh sembuh, dia boleh sembuhkan. Tiga penyakit, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah. Nabi Isa AS ni Allah bagi banyak mukjizat. Aku boleh sembuhkan akmah, orang buta, wal abras, orang yang penyakit sofak, wa uhyil mauta bi idznillah, aku boleh hidupkan orang mati dengan izin Allah Taala. Wa unabbiukum bima taquluna wa ma tadkhiluna fi buyutikum, aku boleh beritahu apa makanan yang kamu simpan di rumah kamu, lauk apa semua, Nabi Isa AS boleh cerita. Jadi disebabkan sifat-sifat ini, orang Kristian dia terkeliru. Nabi Isa ni sebenarnya Tuhan ke, anak Tuhan ke, ke dia macam mana ni? Dia adalah Tuhan dan dalam rupa manusia ke macam mana? Akhirnya Nabi Isa AS, kan, sampai orang Kristian hari ni, kalau dia nak minta sesuatu, dia tak minta pada oh Allah, dia kata oh Jesus. Masya Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW setelah dia wafat, tak ada pun umat Nabi mengaku yang Rasulullah sebagai Tuhan. Sebab Nabi ni orang yang kuat mengajak umat ini mentauhidkan Allah. Sebab itu syiar Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, khairu ma qultu ana wan nabiyina min qabli. Ungkapan terbaik yang aku dan Nabi terdahulu bawa adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab itu kita tengok dalam Islam, benda yang paling kuat Nabi ajak, buang syirik daripada hati. Dalam azan, nafikan makhluk. Dalam kita kamat, nafikan makhluk. Ceritakan kebesaran Allah, jangan syirik pada Allah. Baca doa iftitah pun, jangan syirik pada Allah. La syarika lahu, wa bidhalika umirtu, wa ana minal muslimin. Masya Allah. Ini bertuah kita jadi umat Nabi. Ketika mana Nabi lain cerita tentang Rasulullah, Allah cerita tentang Rasulullah di hadapan mereka, dan mereka cemburu dengan Nabi, bercita-cita nak jadi umat Nabi. Tetapi masya Allah, Allah tidak tunaikan impian mereka. Dah berdoa dah. Sementara kita hari ini, tuan-tuan yang mulia, ulama kata tanda sayang Allah pada hambanya, banyak benda yang kita tak minta pada Allah, Allah bagi. Antaranya kita tak pernah buat request, tak pernah kita hantar borang nak menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

nak dilahirkan sebagai umat Nabi, umat bertuah, umat yang mulia. Sebenarnya jadi umat Nabi ni pakej ke syurga dah, tuan-tuan. Jadi umat Nabi ni sebelah kaki kita dah duduk dalam syurga dah. Tinggal sikit lagi usaha perjuangan kita. Nabi dah tolong kita, bawa kita dengan sedaya upaya untuk bawa semua umat ini masuk syurga. Dan jaminan Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap orang di kalangan umatku pasti akan masuk syurga. Sebab Nabi dah sebelum wafat dah buat macam-macam permintaan untuk secure umat ini, supaya pelihara umat ini supaya terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ulama bagi tahu tak ada siapa paling rapat dengan diri kita dalam hidup kita lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita duk ingat orang lain rapat dengan kita. Kita duk rasa kawan kita rapat dengan kita. Kita rasa bini kita rapat dengan kita. Kita rasa anak dekat dengan kita, sayang dengan kita. Kita pun masya Allah layan mereka dengan layanan yang baik. Itu sunnah, melayani keluarga dengan baik. Nabi pun suruh kita layan. Nabi pun kata khairukum khairukum li ahli, yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik pada ahli keluarganya. Nabi suruh kita memuliakan isteri kita, memuliakan anak kita. Sehingga kadang-kadang kita terlupa orang yang paling aula, yang paling rapat dengan kita, yang paling wajib diutamakan, yang paling wajib diutamakan cintanya dalam hidup kita ni adalah baginda Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ranking cinta pada Nabi ni selepas cinta Allah, kita kena letak dalam hidup kita cinta pada Rasulullah SAW, kemudian barulah cinta pada ibu dan ayah, cinta pada guru, cinta pada anak isteri, dan cinta pada diri sendiri. Masya Allah, hari ini banyak manusia dia gagal meletakkan cinta Allah dan Rasul pada ranking nombor satu. Memang dicinta juga Allah, saya yakin semua orang duduk dalam masjid ini semua cinta pada Rasulullah SAW, tak ada seorang pun tak sayang Nabi. Buktinya bila nama Nabi dihina oleh orang bukan Islam, kita tengok budak duduk tepi jalan pun marah, tuan-tuan. Berarti orang Islam ni tak ada siapa pun di kalangan orang Muslim, orang Islam masih boleh bertahan kalau orang masya Allah buat sesuatu yang tak betul pada kita. Bunuh orang kita Islam di Palestin, walaupun kita marah, tapi kita masih boleh bertoleransi. Dua benda kita tak boleh toleransi. Yang pertama, bila dipijak Quran atau bakar Quran. Ayat mana cik menghina Allah. Mereka nak hina Allah tak mampu. Ulama kata orang yang nak hina Allah ni ibarat kata satu orang nak tahan cahaya matahari dengan tapak tangan. Matahari tu cahaya dia kuat, dia nak tahan cahaya matahari dengan tapak tangan. Orang yang nak tahan cahaya Islam ni, dia sama macam nak tahan perkembangan Islam ni akan berkembang, janji Allah. Nak tahan macam mana tak boleh tahan. Burukkanlah Islam macam mana pun, burukkan Allah Ta'ala macam mana pun, fitnah macam mana pun, propaganda macam mana pun, Allah tetap akan menzahirkan kebesaran, keagungan dia. Masya Allah, sanurim ayatina fil afaq, kami akan zahirkan kehebatan kamu, kehebatan kami di ufuk-ufuk ini. Hatta yatabayyanalhum annahul haq, sehingga manusia ini yakin Allah itu benar, Tuhan yang kita yang hakiki. Di samping itu Allah juga datangkan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Ulama kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni digambarkan oleh Allah, dan bahkan Nabi sendiri menggambarkan diri dia ada tiga perbandingan yang kita boleh bandingkan baginda sallallahu alaihi wasallam ni. Kalau kita nak puji dia, manusia ni kita nak puji dia, kita tak boleh puji direct. Kita kata engkau cantik bak bulan purnama. Kita kena ada bak tu, tuan-tuan. Kan? Ha, cantik macam mana? Cantik macam bulan, cantik macam matahari. Maka tuan-tuan mulia, kecantikan Nabi dan cahaya yang Nabi bawa, cahaya agama ni begitu terang sehingga kita dalam syair kita, kita beritahu apa? Anta syamsun anta badrun. Engkaulah matahari ya Rasulullah, engkaulah rembulan ya Rasulullah. Kenapa kita namakan Nabi matahari? Hari ni kita nak terangkan masjid kita ni tuan-tuan, kita perlu banyak lampu. Saya orang luar, saya tak sempat nak bilang berapa biji mentol lampu ada dalam masjid ni, nak terangkan ruangan besar ni. Dan saya yakin tuan-tuan duduk dalam ni pun dah sembahyang hari-hari pun tak bilang juga berapa biji mentol lampu nak terangkan ruangan sebesar ini. Tapi Allah Ta'ala beritahu Allahu nurus samawatul ard, Allah yang beri cahaya pada langit dan bumi.
Untuk terangkan satu dunia ni, Allah tak perlu banyak lampu. Sebiji mentol dah cukup matahari di siang hari, dan untuk terangkan malam cukup sebiji mentol, iaitu rembulan di malam hari. Begitulah juga untuk menerangi hidup manusia ni, Allah Ta'ala tak perlu hantar banyak Nabi untuk bimbing kita. Seorang Nabi cukup untuk satu dunia. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ni, cahaya hidayah yang dibawa oleh Nabi ni mampu menerangi seluruh dunia dan menerangi kehidupan kita. Kalau matahari hanya menerangi kita antara pukul 7 pagi sampai 7 petang saja, tetapi Rasulullah SAW menyuluh kita ni sampai ke syurga Allah Ta'ala. Jalan kita terang, Masya Allah, yang dibawa ditunjukkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktukum alal hajjatil bayda, aku tinggalkan kamu dengan kefahaman hujah yang terang benderang. Lailuha kanahariha, berada di malam hari di akhir zaman seperti berada di siang hari. Terang jelas penjelasan agama yang ditinggalkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu Nabi ni sangat bahagia dalam hidup kita. Kalau tak ada Nabi, tuan-tuan, kita ni umpama orang dapat kereta paling mahal tapi tak diajar cara nak bawa kereta, tuan-tuan. Ha, kereta mahal dah, mahal dah, harga juta-juta. Tiba-tiba tak diajar cara nak bawa kereta ni, undur macam mana, butang nak start macam mana, butang signal di mana, tak reti bawa. Maka dia suruh bawa, kita terjun dalam gaun, tuan-tuan. Ha, kalau kat Terengganu ni masuk dalam laut, tuan-tuan. Ha, tak pandai bawa kereta. Begitulah ulama kata, kalau tak dihantar Rasulullah SAW membimbing kehidupan kita ni, tak sampai kita pintu syurga, tuan-tuan. Nabi yang bawa kita ni, drive kita ke syurga. Dia ajar kita. Dan nak ajak kita ke syurga ni, tuan-tuan, Nabi mendidik kita dengan penuh kasihan, kasihan belas, tuan-tuan, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Nabi tak ajar kita dengan keras. Kalau ikut tuan-tuan, kita hari ni dalam berdakwah kita selalu gagal sebab kita nak orang ikut kita. Kita duduk pangkat tinggi lah, kita tok haji, kita mengaji pondok 20 tahun, kita tak biasa buat dosa maksiat, kita tak kenal benda-benda dosa ni. Tiba-tiba bila kita berdakwah, nak orang jadi macam kita selalu, tuan-tuan. Ha, memang tak jadi ya. Nabi kita SAW ni, dia duduk pada kedudukan paling tinggi. Tetapi Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala beritahu, Nabi menyampaikan pada umat dia ajaran-ajaran yang mampu diamalkan oleh mereka. Hak mudah-mudah je. Nabi ajar kita ajaran yang ringan-ringan. Untuk dia diberatkan. Saya terbaca dalam sebuah kitab betapa istiqamahnya Nabi SAW ni, tuan-tuan. Untuk umat, dia kata, wahai umatku, niatlah bangun salat tahajud di tengah malam. Seandainya kamu tidak terjaga, maka itu hadiah daripada Allah untuk kamu. Malam itu kamu dapat hadiah pahala tahajud percuma. Itu untuk kita, tuan-tuan. Tapi untuk Rasulullah SAW, saya terbaca dalam hadis, Nabi ni pada waktu dia sakit ataupun dia tertidur malam tak bangun tahajud, Nabi akan qadakan 12 rakaat sembahyang sunat tahajud itu di siang hari. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk diri dia, dia bawa yang paling tinggi taat pengabdian pada Allah. Ulama kata sebagai manusia biasa, kita tak akan mampu sembah Allah dengan sempurna. Subhanaka ma abadna ka haqqa ibadatika ya Allah, Maha suci engkau ya Allah. Kami tak akan mampu selama-lamanya nak sembah Allah dalam erti kata yang sebenar. Tak boleh, tuan-tuan. Memang tak mampu. Cuba kita tengok diri kita mampu ke tak. Khusyuknya berapa kali je kita ni khusyuk sembahyang. Dalam 5 waktu tu hak boleh khusyuknya mungkin 1 waktu. Yang khusyuk tu pula mungkin 20% khusyuk. Dapat sekejap terbayang-terbayang Allah tengok kita, kita tengok Allah, lepas tu lupa balik. Memang tak akan mampu kita ibadat dengan ibadat yang sempurna. Tetapi Allah Ta'ala mewujudkan baginda SAW di dunia ni, inilah contoh hamba aku yang berjaya menyempurnakan pengabdian dia kepada aku ke tahap yang maksimum sekali yang hamba boleh capai, tuan-tuan. Sekian daripada saya, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Memukul kucing di dapur bermaksud menganiaya orang yang rapat dengan kita. Contoh ayat, Zaki sering memarahi ibunya walaupun ibunya telah banyak berkorban untuknya. Perbuatannya ibarat memukul kucing di dapur.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Nurani.

Nurani 69 di penghujung Nurani bersama-sama dengan kami waktu ini. Terima kasih kami ucapkan sama ada mendengar kita melalui RTM Klik dan juga frekuensi di kawasan anda di Kemaman. Anda boleh dengarkan kami di 90.7, di Dungun 97.7, di Bandaraya Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu 88.7, di Besut dan Setiu 96.2. Jadi setakat ini sahaja dulu tugasan saya, Iza Gani ataupun Kak Tim menemani anda waktu ini. Sebentar sahaja lagi kita ada berita utama 9 malam dan dalam ruangan selekta terus bertamankan rakan setugas bersama-sama dengan DJ CD hingga 12.30 malam nanti. Terus kita jumpa lagi dalam Nurani 69.

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing, ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua di Langkawi 2026, tiga pasukan pro team Spanyol, Equipo Chem Pharma, Burgos Borpele Bayek dan Caja Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intelektual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan, saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
2: Kami Sukan FM ingin membawa anda

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hey, selamat malam semuanya. Selamat malam Terengganu. Hari kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Katih yang telah pun temani anda. Izzah Ghani bersama-sama dengan anda dalam Nurani 6 hingga pukul 9 malam. Terima kasih Katih, bawa kereta molek-molek. Cuaca kita di Bandaraya Kuala Terengganu pun masih lagi kedinginan. Di sebelah malam ini juga ada satu dua tempat yang turunnya hujan. Berhati-hati ketika memandu, okey. Jadi untuk edisi malam ini, hari Selasa 25 Ogos 2026, bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terus bersama-sama dari Besut turun ke Setiu, membawa sampai ke Kuala Nerus, hingga ke Kuala Terengganu dan menjelajah ke Hulu Terengganu, singgah pula di Marang, turun pula ke Dungon dan hingga ke Kemaman. 8 daerah menemani anda. Jadi insyaAllah kami ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sudi terus bersama-sama. Dan insyaAllah dalam 3 jam pertemuan kita ini, ada satu ruangan untuk anda boleh menang hadiah daripada kami. InsyaAllah. Okay, bila sudi akan umumkan? Seketika nanti. Okay. Terima kasih untuk anda. Ini dia. Ini banyak ucapan terima kasih. Dengan ucapan terima kasih tidak terhenti, kerana ungkapan inilah sebenarnya ungkapan keramat yang sukar kita ungkapkan kalau tiada keikhlasan. Dengan pembukaan Rock Arena pada malam ini dengan terima kasih daripada Loving Bones.

Dari Roger Kertas yang kita dengar bermula pada tahun 1990. Itulah waktu yang diterbitkan dalam album Darjah 1. Ini merupakan album studio sulung nukilan kugiran ekspedisi yang diterbitkan pada tahun tersebut, dan album ini menampilkan 10 buah lagu yang dinyanyikan oleh Mael, kugiran ekspedisi. Dan album ini kemudiannya diikuti dengan album Timur Barat pada tahun 1992. Jadi siapa yang tak kenal dengan Mael Ekspedisi? Dan kita sebut kalau peminat-peminat rock tanah air memang kenal sangat dengan karakter suara yang ada cukup tersendiri. Suaranya kasar, serak tapi ada jiwa. Kalau kita dengar beberapa saat saja, kita dah boleh agak siapa di belakang mikrofon tu kan. Jadi itulah dia, uniknya seorang penyanyi rock ini. Dia bukan semestinya suara dia kena cantik, kena licin, tak. Kadang-kadang suara yang ada luka itulah yang paling mudah sampai ke hati. Mael bukan sekadar menyanyi, tapi arwah juga bila dia tarik suara tu, kita rasa macam dia tengah bercerita tentang perjalanan hidup. Jadi untuk anda yang membesar dengan zaman rock kapak, kita naikkan volume sikit pada malam ini, boleh? Boleh ke tidak boleh? Jangan ada yang kata tak boleh. Yang selamat madu, pandu dengan berhati-hati dengan orang yang tersayang. Untuk anda semua, ini dia May.

0: Anda sedang mendengarkan Rock Arena. Kita rock.
1: Baik, kita rock pada malam ini. Terima kasih kekal bertemankan saya, Sidi Iza, malam ini. Sidilicious. Dan kita dah pun bawa sekarang ini pukul 9.38 minit malam. Terima kasih sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita yang terus kekal, terus kental, terus bersemangat dalam bawa kereta, pandu dengan berhati-hati. Sebab undang-undang kita sentiasa kena patuhi. Jadi jangan kita buat sesuka hati di jalan raya dan menyusahkan orang-orang di layang lain yang berada di sekitar kita. Okey, kalau lagu tadi, kita dah dengarkan lagu daripada kumpulan Butterfingers, Faculties of the Mind. Jadi merupakan sebuah lagu dalam album Transcendence. Ini album ketiga kumpulan grunge Malaysia Butterfingers yang dikeluarkan pada tahun 1999 oleh Butterworld. Dan dua lagu di dalam album ini dikeluarkan sebagai single. Jadi ada lagu The Chemistry dan juga Faculties of the Mind. Jadi kekal bersama-sama dengan kami, sahabat-sahabat kita yang masih lagi sekarang ini nak mencari tempat-tempat makan. Kita doakan agar kita berjumpa lah tempat dan lokasi yang sesuai. Kita nak bawa untuk keluarga bersama-sama bersantai malam ini. Mungkin siang hari tadi tak sempat nak bawa ke malam. Tak ada masalah. Kita menyantuni ahli-ahli keluarga kita. Biar ahli-ahli keluarga kita terus berada dalam keadaan yang kita kenal erti kekeluargaan itu. Kita bawakan keharmonian dalam setiap tutur kata kita. Jadi insyaAllah akan dibekalkan juga dengan rasa kasih sayang yang terus meluap-luap. Amboi. Okey, ada permintaan lagu daripada sahabat kita Mochi Pulau Rusa juga pada malam ini. Katanya nak lagu Ella. Okey, kita dengarkan ini untuk Mochi di Pulau Rusa. Semoga terhibur, dan kalau anda ada lagi permintaan, boleh terus salurkan ke WhatsApp kami 010-34.

Oi, lagu Your Song yang kita dengarkan tadi, Masih Aku Terasa, yang dikeluarkan ataupun diterbitkan pada tahun 1988 tadi. Lagu permintaan daripada zaman kita, Ceno Gliga Kemaman. Semoga terhibur Ceno malam ini. Jadi kalau malam ni, apalah sebenarnya kalau anda yang sedang lakukan aktiviti-aktiviti, program-program anda, aktiviti yang macam mana anda laksanakan pada malam ini? Jadi ramai sebenarnya yang rata-rata ada katanya nak cari kesempatan, nak rapatkan ukhuwah, nak berjumpa di kedai makan, amboi. Yelah, maklumlah kan, malam-malam macam ni ada yang masih lagi bercuti pada malamnya. Kebiasaannya bekerja, tapi malam ini bercuti, ambil ruang dan juga peluang untuk kita merapatkan hubungan ukhuwah kita. Sambil-sambil itu terus kita menyemarakkan rasa cinta kita terhadap dua perkara ini. Dan yang paling utama adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kepada anda terus bersama-sama. Juga pada malam ini juga kita terus menyemarakkan rasa cinta terhadap negara di dalam bulan kebangsaan pada waktu ini. Ramai sebenarnya yang telah pun mengambil peluang mengibarkan jalur gemilang. Tahniah diucapkan. Baik, sambil-sambil itu juga kita nak kongsikan lagu yang seterusnya ini untuk jam yang kedua dalam Rock Arena. Lagu, kalau ini lah kalau kita dengar lagu ni, starting dia tu yang semua orang akan tahulah. Lahirnya kumpulan ini dari negeri Terengganu Darul Iman, anak jati Terengganu, yang lagu ini ditulis sepenuhnya oleh Apak Khalifah, yang dikeluarkan pada tahun 2012 kalau tak silap saya. Yang juga menjadi lagu yang menaikkan nama kumpulan Lantana. Dan siapa tak kenal dengan penyanyinya, yang banyak juga aktiviti-aktiviti yang ada di negeri Terengganu ini yang dihadiri oleh beliau, diwarnai dengan persembahan hebat beliau. Jadi ayuh kita dengarkan lagu ini dari kumpulan Lantana, Mimpi Semalam. Rock Arena.

Terima kasih kepada anda yang kekal lagi bersemangat bersama-sama dengan kami. Dah masuk pukul 10.14 minit malam. Apa khabar semuanya yang bersama-sama pada waktu ini? Ada yang katanya pada waktu ini menonton menerusi live TikTok dengan FM. Boleh, tak ada masalah. Katanya dia tak nak buka radio, nak buka live TikTok je. Boleh ke CD? Boleh, tak ada masalah. Jadi boleh berkumpul bersama-sama pada waktu ini. Dan juga boleh hadir untuk kita bersuai kenal dengan rakan-rakan yang berada di situ. Kita ada sahabat-sahabat kita, antaranya kita ada Wadina Fatiah, kita ada Mr. Propa, kita ada Zuraida Muhammad. Lagi-lagi kawan-kawan kita, kita ada Z Bukit Bayung pada malam ini. Kita ada Julie. Kita ada lagi sahabat-sahabat kita, ramai lagi yang sedang tapping-tapping, yang sedang komen-komen. Jadi anda boleh singgah di live TikTok Cekan FM pada waktu ini juga. Okay, sambil-sambil tu kita jalankan hubungan baik kita lah. Jadi mungkin anda sebelum ini dengar radio saja, tapi malam ini kita boleh dengarkan sambil-sambil kita menonton siarannya bersama-sama dengan saya, Sidi Isam Mantap Jiwa. Terima kasih pada Azhar juga yang komen-komen. Siapa lagi komen? Uding pun kita juga ada. Uding 81. Terima kasih Uding. Kita juga ada Suryani pun ada juga. Ramai sekali rakan-rakan kita. Okay? Jadi sambil-sambil juga anda boleh minta lagu. Kalau ada permintaan lagu, lagu rock yang anda nak dengar pada malam ini, untuk jam yang kedua dalam Rock Arena, kita boleh hantarkan dia ke WhatsApp kami 010-344-6632. Ini lagu daripada Rusty Blade dengan Taming Sari. Rock

Hidup semua daripada Amo dalam semak dalam longkang. Ha, itu dia. Ya, kalau kita tengok dalam tahun itu sebenarnya 1998 dalam album Tanpa Prejudice, dia membawakan mesej yang berat sebenarnya. Ini mengenai isu sosial pembuangan bayi kan yang berlaku dalam masyarakat. Dan kalau kita lihat sekarang ini, untuk penyanyinya tu Bandi Amok ataupun nama sebenarnya Nasa Bandi Jumat, yang telah pun berada dalam kumpulan Amok ini sendiri. Dan kalau merujuk kepada pelakuan, katanya Amok ini sebenarnya, namanya Amok ini merujuk kepada pelakuan menyerang secara membabi buta. Manakala dalam Semak ini juga, dalam judul track pertama, ini track yang pertama dalam judul dalam album berkenaan, jadi menjadikan lagu ini antara lagu yang menaikkan nama kumpulan Amok ini juga. Jadi pencipta lagu ini adalah Man Kidal dan juga Nasha. Jadi terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Juga katanya ada yang nak minta lagu, boleh ke sini? Boleh. Okey, kini kita santai-santai, kita dengarkan lagu ini seketika untuk anda semua daripada kumpulan Screen. Ini kita ditarikan berpisah dalam Rock Arena.

Rock You Like a Hurricane. Scorpion hiburkan anda pada malam ini. Thank you. Yang masih lagi bersama-sama yang baru buka siaran di Jengan FM, saya Sidi, saya mantap jiwa. Terima kasih anda berada dalam ruangan Rock Arena. Dan kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terus kekal bersama dengan kami pada waktu ini. Lagu tadi yang telah kita dengarkan dari kumpulan Scorpion, iaitu sebuah kumpulan rock dari Jerman yang ditubuhkan pada tahun 1965. Dan ditubuhkan di mana? Di Bandar Hanover, di Jerman. Dan pengasasnya adalah Rudolf Schenker, pemain gitar. Dan juga penyanyi utamanya Klaus. Dan pastinya genre muzik dia adalah hard rock dan juga heavy metal. Dan kumpulan ini terkenal di seluruh dunia dengan beberapa lagu balada dan rock klasik, antaranya Wind of Change, Still Loving You, lagu tadi Rock You Like a Hurricane, dan juga Always Somewhere. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami. Kita reda-redakan seketika dengan sebuah lagu ini daripada kumpulan Dynamic untuk anda semua antara gadis. Terus kekal dalam Rock Arena.

Baik, terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami pada waktu ini. Dan juga kita doakan agar semuanya berada dalam keadaan yang terbaik, berada dalam keadaan yang sempurna pada malam ini. Sebenarnya kita nak mengejar kesempurnaan, tetapi kadang-kadang kita masih lagi cuba untuk menyusun atur strategi. Sambil-sambil itu juga, jangan lupa untuk kita terus berdoa. Berdoa itu sentiasa kita jadikan sebagai senjata untuk kita mengecapi sesuatu, dan juga disusuli dengan usaha yang jitu. Jadi insyaAllah semoga apa yang kita rancang tercapai hendaknya dengan kehendak kita, dan juga memenuhi segala impian yang kita inginkan. Baik, di ujung-ujung untuk Rock Arena pada malam ini, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang terus kekal, terus bersemangat hadir di live TikTok dari pukul 9 malam tadi sehingga saat ini, dan akan membawa sehingga pukul 12.30 malam nanti. Baru kata nak beradu, baru kata nak mencari tempat tidur, baru yang katanya nak membeli tilam. Ada jugalah malam ni, kau nak cari tilam kat mana deh? Okay, tapi apapun, menyusun atur tilam untuk kita dapatkan keselesaan tidur yang

Terjemah Nilai Islam Menerusi Kepimpinan Berintegriti. Batik Sri Madani, M-Fix, Cetus Peluang Kerja Perkasa Bakat Muda. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia.

0: Atuk.
1: Ya, Cu.
0: Kenapa Atuk nampak sedih?
1: Atuk sedih melihat ada segolongan antara kita ni yang tak tahu menghargai kemerdekaan.
0: Kenapa Atuk cakap macam tu?
1: Mereka tidak tahu bersyukur dengan keharmonian negara. Atuk dulu saat melakukan kemerdekaan,
2: merdeka!
1: Air mata menitis gembira, rasa bangga dalam jiwa.
0: Betul cakap Atuk tu.
1: Ya.
0: Timah pun rasa bangga dengan pejuang-pejuang terdahulu, Tok. Kalau tidak, kita tak dapat hidup dengan harmoni di Malaysia ni.
1: Betul tu, Cu.
0: Lebih-lebih lagi, kita ni kan masyarakat majmuk. Dalam kelas Timah, ada bangsa Cina, Melayu, India. Atuk.
1: Ya, Cu.
0: Boleh temankan Timah nak letakkan jalur gemilang ni di sekeliling pagar rumah Atuk?
1: Boleh. Nanti Atuk tolong, ya.
0: Baik, Tok. 31 bulan 8, 57
3: hari mulia. Hayati kemerdekaan. Kibar.

0: Baik, selekta 9.12, memasuki jam yang ketiga. Tetapi sebelum kita nak dapatkan pemanggil-pemanggil kita, macam biasalah, super sekali yang akan salurkan dengan ucapan selamat malam dedikasinya pada malam ini. Jadi ada satu soalan kuis sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi. Jadi insyaAllah yang berpeluang untuk dapatkan ini hadiah berupa wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Jadi pada malam ini, dengar soalan dia baik-baik. Siapakah sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah? Siapakah sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah? Jadi kalau anda tahu jawapannya, boleh hubungi kami sekarang 6235330 ataupun 6238330. Jadi kita nak ambil pemanggil kita yang pertama di talian pada malam ini. Hello.
1: Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Okey, dah ada jawapannya?
1: Ada kok.
0: Okey, jawapannya apa?
1: Abdul Muttalib.
0: Abdul Muttalib. Terima kasih. Kurang tepat. Alright. Okey, boleh hubungi lagi. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
2: Kak Ani ni.
0: Kak Ani, okey, apakah jawapan? Kak Ani dah pernah menang ke untuk soalan kuis? Okey, jawapannya Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jawapan yang diberikan oleh Kak Ani tu rasa-rasa betul ke guna tu?
2: Rasa betul lah.
0: Memang betul dah tu. Tahniah. Tahniah diucapkan. Okey. Jadi Kak Ani tunggu di talian seketika Kak Ani, ya. Alright. Okey. Kalau anda yang mungkin lagi belum ada kesempatan, kita nak tengok untuk esok adakah masih lagi ada. Esok masih lagi ada untuk anda. Alright. Jadi anda boleh terus dapatkan dua soalan dalam satu hari akan kita bacakan, dan peluang untuk anda menang daripada kuis sempena Maulidur Rasul ini. Terus kekal bersama dengan kami. Saya Sidi Isa, mantap jiwa temani anda pada waktu ini. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Selekta 9.12.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Baik, masuki jam yang terakhir ini pada waktu ini, 11.21 minit malam. Jadi tahniah ya kepada Kak Andy yang telah pun menangi untuk soalan kuis itu tadi. Jadi sekarang ini kita buka kepada anda yang ingin salurkan dedikasi, nak campaikan ucapan buat yang tersayang, yang diingati. Boleh terus bersama-sama dengan kami pada waktu ini, 6235330 ataupun 6238330. Dan nak hantarkan kiriman secara menerusi WhatsApp kami, boleh, tak ada masalah, 010-344-6632. Dan nak komen-komen di live Facebook, live TikTok Cengganu FM pun boleh juga. Nanti kita akan bacakan, okay? Okay, kita nak dapatkan pemanggil kita yang pertama untuk dedikasi pada malam ini. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ma.
1: Ya. Ingat nak jawab kuis dah
0: sampai. Tak apalah, tak ada rezeki lagi tu. InsyaAllah esok mungkinlah rezeki Kak Ma tau. Okay, Kak Ma, malam ni nak tujukan pada siapa? Silakan.
1: Pertama untuk si Dina, balik sikit lagi hati-hati. Lepas tu anak-anda dekat Kuantan tu tidur, tak lagi balik kerja, tak lagi tu kerja lah melek-melek, sikit lagi balik lah cuti sikit lagi.
0: Nanti balik lah
1: Kimi Batu Rasik dan isteri dia, Kak Ani Binja, Kak Nur Dungu, Abang Zakan ada, Pak Zali Kese dan semua-semua lah. Selamat malam dan selamat beristirahat belaka. Kita balik hati-hati.
0: Okay. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, panggil kita yang seterusnya. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayah Long.
2: Ya, saya.
0: Okey, Ayah Long, kita tak tidur malam lah. Tidur biasa, tidur pukul apa ni ya? Lewat ke?
2: Tak tentu tidur.
0: Tak tentu tidur.
2: Satu kadang-kadang
0: tak
2: tidur lagi.
0: Ada tu kerja buat tu tau. Okay, Ayah Long, malam ni nak tujukan untuk siapa?
2: Malam ni pada untuk Selamat malam kepada Mak Ngoh, Perindang Kemambang, Nyarung, Timi Rata Rakit, Mah 14, Mah 10, dan juga kepada Cik Noh Kelika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, seorang lagi panggil kita ni. Hello.
3: Hello, assalamualaikum Cidi. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Ya, yeah, selamat malam. Mas tau.
3: Ya, saya.
0: Okey. Jadi Mas dah belajar eh? Kakak kata kaki kakak dah. Belajar dah. Buat dah.
3: Ya, dah.
0: Buat dah eh. Okey. Okey. Tak apa. Nanti minggu depan yang lain pula eh.
3: Okey.
0: Untuk tuju pada siapa malam ni yang diingati, silakan.
3: Tapi dulu buat CD kat konti tu. Selamat bertukar dan selamat menghabiskan tukar hingga candulah malam. Balik lagi hati-hati. Dah tu dah kira.
0: Mana?
3: Yang tadi tu.
0: Oh, dogi, dog dang lagi. Sipang dah, tak dah.
3: Tak apa, esok ada lagi. Lepas tu buat suami Zuki Bayong. Buat Ayah Long Baker. Cik Mi, Sajar Zahada, Tima, Sajar Gelaki, Samula Gading. Kak Arwah Alabiu. Yang seorang lagi untuk Usman Gobay dan buat semua-semua lah yang sedang mematau dengan CD tu. Jadi
0: hari ini
3: saya
0: berada dengan
3: ucapan
0: semua.
3: Selamat malam dan selamat
0: beristirahat. Baik,
3: terima kasih
0: Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya nak bacakan sahabat-sahabat kita yang mengirim menerusi TikTok dan juga di WhatsApp Cengganu FM. Kita dah mulakan dengan sahabat kita ni, Rupiah Segamat. Katanya setiap petugas, selamat malam Mesra Ceria. Dari Rupiah Ahmad Segamat Johor, nak tunjukkan pada Osman Goodbye Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Hajah Halijah Sungkai Perak, Arni Osman, Kak Mawar Ismail Jumari di Keluang, Linda Sarawak, dan selamat malam semua katanya. Terima kasih DJ yang bertugas. Okey, Pozali Kertih katanya, assalamualaikum, selamat malam dan ingatan untuk Pozali. Pozali Kertih untuk Ayu sekeluarga Kuala Ibai, Mas Paka, Kak Noh Dungun, Kak Leha, Kak Maria Bukit Besar, Manga Anggun Singapura, Zul Alif Tanjung Musang Kedah, dan Chairani, Chairani Yusof, Jalan Polonia, Medan Sumatera. Mengapa sepi tanpa berita? Aduh, begitulah kiranya eh. Dah lama mungkin tidak bersua di laman maya. Okey, Zupaka katanya, salam Maulidur Rasul Sidi. Zupaka hadir nak ucapkan selamat malam buat Mena, Gang Cloud, Kimi, Batu Rakit, Abang Musa, Kak Goh, I love you, Zahra, Abang Anzam, Din Karudin, Putri Kaima, Pok Be, Doraemon, Pok Lee, Kak Nitsu, Ika Rosa, Mus'ab, Abi, Zapaka, Suria Pagi, Dok Soho, Julie, Pok Mat, Sari, Ilham, Mi Samad, Di Rahman, Abang Camar, Kak Ani, Syuk, Tok Dalang, Zana dan semualah. Semoga ceria selalu bersama Sidi. Untuk Undeng, semoga cepat sembuh. Terima kasih Kak Zul kita. Jamie Masjid Adikadir pun ada juga pada malam ini. Terima kasih Sidi. Yang kacak tu mantap jiwa, memang terbaik. Jamie sentiasa ada. Ucapan untuk sahabat yang dihormati, Abang Fadil, rindu selalu Kimi dan isteri, Adik Syam yang ada Sokmo, Kak Leha sayang, Mok Ngoh sayang, Zee Manir, Azwan Serbang Takif, Jeff Manir, Kak Noh Dungun ada di mana-mana, Kak Ni Sharifah Durian Burung, Zee dan Mas 14, Cik Jalilah dan sahabat-sahabat Terengganu FM yang mengenali diri Cik Mi, semoga dianugerahkan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Sidi. Nanti balik nanti hati-hati memandu, hujan licin. Itulah kan, tengok kat luar tadi, wuih, lebat juga hujan kita ni. Hati-hati yang sedang memandu juga tu eh. Okey, Zimane pun ada pada malam ini. Katanya, Assalamualaikum DJ Sidi, ucapan malam ini istimewa untuk Din Karudin, Syam Bulu Gading, Cik Mi Masjid Haji Kadir, Rina Kemaman, Jeff Manir dan untuk semua yang mengenali Zee Manir, dengan ucapan selamat malam, semoga bahagia selalu di samping keluarga tersayang. Terima kasih DJ Sidi. Terima kasih kembali. Selepas ini kita akan sambung kembali untuk edisi pada malam ini untuk dedikasi selamat malam.

0: Itu daripada kumpulan May sendiri yang kita siarkan lagu yang telah pun diterbitkan pada tahun 1989. Okay, terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama bertemankan saya Sidi Isa, mantap jiwa, temani anda pada malam ini, dan juga sahabat-sahabat kita yang kekal bersama. Kita nak dapatkan lagi sahabat-sahabat yang menunggu dan menanti di ruangan panggilan pada ketika ini. Kita ada sahabat kita yang seterusnya ni. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Ini DJ Sim ke?
0: DJ apa?
1: Sim.
0: Eh bukan, saya CD.
1: Ah, CD lama tak ada kasih
0: CD. Ya, ni siapa ni?
1: Ina dari Ajil.
0: Ina dari Ajil. Ah, Ina pun lama tak masuk dengan kita, Ina.
1: Ina, ni tu masuk dua kali kan. Itu lama tak
0: cakap. Okey. Okey, Ina, malam ini ingatan Ina untuk siapa? Silakan.
1: Saya nak tujukan lagu ini untuk Sia. Tak ada sini tu. Dengan pekerja baru yang cuma-cuma. Hmm.

0: Harmony Kesara, Adahar, Ibi Safwan, dan Alis Ariana. Untuk DJ ni.
1: Alright. Baik, terima kasih Ina.
0: Sama-sama. Selamat malam.
1: Selamat malam. Okey, seorang lagi ni. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa khabar Sidi malam ni?
1: Baik. Khabar Pak Omar kita sihat eh?
2: Ada, alhamdulillah sekarang ni.
1: Okey. Baik, Pak Omar malam ni untuk siapa Pak Omar?
2: Ya, malam ni yang pertama sekali buat CD di kontinu malam dan selamat tugas. Selamat menghadirkan tugas. Buat Dimi Batu Rakit, Din Khairuddin, Abang Fadih, Usman Gubai, Haji Halija, Kak Nundungun, Cik Hamid Harun. Dan yang terakhir buat Umi Johor lah, ucapan selamat hari Marilah Surah hari ni. Dan apa ni, dan selamat hari merdeka. Merdeka.
1: Oh, dia semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat Pak Mak kita. Okey, kita ada si Muhammad Ruf juga. Katanya, assalamualaikum. Selamat malam Abang Sidi. Semoga dipermudah segala urusan, diberikan kesihatan yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kita juga yang menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp, kita ada Kimi Batu Rakit pada malam ni. Dia kata lama betul tak kudara belah malam. Rindu betul celeteh Abang Sidi MU masuk malam. Harap lepas ni krek-krek lah sikit masuk malam ya. Apa cerita MU first game dah tewas? Biasanya macam itulah. Dia akan tewas dulu, lepas tu dibangkit kemudian. Okey, salam selamat malam. Kata ucapan selamat malam ni untuk isteri Nur Hafiza, Cik Mi, Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Nodungon, Pak Mak Besut, Kak Mah Paka, Kak Puteri Kaima, Medna Bukit Diman, Mas 14, Z Bukit Payung, Syam Bulu Gading, Kak Nitsu, Kak Zah Paka, Ayah Long Liga, Tehma, serta untuk semua yang kenal Kimi, semoga sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya glory Man United sekali. Tak apa, bila tunggu menang dulu. Kita tunggu menang dulu Kimi. Okey, Mazuki Jabi katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ucapan saya untuk semua pendengar sedang dan juga selamat beristirahat. Jabi, hujan dari pukul 7 petang tadi sampai sekarang. Oh, okey, hati-hati orang Jabi. Ini daripada Ki Satahan Jabi. Terima kasih banyak-banyak diucapkan. Hafiz Nur Syazaf dari Kedah katanya, selamat malam Sidi. Selamat malam Syam Bulu Gading. Katanya mantap jiwa Syam ada sokmo. Ucapan malam ini teristimewa buat Z sayang. Kakak Cik Mi tersayang yang sentiasa ada. Rina sayang. Mas 10, Mas 14, Kimi Batu Rakit, Abang Fadir rindu selalu. Kak Leha, Mok Ngoh sayang. Kak Noh Dungun ada di mana-mana. Tehma sayang. Semoga bahagia, ceria-ceria selalu untuk Sidi. Semoga sukses sokmo. Terima kasih Sidi, terbaik. Terima kasih Syam. Okey, Din Karudin. Kita ada juga Din Karudin katanya, selamat hari lahir untuk anak anda putera Syafiq Rifki. 26 Ogos esok hari. Semoga dipanjangkan usia dan dimurahkan rezeki. Juga salam rindu Z, Darling Manel, Kimi Batu Rakit, Osman Goodbye, Pomak Besut, Mazza Sungkai, Bonda Umi Johor, Nik Sharifah Durian Burung, Zul Teluk Pasu, Ismail Yusof Bulu Gading, Kak Noh Dungun, Kak Zuraida Paka, My Wife Putri Kaima, bahagia seadanya. CD DJ idola aku, best gitu. Terima kasih Din. Okey, kita nak ambil lagi pemanggil kita yang seterusnya di talian pada malam ni. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, Muhammad Zul Alif dari Tanjung Musang Kedah ni.
1: Ya, Muhammad Zul Alif bin Yusuf, apa abang?
3: Abang baik, Muhammad Rashidi, Muhammad Isa. Assalamualaikum Rasul.
1: Assalamualaikum Rasul juga.
3: Hujan sana sini.
1: Sini on off.
3: Sini alhamdulillah lah. Dia siang tadi pukul 12 tengah hari ni. Sampai ke petang tu hujan lebat kan.
1: Hujan ah. Alhamdulillah.
3: Sudah sekian lama tak hujan ni.
1: Itulah kan.
3: Tengok apa ni, kaji cuaca kata belah Sungai Petani pun jerbu kuat lah Sungai Petani.
1: Jadi alhamdulillah hujan tu mengurangkan kadar apa ni, jerbu yang ada. Jadi IPU kita insyaAllah akan bertambah baik lah kan. Jadi, untuk siapa ni, silakan.
3: Masa kita pun dah nak mencemburui kita ni. Jadi saya ucapan terima kasih sini. Tugas malam ni Okey, assalamualaikum Rasul kepada semua umat Islam di seluruh Malaysia dan juga pendengar-pendengar Terengganu FM. Kita semua sama-samalah berselawat ke atas diri dengan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama kita dapat apa-apa menghayatilah dan juga ikutlah sunnah Nabi, apa yang di Nabi lakukan, insyaAllah kita akan laksanakanlah sunnah dia. InsyaAllah semoga-moga kita akan mendapat rahmat dan keberkatan Allah SWT. Untuk DJ bertugas sebenarnya DJ Muhammad Rashidi Muhammad Isa, dan juga penolong jurutera bertugas di bilik MCA malam ni, selama menjalankan tugas hingga jam 12 malam nanti sebelum kita sambung siaga Nasional FM. Selamat datang bersama dengan Abang Manis ataupun DJ yang lain kita tubuh untuk siaran sosnya. Jadilah yang terbaik antara yang terbaik.
1: Baik.
3: Selamat datang Rasul untuk CD dan moga kerja Terengganu FM mesra ceria kembali pula CD di konti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat kita jauh dari Tanjung Musang Kedah. Okey, kita nak sambung kembali untuk di WhatsApp kita ni. Puteri Kaima ada hantarkan ucapan, katanya ucapan happy birthday, happy beradat. Bukan happy birthday, happy beradat untuk putera mama, putera Syafiq Rifki pada esok hari. Semoga dalam rahmat Allah selalu. Juga Kak Zuraida Parker, Niksu, Kimi Osman, goodbye. Hajah Lija, suami Din Karudin, bahagia semua CD awak terbaik. Jadi insyaAllah ada yang sebut happy beradat, ada yang sebut happy birthday, selamat hari lahir. Jadi kita doakan agar semuanya yang menyambut ulang tahun usia itu sebagai satu daya dan juga kekuatan untuk diri kita kembali kepada keadaan yang kita inginkan, yang terbaiklah untuk diri kita. Dan yang terbaik sendiri adalah daripada doa orang-orang yang tersayang di sekeliling kita. Okey, jadi insyaAllah kita juga ada di sahabat kita ni, Yo Kalastor, katanya selamat malam kepada Kak Anang, Kak Lehan Napiah di Kalang Stor, Muaz di Sungai Derhaka, Kak Zu di Paka dan loh sekeluarga di Kampung Banggo Pok Ali, untuk semua yang kenal dengan Yo Kalang Stor. Terima kasih diucapkan. Okey, kita ada lagi pemanggil-pemanggil kita. Jadi anda boleh terus hadirkan diri anda seketika nanti. Jadi kita dengarkan lagu ini daripada Noha Barin dan juga X Mimpi, Malam-Malam Selekta.

0: Terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami pada malam ini. Dan juga untuk itu, sini dapatkan seorang lagi yang terakhir pada malam ini dalam dedikasi malam ini. Untuk siapa? Daripada siapa ni? Hello? Hello? Hello? Ya, siapa tu?
1: Kakak Linda ni.
0: Kakak Linda. Kakak Linda dari Sabah ke?
1: Dari Sarawak.
0: Dari Sarawak. La ilaha illallah.
1: Lama tak masuk air. Dah seminggu dah.
0: Itulah. Alhamdulillah. Okey. Kak Linda, malam ni nak tunjukkan ucapan untuk siapa, Kak Linda?
1: Banyaklah saya nak. Tujuh ibu tu suruh saya masuk. Bu, ini Belinda, bu. Sedap berbual dengan dia. Orangnya peramah, ibu mawa tu. Sehat selalu, bu. Hari tu dia balik dari hospital jika 5 hari. Untuk Usman, goodbye. Kak Abang. Untuk Adija Sungai Perak. Untuk kakak tu tadi tu. Kak Rapiah Ahmad tu. Itu apa bang, Padel. Saya selalu panggil Padel tapi salah, Padel.
0: Oh, Padel
1: dari Pahang. Adik Jul Alif tadi ya, orang Kedah sayang dengan kakak. Abang Ahmed Arun, siapa tu, kakak siapa, mas 14 ya. Kakak Leha tercinta saya. Siapa itu, siapa, Surya Pagi, Kak Surya Pagi. Mudah-mudahan lah kakak dapat ambil nama mereka tu. Dremon yang satu tu putri payung ya. Kakak Dungun, kakak No dengan abang Din ya, abang Din. Siapa nama pak apa tu yang satu tu,
0: pak yang mana,
1: pak Usup ya. Pak Usup, moga dia sehat lah. Kakak siapa nama, Kak Ros, I love you. Semualah orang Terengganu lah. Siapa yang kakak tak panggil, nanti kakak

0: kakak sayang Ayi bye.
1: Okey. Itulah dia zaman-zaman kita eh. Macam-macam terletak lah eh. Okey, tapi saya buka Ayi. Saya CD. Dia salah tembak dah tu. Okey, jadi insyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran, di lain masa. Jadi apa pun insyaAllah, mana yang terkurang, kita tambah baik dan kita tambah nilai dalam kehidupan kita. Okey, jadi insyaAllah pukul ini nanti kita akan dengarkan doa dan selepas itu kita akan relay ke Nasional FM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.

Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya Abis Sawe memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takira di mana juga anda berada. Terima kasih buat Reza 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Rabu 26 Ogos 2026 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya baik. Ada yang kata kecewa semalam, yang jatuh semalam. Tapi tak apa, hari ini hari baru. Kita hadapi cabaran dengan penuh berani sebenarnya. Setiap langkah kita yang kehadapan membawa kita lebih dekat kepada kejayaan, insyaAllah. Bagaimana kesihatan anda pula? Semuanya baik, semua sihat, syukur, alhamdulillah. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur, jagalah kesihatan itu baik-baik ya. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Saya tahu ramai yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan, rawatan dengan segera. Anda akan mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Mana dia geng-geng buruh hantu? Mana dia kawan-kawan saya? Pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng saya, ya? 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai pukul 3 pagi je. 3 pagi nanti GBH akan disambung pula bersama dengan Mira. Terima kasih juga untuk anda yang terus memilih Nasional FM sebagai tempat untuk anda, sebagai wadah ataupun sebagai stesen untuk anda mendapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar melainkan benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik. Dan hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

Bersembang Jimbara dengan kasihnya Laila. Membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Relax, tenang-tenang. Malam masih muda lagi. Ada yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja semua. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mudah-mudahan segala amanah yang diberikan kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, mereka juga yang sedang memandu pada ketika ini, mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk Pak Manis, boleh tak? Kasih horn satu kali untuk geng buruh hantu. Paman. Oh, mantap. Ramai yang kasih horn. Dan bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara cuaca baik pada ketika ini. Namun begitu, ramalan kaji cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, di Kemaman sehingga jam 2 pagi nanti. Manakala di Sabah pula, di pantai barat pedalaman Tambunan, Kudat, Sandakan, Tawau, Lahad Datu, Kunak dan juga Kalabakan sehingga jam 4 pagi. Di Sarawak, Kuching, di daerah Kuching, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Gold Sand, kata Ida Khairi, tadi hujan lebat. Gold Sand tau. Ada Fikri 92 yang melaburkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Zabidah Yahya, Azrina Mansur. Ada Andi 83, Lavender Girl, Lina, Rashidi Abbas. Ada Black Ants, Jumaria, Aming, Ani, Aini, Ahmad. Ada Reza juga, Hamidah, Nizam, Lady Driver. Ini kakak teksi kita ni. Kasih horn satu kali kakak teksi. Karamel Lati, Ida 78, Sahabariah. Kita ada Zarina Ina, Fira, Meli, Ismipa, Jamila Daun, Sabastar, ada Cik Hida, ada Putri Farisha, Dila Kasim, Bosman, Zahafiza, Rohayati Nayan, Zaketin, Makda Izzat, juga Ida Khairi dari Pasir Butik. Pak Ma'on juga memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Biasanya kata orang tu, ada yang tanya dengan saya, bang, hari ni awal betul live TikTok ya? Oh, live TikTok awal. Awal salah, lewat pun salah. Kita kasih awal lah kan. Betul, saya nak tengok seberapa ramai lagi mereka yang boleh melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mak Izzy Tahrin, ada Ita Cok dari Ipoh, ada Lansan, hello bang tujuh, pam pam pam. Nah, ini mesti pilot darat ni. Kalau nampak saya je mesti bagi horn satu kali. Mantap semua. Dan terus layan lagi lagu-lagu yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bercuka tel. Dan Fiza Kemaman juga turut bersama-sama. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Wings dengan Bujang Senang. Siapa kata orang bujang tu senang? Orang bujang pun ada komitmen tau. Ada yang kata bolehlah, dia tu bujang, bujang tak ada banyak masalah. Siapa kata bujang tak ada banyak masalah? Bujang pun ada tanggungjawab. Tanggungjawab bukan kepada sesiapa tetapi kepada keluarga, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik yang lain, juga kepada diri sendiri. Hidup ini keras, kata orang lah, hidup ini keras. Tapi yang paling penting kita terus berusaha. InsyaAllah kejayaan akan datang kepada kita. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Sebab banyak yang kita jatuh, semakin dekatlah kita dengan sebuah kejayaan. Percayalah, yakinlah cakap saya. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman dengan Nasrul dan Gemburuh Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini. Kita berteman Rabu 26 Ogos 2026. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia juga mengeluarkan nasihat ribut tropika Nara yang bergerak ke arah timur sebenarnya pada kelajuan 19 km sejam pada jarak kira-kira 1,600 km timur laut Tumpat, Kelantan. Bagaimanapun ribut itu mencatat kelajuan angin maksimum 65 km sejam namun tidak memberikan kesan signifikan kepada Malaysia setakat ini. Jadi, jabatan itu memaklumkan kedudukan semasa ribut tropika berkenaan pada 5 petang tadi adalah di latitude 19.5 utara dan juga longitude 108.5 timur, kira-kira 47 km dari utara Basuah, China. Jadi apapun, kita kena terus berhati-hati kan, keadaan cuaca yang tidak menentu. Ada yang katanya panas tempatnya. Ialah kita dah memasuki El Nino ni, insyaAllah dijangka sehingga hujung tahun nanti. Ada kawasan-kawasan yang akan menerima taburan hujan yang sedikit dan panasnya yang agak ekstrim. Jadi apapun, minum air banyak-banyak. Minum air banyak-banyak kalau kawasan anda panas. Tapi yang paling penting, kita nak tengok juga bacaan IPU terutamanya yang melibatkan negeri Sarawak tau. Kerana masih lagi lah banyak kawasan di negeri Sarawak, terutamanya di IPD Serian, dengan bacaan untuk tengah malam ni 175, Kuching 153, Samarahan pula 160, Sarikit 152, Seri Aman 170. Ini semua bacaan yang tidak sihat. Yang paling penting, kita jangan terus tambah lagi jerbu yang ada dengan melakukan pembakaran terbuka. Jangan, tolonglah rakyat Malaysia, ingat, buat sementara waktu ini jangan lakukan pembakaran terbuka. Kalau ada sampah-sampah yang perlu kita rasa macam nak bakar tu, kita gali lubang, kita tanam je. Itu lebih mudah. Okay, geng-geng buruhan tu, terima kasih hadir. Randuk Caster, Alifah Imani, kita ada Erwin, teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Rajin, ya kan? Kirim salam rakan-rakan mendengar di sana ya. Mawar Jingga, Yo Kalang dari Kuala Terengganu, Pak Alang juga turun hadir. Kita ada siapa lagi? Nadira Nistalio, Misa Manaf, ada Nizam Fankilia, Izora Jajah 83, Nur Sirun dari Perlis, Khairul Asli, Nizam Ahmad Firdaus, Virginia Vanessa, Selebet 56, Alif Saya, MCG JB. Ada orang tanya, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Pemerkosaan Maritim Malaysia, JB ya? Azli, Kio Kusanagi, Nur Pining, Hayati Ahmad. Kita ada juga Miss Bella Putri, Delisha Putri, Nora Kaliza, Joe Zakaria, Lady Heda, Ali GBH dari Ipoh, Kio Wani. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Mat Bek Ho pun turut bersama-sama. Nolia Ramli, Razali Muhammad memberikan salam. Okey, Nur Azila dari Kampung Gajah Perak, Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Lagi siapa lagi? Ramai-ramai geng-geng berhantu yang melupakan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Dan terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu yang agak rancak. Persembahan Sofia ataupun SYJ daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, menerusi lagu ini. Orang Timur, ya betul, kita semua adalah orang Timur. Orang Timur ni biasanya macam kita ni kan, di Malaysia penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun, penuh dengan budayanya.
Tapi dalam kelembutan kita, jangan diusik. Pastinya kita akan bangkit, terutamanya untuk mengusir anasir-anasir luar yang cuba menggugat, ganggu kita. Jadi teruslah yang terus dengarkan Nasrani Burhan tu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi membawa kita ke 1.4 minit pagi di jam yang kedua. Laksanakan bro hantu. Kejap je dah masuk di jam yang kedua kan. Saya rasa masa betul cepat berlalu lah. Berjam celik. Dah 26 Ogos dah kan. Kita tinggal kurang lebih 5 hari lagi kita nak menyambut hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Tolong kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang di seluruh negara. Dekat luar negara pun, mereka yang tinggal di luar negara pun kibarkan jalur gemilang. Nampak tak kan? Kita yang tinggal dalam negara ni takkanlah tak boleh. Letakkan dekat kereta, letakkan dekat lori, dekat bas, dekat rumah, satu jalur gemilang. Di pejabat-pejabat, di atas meja anda. Beli jalur gemilang yang kecil tu kan, dekat pejabat tu kan. Hari-hari kita pandang. Baik, kita menuju ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Namun begitu, banyak jalan di Putrajaya akan ditutup bermulanya hari ini ya. Polis Diraja Malaysia akan melaksanakan kawalan keselamatan dan juga lalu lintas secara menyeluruh di ibu negara serta Putrajaya bersempena dengan sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan juga Hari Kebangsaan 2026 bermulanya hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus menyatakan di Putrajaya penutupan jalan bagi sesi Raptai Skeleton bermulanya hari ini hingga Jumaat melibatkan penutupan penuh sepanjang persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Bagi sesi Raptai 28 dan juga 29 Ogos, 8 jalan utama akan ditutup bermulanya 6 pagi hingga 12.30 hari, iaitu Dataran Putra, persiaran perdana, laman perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, Jalan P2W dan juga Jalan P2Y. Jadi pada 30 Ogos, penutupan jalan di Putrajaya bermula 5 pagi hingga 6 petang. Keesokan harinya secara sepenuhnya melibatkan Core Island dan juga beberapa laluan. Antara laluan yang terlibat ialah Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Seri Ehsan. Jadi ambil maklumlah bagi mereka yang nak ke Putrajaya ataupun yang tinggal di Putrajaya. Geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Dan Arifin dari Bukit Belimbing, Kuala Selangor, melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ita Bunga April, Iswan Yusof, Ahmad Jamil, kita ada juga Nazrul Helmi, siapa lagi Rama-Rama Putih, Santalia Bruas, Iwan Wan, Khairul Anwar, ada Jas, ada Nur Cahaya dari Perlis, Azila MDJ, Wawapnel. Ina Emon, cuba ke biru Rohatun Ina 1075. TikTok pun hadir. Nama dia TikTok tau. Budak BMX 80-an. Ui, sebut BMX teringat dia basikal lama saya. BMX juga tau. Awak tahun 80-an pakai BMX. Memang kata orang tu, memang mahal tau pada waktu itu. Kita rasa mahal lah memandangkan ekonomi pada sekitar tahun 80-an . Asmadi dari Alor Gajah, Jun JR, Asmadi Nihanan, ada Mar Pining, Junaidah Kamarin, Rozitam di Juah, Nur Ain memberikan salam, katanya selamat pagi. Ahmeng dikata assalamualaikum. Ayat Zamani, kita ada Lina Adam juga memberikan salam. Akal Comel hadir dari Keluang Johor. Siapa lagi? Ada juga Bedroom Studio, Kuahara Laser. Okey. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentap sehingga 1.30 minit pagi. Dan selepas itu kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia, Diam-Diam Jatuh Cinta.

Lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samiro, paduan suara Udin Narayan dan juga Alkayani. Mesti lagunya Up Up Low di Calin. Nombor kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman kena senang kemurahan tu. Oh iya, selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari hari lahir pada hari ini ya. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Semoga Allah memberikan anda panjang usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ya. Baik, di musim jerebu ni kita kena ambil kata orang tu langkah berjaga-jaga lah, minum air secukupnya, jaga kesihatan. Kalau nak keluar tu pakailah pelitup separuh muka. Yang kata orang tu yang mendapat kelulusan lah N95 tu kan. Dan Jabatan Pendidikan Negeri juga mengambil kata orang tu langkah berjaga-jaga dalam menangani jerebu serta kata orang tu memantau keadaan jerebu semasa. Dan bagi Negeri Pulau Pinang pula, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang mengarahkan semua pejabat pendidikan daerah, PPD dan sekolah di negeri berkenaan supaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam aspek penjagaan kebajikan dan juga keselamatan murid serta warga pendidik ketika menghadapi situasi jerebu. Dalam Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang juga memantau perkembangan jerebu dan juga bacaan indeks pencemaran udara IPU di seluruh negeri dari semasa ke semasa. Sementara semua sekolah diminta memantau bacaan IPU secara berterusan serta peka terhadap sebarang amaran dan juga perkembangan semasa. Dan semua aktiviti di luar bilik darjah hendaklah dihentikan apabila bacaan IPU melebihi 100 bagi mengurangkan pendedahan murid kepada keadaan udara yang tidak sihat. Dan juga sekolah juga perlu ditutup serta-merta apabila bacaan IPU melebihi 200. Bukan saja di negeri Pulau Pinang lah, malah ada setiap negeri juga dia sedang dipantau oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi Jabatan Pendidikan Negeri memantau keadaan dari semasa ke semasa. Geng-geng berhantu tu semua okey ke? Semua okey ke? Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan Alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Yang buka warung, yang buka kedai makan, yang buka restoran, juga abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Semua okey ya peniagaan hari ini, mudah-mudahan. Saya doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Tapi bila maju tu jangan lupa pula, jangan lupa apa? Bersedekah. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Kita ada Mat Lennon dari Perdua Rawang. Terima kasih Mat Lennon. Fiza Ruzi ada Azaz Noor, Yusan Isi Juso, Noliana 84, Driver Lori TPC, ada Kori juga, My Raihan Creation, Labubu dari Felda Layang Simperenggam. Lama saya tak pergi Felda Layang ni. Azman Arifin, Halimah, kita ada Syaz, kita ada Syafi'i, Dan West, Bob Janggo, Surina. Terima kasih banyak-banyak geng-geng buruhan tu. Tapi-tapi like ni kasih luncur boleh tak dekat live TikTok? Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancang hiburan berbagai rentak kan. Berbasis 1.30 minit pagi sebagaimana yang sebagaimana yang saya janjikan lah untuk anda. Saya janjikan berbasis 1.30 minit pagi kita bertukar mood kita. Saya tak suruh anda pun bertukar menjadi Ultraman, menjadi Power Rangers, tidak. Cuma kita tukar perasaan kita, cuma kita tukar halua tinggal kita. Kita nak layan pula lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujur katil. Kenangan yang memberikan kesan dalam hidup kita, baik kenangan manis ataupun kenangan pahit, ia tetap memberikan satu pengajaran dalam diri kita. Pengajaran itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ada juga yang kecewa dengan kenangan, tapi biarkanlah itu telah pun berlalu. Jangan terbawa-bawa sampai ke hadapan. Jangan kita terlalu kecewa dengan apa yang ada. Jangan terlalu kecewa sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri dan juga Esamin Syahab. Menerusi lagu ini, Waste, Warkah Untuk Kekasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Kini tiba masanya.

Semalam jutaan Anmas lirik oleh Nur Isan, iklim dengan patah ranting di cermin usia. 1.55 minit pagi waktu ketika ini. Ramai yang tak dapat nak tidur lagi. Yalah, memang tak boleh nak tidur. Yang tengah bekerja, tengah bertugas kan, yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, nasi berlauk, nasi dagang, nasi kerabu, macam-macam lagi lah. Laksa Kedah, laksa Penang kan, nak dijual awal pagi nanti buat lontong. Jadi selamat memasak. Masak sedap-sedap tau. Betul, kalau kedai kita masak sedap, makanan pun sedap, harga berpatutan, insyaAllah akan menjadi tular. Zaman sekarang zaman media sosial, orang ambil gambar, orang ambil video, dia siap promote percuma lagi. Dia kata makan sini sedap, harga pun murah.

disediakan khas untuk orang ramai. 31 Ogos hari Isnin, 5 pagi atau bermula 5 pagi hingga 2 petang, kruz teksi dari Marina Putrajaya ke Anjung Florida, termasuklah di Kelab Tasik Putrajaya ke Monument, water taxi dari Terra ke Monument. Bukan mudah tau nak dapat pengangkutan percuma ni, selalu kena bayar kan. Mahal juga nak bayar tu. Jadi nikmati perjalanannya lebih mudah juga selesa sambil menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan 2026 bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Kita naik kruz teksi, menikmati keindahan alam, menikmati keindahan Putrajaya di sepanjang tasik tu. Jadi sama-sama kita memeriahkan. Yang mana dapat hadir silakan, yang tak dapat hadir tonton di TV1. Juga dia liputannya kami bawakan di National FM juga. Kita ada Nurjan 59 yang hadir, MS777, Pujangga Hati, Putri Bongsu, Linda Rizkula. Kita ada Junaida Ilyas, Nur Adila, Mansur Ahmad, Hairi, Isa Nur Azizah, Manja, Ani 78, Bang Hui, Jamilah 79, Wajah Kuning, Mizi 85. Lampalima masih lagi berada di Mekah Al-Mukarramah. Sutrata yang juga turut bersama-sama Ban SB, Pan. Ini pilot darat Mastura, salam hadir katanya. Mantap pilot-pilot darat. Dah sampai lokasi belum pilot-pilot darat se-Malaysia? Kalau belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya, jangan laju-laju eh. Mat Lennon katanya masih lagi segar mata. Alhamdulillah. Ayu juga ke udara, terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng berhantu. Saya suka sangat-sangat dengan geng-geng berhantu ni eh? Sebab mereka sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Kalau masuk dalam live tu, memang tepi-tepi lightnya tak berhenti. Itu yang saya nak tu. Badan sakit pun boleh jadi segar mata. Badan sakit pun boleh jadi boleh jadi sehat tau. Nampak tepi-tepi lightnya banyak. Okey, jom terus beribu lagi terentuk cinta hati pula. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Dato' Sri Siti Nurhaliza, Bidu Wanita Negara. Kesilapanku, keegoanmu. Ini lagu tahun 1997. Terus nikmati hiburan-hiburan terbaik di National FM. Sentiasa di hati.

plus dengan hati kian terluka. Ya betul, melukai hati seseorang itu sebenarnya sangat-sangat mudah tau. Betul, sungguh. Nak melukakan hati orang sangat-sangat mudah. Namun untuk menyembuhkannya sangatlah susah kan. Jadi berfikirlah sebelum berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka. 2.30 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini ya, dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Pihak berkuasa juga menjangkakan sebenarnya 80,000 orang akan menghadiri untuk Malam Ambang Merdeka di Ibu Negara, di Dataran Merdeka. Dan seramai 2,357 pegawai dan juga anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya juga, selain daripada di Ibu Negara, bagi menjaga keselamatan dan juga kawalan trafik dengan jangkaan kehadiran pengunjung melebihi 80,000 orang. Dan untuk di Ibu Negara, pihak polis juga akan terus melaksanakan penjagaan jenayah bersempena sambutan Ambang Merdeka 2026 dengan tumpuan kepada pemantauan kawasan hotspot, lokasi tumpuan orang ramai serta usaha mencegah dan juga membenteras jenayah. Dan Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kuala Lumpur JSPT Kuala Lumpur juga akan menguruskan kawasan lalu lintas di beberapa lokasi tumpuan utama seperti Dataran Merdeka, KLCC dan juga Sunway, yang akan menjadi tumpuan pembakaran bunga api dan juga persembahan drone di Menara Kuala Lumpur. Dan yang maklum mengenai perkara ini ya. Sama-sama kita memeriahkan kerana amanat Perdana Menteri juga akan disampaikan pada Malam Ambang Merdeka tu. Mungkin ada kabar baik lah, mungkin ada kabar gembira. Kita mengharapkan sesuatu dan rakyat juga mengharapkan sesuatu, kabar gembira dari Perdana Menteri. Selamat pagi Rohani Rukiah 65 Mo'iti. Fatimah Mah juga melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Masita. Kita ada Mama Mira, Kamaruyah AI 13 dan 979. Kita ada Nurhani, Mazna Abdul Azam, Kamal, Nur Aira, Mat Yusri, Cikgu Ati, Wan Afif juga turut bersama-sama. Terima kasih. Baik, tugasan saya sampai di sini saja. Tapi Gian Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi ya. Nasional Gian Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 3 pagi nanti di ruang udara Nasional FM, saya serahkan Gian Buruh Hantu kepada Mira pula untuk mengambil alih, untuk menggantikan saya untuk 3 jam berikutnya, 3 pagi hingga 6 pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Terus kibarkan jalur gemilang. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Bincang. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Astro FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan selamat sejahtera geng burung hantu. Okey, sekarang dah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke segmen geng burung hantu Nasional FM. Mira Manja Manis akan temankan anda sampai jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum kita teruskan, terima kasih buat Abang Manis yang telah menemani anda dari jam 12:30 malam sehingga 3 pagi. Kepada Abang Manis, silakan rehat secukupnya. 3 jam dah jaga pendengar geng burung hantu. Sekarang Mira tolong ambil alih supaya Abang Manis rehat, dan sama-sama kita doakan semoga Abang Manis cepat sembuh. Okay, baik, waktu macam ni suasananya macam lain sikit kan. Jalan mungkin dah makin sunyi, rumah pun dah makin senyap. Tapi jangan risau, radio tidak akan pernah sunyi. Kita ada muzik, kita ada cerita, dan yang paling penting, kita ada teman. Jadi 3 jam seterusnya santai-santai dengan Mira. Bersama Mira, kita dengar lagu Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, UKS dengan pahit akan manis akhirnya. Itulah betul juga tajuk lagu tu kan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita kena lalu yang pahit dulu sebelum dapat rasa yang kemanisan hidup tu. Tapi itulah masalahnya, kadang-kadang baru nak rasa kemanisan hidup tu, tiba-tiba lah terluka pula. Ya, tapi begitulah hidup. Ada pahit, ada manis, ada juga luka. Apa pun yang datang, jangan biarkan satu pengalaman yang kurang baik atau satu pengalaman yang agak buruk dalam hidup anda menentukan keseluruhan hari anda, okey? Dan bercakap tentang luka, selepas ini kita akan dengarkan suara hebat dari Shima menerusi Luka Dilukai. Teruskan bersama Mira dalam National FM, Sentiasa di Hati.

sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis yang bakal menemani anda dari jam 3 pagi hingga 6 pagi nanti. Okay, saya nak tanya satu soalan dengan game Buruh Hantu ni. Pernah tak sepanjang hari awak rasa okey je, tapi bila dah bosan, dah tutup lampu, tiba-tiba time tu lah, masa tu lah otak ni nak buat mesyuarat. Nak fikir banyak. Teringat benda yang kita cakap 3 tahun lepas, teringat kerja yang belum siap. Lepas tu boleh pula terfikir, dah bayar bil ke belum ? Banyak pula kan terfikir masa tu kan. Kalau anda tengah berjaga sekarang, jangan pula tambah satu lagi agenda mesyuarat dalam kepala anda. Apa yang boleh diselesaikan esok, kita simpan untuk esok. Okay, sekarang kita layan lagu dulu. Memories Kenturido dari Spoon.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar.

Yes, klip mata kau berubah, tapi jangan pernah berubah dari Nasional FM. Ya, setia bersama Nasional FM. Saya Mira masih menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kadang-kadang bila kita dengar perkataan kenangan kan, mesti ada satu dua perkara yang terlintas di fikiran kita kan. Kadang-kadang ada kenangan yang bila kita teringat kita senyum sendiri, tapi ada juga yang buat kita rasa macam, aduh, kenapalah saya buat macam tu dulu kan. Berbeza reaksinya. Tapi itulah menariknya kenangan. Yang baik kita simpan, yang kurang baik kita jadikan sebagai pengajaran. Sebab semua pengalaman itu sedikit sebanyak membentuk kita pada hari ini. Jadi kalau awal pagi ni tiba-tiba terkenang seseorang atau satu momen yang pernah buat anda tersenyum, lagu seterusnya mungkin tepat untuk anda. Kita dengarkan Left Handed, kenangan bersamamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruhantu.
1: Dan sekarang sudah masuk jam 4 pagi. Kalau anda masih bersama Mira sejak jam 3 tadi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Okey, baik. Waktu macam ni biasanya ada dua kumpulan. Satu yang memang belum tidur, satu lagi yang dah bangun awal. Tapi ada juga kumpulan ketiga ya, yang terjaga, lepas tu tengok jam, dah pukul 4 pagi, lepas tu slow-slow perlahan-lahan tarik selimut tidur balik kan. Yang tu kita jangan ganggu, bagi dia dapat rehat yang secukupnya. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira masih ada di sini untuk menemani anda. Kita teruskan Gang Buruhantu sampai jam 6 pagi nanti. Ini dia Tragedy Oktober daripada Awi.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Play. Jangan lupa ya download RTM Play. Betul-betul cuma tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja kita dengarkan Fanatic dari KRU. Okay. Saya nak menyapa sedikit rakan, beberapa rakan di TikTok Live ni. Dari tadi lagi mereka menemani, dari Abang Manis lagi jam 12.30 malam sampai sekarang. Okay, kalau saya boleh sebut beberapa nama yang setia menemani, ada Lavender Girl, ada The Sale, ada 08 Pecinta Kedamaian, Ayah Rohaya 72, ada Khairul Anwar, Sabariah Awal. Kita ada siapa lagi ni? Ramai Black Ant. Kalau saya bersebut lagi, kejap ya. Ramai dan banyak topik juga ya, sembang santai kita dalam TikTok Nasional FM ni. Jadi jika anda ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kita ada TikTok Ita Chot, Baby.fm sentiasa di hati, Rohatun, Wani, Azam, Kemboja Putih, Nazri Helmi. Ni panjang ni, user 85567110698777, dah ramai lagi. Terima kasih kerana teman saya dan Abang Manis di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, jam 4 ni, jam 4 pagi ni kita dah masuk ni, selalunya fasa yang agak mencabar lah. Yang berjaga mungkin dah mula mengantuk, yang tidur pula mungkin tengah lena tidur. Apapun keadaan anda sekarang, kita buat satu jam ni lebih ceria sedikit. Lagu pun kita nak naikkan sedikit mood. Ini dia tamparan wanita daripada Elite.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di

kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

angkat kaki. Tapi jangan pula anda angkat kaki dari Nasional FM ya. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okey, baik. Mira ada satu soalan pagi ni. Banyak betul soalan saya hari ni kan. Kalau anda dapat satu hari cuti tanpa sebarang rancangan, anda jenis yang macam mana? Bangun awal sebab rasa rugi kalau tidur lama, ataupun anda akan fikir, yes, inilah peluang nak balas dendam tidur kan, tidur lama-lama. Ada pula yang mungkin malam sebelumnya dah berangan dah nak buat macam-macam, nak kemas rumah, nak keluar sarapan, nak bersenam. Sekali esoknya tengah hari baru buka mata ya. Tak ada jawapan betul atau salah, jangan risau. Tak ada jawapan betul atau salah. Kadang-kadang badan kita memang perlukan rehat. Jadi yang penting cuti tu habis dan kita rasa puas hati. Okey, kita akan teruskan lagi lagu-lagu hebat, lagu-lagu menarik yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Baby One More Time daripada Britney Spears.

Baby One More Time daripada Britney Spears. Baik, dah masuk awal pagi macam ni, mungkin ada yang tengah kumpul semangat nak mulakan hari. Jadi Mira rasa lagu selepas ini memang sesuai untuk kita naikkan sedikit semangat semua pendengar geng burung hantu ni yang sentiasa setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi kadang-kadang kita tengok kejayaan orang, kita nampak bahagian gemilang saja, bahagian berjayanya saja. Kita tak nampak dah berapa kali dia cuba, berapa kali tak menjadi, berapa kali gagal, berapa kali jatuh bangun, dan berapa banyak masa yang diambil untuk sampai ke tahap gemilang itu. Jadi kalau sekarang anda masih dalam proses mengejar sesuatu, jangan cepat membandingkan perjalanan anda dengan orang lain. Perlahan tak apa, asalkan masih bergerak. Jadi Mira nak bagi sedikit suntikan semangat pagi ini dengan lagu Jacqueline Victor, Gemilang. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 5 5 pula sehingga jam 6 pagi nanti. Dah sekarang jam 5 pagi dan kalau anda perasan suasana dah mula terasa sedikit berbeza. Tak lama lagi jalan mula bertambah kenderaan, ada rumah yang mula pasang lampu, ada yang dah mula bersiap untuk rutin harian masing-masing. Jadi kalau anda sudah bersama Mira sejak jam 3 pagi tadi lagi, terima kasih kerana setia dan terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita ada lebih kurang 1 jam saja lagi sebelum saya mengundur diri. Jadi kita manfaatkan sejam terakhir ini dengan suasana yang lebih tenang dan positif. Ini dia Laskar Pelangi.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang...

0: Saya nak cerita dalam kehidupan keamanan kita hari ni, balik kepada agama. Itu nombor satu. Kalau agama Hindu, Hindulah. Kalau masyarakat kita, pelbagai berbilang kaum dalam tanah air kita. Itu yang uniknya tanah air kita ni. Unik. Ada India, ada China, ada Kadazan, ada Melanau. Kita boleh hidup dengan harmoni. Hei. Tuan-tuan ingat senang ke benda macam tu, tuan-tuan? Tak payah jauh-jauh lah, tuan-tuan. Kita tengok jiran kita je, Thailand. Padahal kalau nak kira tu, ialah bahasa dia bercakap tu sama-sama Siam. Bahasa dia tu, kalau nak diikutkan, mungkin ada dua je lah. Majoriti yang besar orang Islam dengan orang Siam. Orang Buddha kalau tak silap saya di sana. Bukanlah kita nak membanding-bandingkan kita baik, dia tak baik. Tak. Kita nak cerita pelbagai negara dalam tanah air kita boleh hidup bersatu padu. Masyarakat yang berada dalam tanah air kita, tak kira agama, tak kira bangsa, boleh tolong support antara satu sama dengan yang lain. Punya luar biasa, tuan-tuan, menangis. Kalau kita, berapa ada bang? Di jumlah ni 150. Abang bayar je lah, berapa abang ada? 120 je ni saya ada. Bolehlah bang, 120. Kalau itu kita. Ni nak ceritanya, takpelah bang, nanti abang bayarlah. Nah, ataupun bang, tak apa bang, saya lupa ayat dia lebih kurang macam tu lah. Nah, tak apa, dah ada orang infak dah. Dah ada orang bayar kan dah. Terkejut dia. Tuan-tuan, walaupun mungkin di sisi kita, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, walaupun di sisi kita, alah ustaz, RM150 je. Bukan banyak pun. Tak, tuan-tuan. Kan, kita kata apa? Yakni, kalau sikit pun tetapi memberi pengertian yang besar, dia membawa satu bentuk, subhanallah, memberi kesan yang mendalam kepada orang yang menerima tu, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila mana kita sebut berkenaan dengan satu konsep perpaduan, satu konsep keamanan, inilah uniknya tanah air kita. Subhanallah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, baldatun tayyibatun warabbul ghafur. Tanah air kita ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, wajib untuk kita jaga. Dan sebaik-baik tempat untuk kita kembali adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, wajib jaga tanah air ni. Betul, kalau kita tengok di tanah air kita, alhamdulillah adanya orang panggil ATM, Angkatan Tentera Malaysia, ada PDRM, ada bahagian immigration. Tuan-tuan ingat itu kerja yang senang. 24 jam berhadapan dengan macam-macam kerenah manusia. Macam-macam bentuk, sama ada daripada nawaitu yang baik mahupun nawaitu yang buruk. Tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala bagikan keamanan kepada tanah air kita sehingga kita dapat mengecapi nikmat yang terbesar, yakni kemerdekaan yang Allah Ta'ala berikan. Cuma hari ini bila mana kita sebut tentang keamanan dan kemerdekaan, jangan kita samakan daripada sudut peperangan. Kerana hari ini nak masuk, nak rosakkan minda anak-anak kita, nak rosakkan daripada satu bentuk, kita katakan mentaliti, pemikiran, pegangan akidah, tidak suasananya seperti dulu dengan mengangkatkan senjata. Minta maaf hari ini kalau saya sebutkan sebagai kita motivator, kita juga penceramah. Minta maaf kalau kita sebutkan hari ini berapa ramai daripada kalangan anak-anak yang bercakap dengan kedua orang tuanya dengan wal'iyazubillah min zalik, dengan nada, kalau kita nak sebut bahasa kasarnya, nada kurang hajar. Kalau dalam bahasa yang biasa kita sebut, dengan nada sebagai seorang anak derhaka. Berapa ramai hari ini tuan-tuan? Kalau kita nak bahaskan hari ini, sebab tu saya kata hari ini, dia masuk melalui minda, dia masuk melalui akidah, dia tak rosakkan dengan senjata hari ini. Berapa ramai hari ini kita tengok anak-anak kita, remaja-remaja kita hari ni, isap rokok, isap vape, terjebak najis dadah. Berapa banyak tuan-tuan yang rahmati oleh Allah? Berapa banyak? Saya pernah Allah Ta'ala izinkan saya dijemput untuk ke penjara Kajang. Kita berkongsi ilmu lah dengan banduan-banduan di sana. Dan saya sendiri tanya kepada pengarah, kalau dalam kes penjara ni paling banyak apa? Paling banyak apa ustaz? Dadah lah paling pertama sekali. Daripada dadah tu boleh rosakkan seseorang tadi jadi penyamun, jadi macam-macam lah, jadi bunuh. Kerana apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Kerana macam saya sebut tadi, di zaman dahulu kemerdekaan kita dapat melalui pemimpin kita, umara dan ulama. Berpisahnya tiada. Umara daripada sudut ketua kepimpinan, ulama, orang yang faham akan agama, bagaimana kemerdekaan itu dikecapi. Bila hari ini kita jangan nampak, okey lah ustaz, aman lah, tak ada perang. Ya, on behalf, alhamdulillah Allah pinjamkan kita begitu. Tapi kita jangan lupa ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku uji kamu, aku tahu benda tu kamu mampu untuk pikul. Mungkin kalau aku bagi dengan perang, aku bagi dengan bom, aku tahu rakyat Malaysia tak boleh nak tahan. Tetapi aku bagi dengan merosakkan minda-minda hari ini. Berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita terjerebak dengan perzinaan? Berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita ketagih dengan gadget? Berapa banyak hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, anak-anak muda kita rosak kerana apa? Kerana dia tak faham bagaimana pemimpin dan ulama mendapat kemerdekaan satu ketika dahulu. Sebab itu ada yang mengkupaskan perkataan merdeka tu. Ada ulama yang meletakkan merdeka tu di eja dalam Jawi. Kerana dulu kita dipanggil Tanah Jawi lah. Tempat kita ni, tanah air kita Malaysia ni, dia panggil Tanah Jawi, Nusantara. Kalau tuan-tuan menyusuri lembaran perkataan merdeka tu tuan-tuan, macam mana eja merdeka? Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Dulu itulah tulisan kita dulu. Kan? Ulama-ulama kita bukan Rumi dulu. Jawi tu dulu. Pemerintahan dulu, zaman-zaman sebelum kemerdekaan kita dulu, yang biasa memang kita tengok tulisannya Jawi. Kalau kita tengok balik apakah yang diletakkan perkataan merdeka tu, dia bukanlah hadis ataupun kita kata sebagai satu bentuk orang panggil dalil utama, tidak. Tetapi dia sinkronis. Mim adalah mengikut. Ra merdeka kan? Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Mim itu adalah mengikut. Ra itu adalah rasul. Dal itu adalah dan. Ya itu adalah yakin. Kaf itu adalah kepada. Dan huruf yang terakhir adalah alif dengan makna merdeka. Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Perkataan alif itu terkena kepada kalimah Allah. Saya ulang, mim itu adalah merdeka. Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Kan kita dalam bulan kemerdekaan, bulan Ogos, 31 Ogos, alhamdulillah. Maka ada pendapat ulama meletakkan, tak kisahlah walaupun dia kebetulan ke, dia direka ke, tapi dia sinkronis, dia ada kesamaan dia. Mim mengikut, ra rasul, dal dan, ya yakin, kaf kepada, alif Allah. Kalau cantumkan ayat perkataan merdeka tu, mengikut rasul, atiullah, mengikut rasul, wa atiur rasul, mengikut rasul dan yakin kepada Allah. Subhanallah. Ayat yang disusun. Sebab itu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, jangan kita rosakkan keamanan yang berada di dalam tanah air kita. Jangan kita sengaja mencetuskan sentimen-sentimen yang tidak sepatutnya. Sama ada daripada sudut agama, daripada sudut berbilang kaum, daripada sudut kita kata adat resam di tempat kita, selagi mana tak bertentangan dengan inni taraktu fikum isnaini in tamassaktum bi ima falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah, yang mana selagi mana adat ataupun kita kata resam di tempat kita tu tak melanggar garis panduan Al-Quran dan As-Sunnah, dipersilakan. Betul, sebahagian daripada kita datang solat Jumaat pakai songkok, tak apa, bukan salah pun. Ada yang datang pakai baju Melayu, boleh. Itu adat pakaian di tempat kita, asalkan tidak mendedahkan aurat. Maka sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama saya nak sebutkan keamanan ini bermula daripada kefarduan solat lima waktu. Satu. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, keamanan untuk kestabilan negara kita. Nombor dua ni paling penting tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada kita taat pada perintah Allah dan Rasul, nombor dua, ya ini wa ulil amri minkum, kepada ketua dan pemimpin kita, yakni raja-raja Melayu dan sultan-sultan kita. Ini besar tuan-tuan. Sehingga dalam hadis menyatakan bahawasanya orang yang menjadi pemimpin atau raja-raja ni adalah bayang-bayang Allah. Bukan saya nak sebut Allah Ta'ala tu ada bayang. laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul 'azim. Tidak sama sekali Allah Taala bersamaan dengan makhluk. Tidak sama sekali. Nah, kita mengaji dalam kitab sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadis. Cuma dalam ayat hadis tu nak menyatakan betapa besarnya peranan sultan dan raja-raja kita sampai hari ni. Tahun ni tahun yang keberapa dah kita merdeka, tuan-tuan? Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, dah berapa dah? 69 tahun. Ni 2026 ni. 69 tahun. Bukan satu waktu yang singkat. 69 tahun hari ni kita kecapi nikmat keamanan. 69 tahun. Kita dapat pula 31 Ogos 1957 yang meletakkan tarikh itu adalah ulama. Yang diberikan tarikh tersebut adalah Syekh Al-Mar'um Al-Alim Al-Allama Syekh Abdullah Fahim. Meletakkan 31 Ogos tu kalau dalam kalender Islam 5 Safar. Ni yang meletakkan tarikh kerana Syekh Abdullah Fahim, ulama besar dalam bidang ilmu falak ni, dia meletakkan tarikh tu. Syekh Abdullah Fahim ni meletakkan dan memberitahu kepada pemerintah di zaman tersebut, antaranya Tuanku Abdul Rahman, orang-orang besar lah, pemimpin-pemimpin besar, dapatkan tarikh ini untuk kemerdekaan sekiranya diizinkan oleh Allah. Alhamdulillah. Tengok di belakang siapa dia yang menjadi kekuatan, hubungan dengan Allah. Siapa dia yang membaca doa sebelum bersurai di Stadium Merdeka? Bukan Dataran Merdeka, Stadium Merdeka. Kerana dataran tak ada lagi, waktu tu ada Stadium Merdeka. 31 Ogos 1957 bersamaan dengan bulan Safar. Tuan-tuan, siapa dia yang berdoa minta Allah Ta'ala beri kebaikan, Allah Ta'ala beri kejayaan, pelihara seluruh masyarakat, rakyat? Ulama besar, mufti yang pertama di Negeri Sembilan, Sa'ibus Sa'amah Syekh Ahmad Al-Linggi. Dia yang berdoa kepada Allah, maksudnya dia yang memimpin. Dan pada waktu itu juga, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di Stadium Merdeka itu buat julung kali pertamanya laungan azan dikumandangkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Siapa dia, tuan-tuan? Ulama yang pakar dalam bidang qiraat. Allah Ta'ala pinjamkan suara dia, iaitu Syekh Hasan Azhari. Ni semua ni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu nombor dua yang saya nak sebut, tuan-tuan, kita menghormati, menjunjung sebesar-besarnya, tidak lain dan tidak bukan, ia inilah institusi raja-raja Melayu kita, ataupun kalau sekarang kita panggil, kalau di tanah air kita, di setiap negeri kita panggil sultan ataupun tuanku kita. Inilah yang menjadi kekuatan payung kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga keamanan tanah air kita sehingga sampai bila-bila pun. Dan yang ketiga, tuan-tuan, untuk kita faham erti kemerdekaan yang sebenar, kata ulama, alhamdulillah, kita dah bebas daripada senjata, kita dah bebas daripada orang kata permusuhan, kita dah bebas daripada cengkaman luar. Tetapi keamanan yang sebenar adalah perlu untuk kita membebaskan hawa nafsu dan sifat buruk yang berada dalam diri kita. Hari ini kita ada perasaan buruk sangka, kita ada perasaan riak, kita ada perasaan ujub, kita ada perasaan sum'ah, kita ada perasaan takabur. Ini yang membawakan bahaya dalam hidup kita. Kerana iblis dah berjanji. Dia sudah mengatakan, kalau aku tak boleh buat anak Adam terjerumus ke kancah kemaksiatan dalam bentuk jahat, aku akan goda anak Adam untuk berbuat maksiat dalam keadaan dia berbuat kebaikan. Ini iblis ni licik. Mungkin dia tak boleh nak buat kita untuk minum arak. Mungkin dia tak boleh nak buat kita sebagai bunuh orang. Dia tak boleh buat kita sebagai orang main judi. Dia tak boleh buat kita sebagai kaki botol. Tapi iblis laknatullah, dia takkan berhenti. Dia akan goda anak cucu cicit Nabi Adam AS. Apa contoh? Kita buat satu bentuk ibadat, kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita rasa kita yang paling betul. Kita rasa kita yang paling bagus. Sedangkan kalau perasaan itu semata-mata nikmat yang Allah pinjamkan atas jalan syukur, tak mengapa. Ini sampai kita cakap, apalah lepas semayang tak reti berdoa ke? Apalah lepas solat isyak, duduklah baca al-muq. Jangan. Apalah maghrib-maghrib dekat sana, nak pergilah semayang. Kalau atas jalan teguran tidak mengapa, tapi jangan kita merasakan diri kita lebih baik. Kerana dalam hadis ada menyatakan, manusia yang tidak pernah sujud kepada Allah, tetapi di akhir hidup dia, dia diajak oleh baginda Nabi SAW untuk masuk dalam medan perang. Sekalipun dahi dia tidak pernah sujud, tetapi akhirnya dia syahid di dalam medan perang, tempatnya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ustaz nak sampaikan? Bukanlah lepas ni kita tak semayang, tak solat, bukan. Saya nak ceritakan, jangan sampai kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Atas jalan nasihat, atas jalan pandangan, atas jalan teguran, itu tidak mengapa. Tetapi jangan masukkan sekelumit pun dalam nilai diri kita, bahawasanya keamanan yang kita dapat hari ini, kita lebih baik daripada orang lain, yang akhirnya akan memakan diri kita, akan datang sifat-sifat yang tidak baik, akan datang penyakit-penyakit hati yang akan membawa kita perasaan yang sungguh-sungguh menjelekkan. Sehingga Nabi SAW sebut, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk di dalam syurga Allah bila mana ada sekelumit perasaan takabur, perasaan sombong kita, sama ada hubungan kita sesama manusia ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada petang yang barakah ini memberi kebaikan kepada kita, memberi manfaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bulan kemerdekaan ataupun bulan Ogos yang kita sambut setiap tahun, mudah-mudahan tidak lain dan tidak bukan kita doakan keamanan, kestabilan, keberkatan di tempat tanah air kita berkekalan, sehingga kita berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Sunil FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sebelum kita menghampiri penghujung geng burung hantu, sedikit pesanan dari Mira untuk pagi ini. Kita selalu rasa hari yang baik mesti bermula dengan sesuatu yang besar. Sebenarnya tidak. Kadang-kadang cukup dengan bangun, kemaskan diri, makan sesuatu, senyum pada orang di rumah dan mulakan kerja anda satu demi satu. Tak perlu sempurna untuk jadikan hari ini bermakna. Yang penting kita terus bergerak.

baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Ogos 2026 Masihi bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat subuh pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban Negeri 9.6, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alostar Kedah 6.3 dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Jadi tak sedar dah hampir jam 6 pagi. Dari suasana sunyi jam 3 tadi, sekarang hari baru dah mula membuka tirainya. Terima kasih kepada anda yang bersama Mira sepanjang 3 jam dalam geng Burung Hantu. Yang baru nak mulakan hari, semoga segala urusan dipermudahkan. Yang baru selesai tugas, semoga dapat berehat dengan baik. Dan yang berada di jalan raya, hati-hati sepanjang perjalanan anda. Saya Mira undur diri dulu. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ulumul Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa, dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, masya-Allah, setiap tahun kita sambut Maulidur Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, qissatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dzunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yang ni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehinggakan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempuh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbakti untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.

0: Baiklah, kita pergi ke Penang kali ni.
1: Buat apa pergi Penang?
0: Kita nak berlakon lah.
1: Oh, nak berlakon, ingat cari markah.
0: Kita kan artis, nak buat apa lagi markahnya?
1: Markah kat rumah nak kena ngamuk.
0: Itu saya pasal lah.
1: Ingat kena cari nasi kandar aku kan?
0: Nasi kandar beratur sedap dekat sini.
1: Pasembok, pasembok tak ada kat Terengganu.
0: Pasembok tak ada kat Terengganu tapi tak

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Badilisyah Alauddin dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Saudara, alhamdulillah dengan izin dan ketetuannya dapat kita bertemu melalui segmen Syukur. Mudah-mudahan cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang akan kita kongsikan seperti biasa menerusi segmen ini boleh memberi manfaat kepada kita bersama. Saudara, ada satu kisah yang ingin saya kongsikan, iaitu tentang kisah dua buah tempayan. Pada zaman dahulu, ada seorang makcik yang tiap-tiap hari memikul dua buah tempayan guna untuk mengambil air daripada sungai bawa balik ke rumah. Apa yang menariknya adalah sebuah daripada tempayan itu tidak sempurna, atau dalam bahasa mudahnya, tempayan yang retak. Maka tiap-tiap hari makcik ini akan memikul air sampai ke rumah, dan bagi tempayan yang sempurna, sudah pastilah kuantiti air yang dia bawa mencukupi sampai balik ke rumah. Namun bagi tempayan yang retak, setiap kali sampai di rumah, kuantiti airnya tidak pernah mencukupi. Maklum saja dek kerana dia retak, maka sudah pasti banyak yang tumpah sepanjang perjalanan. Satu hari berlakulah dialog antara dua tempayan ini. Tempayan yang sempurna menyindir, menghina kepada tempayan yang retak. Katanya, wahai tempayan retak, saya cadangkan kamu letaklah jawatan, berhentilah jadi tempayan. Lebih baik kamu jadi pasu bunga sahaja. Tak ada langsung kelayakan kamu membawa air, tak pernah cukup sampai ke rumah. Tempayan yang retak akhirnya kecil hati, lalu mohon daripada makcik ini tadi untuk berhenti mengangkut air. Makcik ini bertanya, kenapakah kamu sedih, wahai tempayan? Kata tempayan retak, kerana saya tidak boleh berbakti dengan sempurna. Kata makcik ini, wahai tempayan, sabarlah kamu. Kamu perasan atau tidak sepanjang perjalanan daripada sungai ke rumah, begitu banyak bunga-bunga yang indah di kiri kanan jalan. Tahukah kamu siapa yang menyiramnya? Tak lain tak bukan kamulah yang telah menyiram bunga-bunga tersebut. Kerana sepanjang perjalanan, air daripada tempayanmu yang retak itu telah menyiram tanpa kamu sedari. Maka wahai tempayan, betapa dan siapapun kamu, kamu tetap ada sumbangan di dalam rumah ini. Saudara, apa pelajaran daripada kisah dongeng ini? Kita sering mendengar keluhan tentang kekurangan yang ada pada diri kita, kekurangan yang ada pada organisasi kita. Kononnya kita susah untuk berjaya kerana kita serba kekurangan. Sebagai manusia, kita kurang kacak, kurang fasih, kurang stamina. Dalam organisasi, kurang peralatan pejabat, kurang teknologi, kurang pekerja. Maka bertanyalah kita, benarkah kekurangan adalah punca kegagalan? Saudara, dalam dunia tidak ada manusia yang kurang. Kita semua adalah wira. Mari kita dorong seluruh diri kita ini dan juga pasukan kita untuk turut sama menjadi wira terbilang. Apa yang penting dalam kehidupan ini adalah kegigihan untuk melakukan sesuatu. Yang penting, saudara, bangkitlah daripada perasaan serba kekurangan. InsyaAllah, kejayaan akan menjadi milik orang yang ada kegigihan dan keyakinan untuk berjaya. Manusia yang gigih dimuliakan orang kerana tekun membanting tulang. Kata orang tua-tua juga, manusia gigih disebut ternama kerana bekerja sehabis daya. Dalam ungkapan ada disebutkan, memimpin rakyat kalau gigih, tahan bersakit, mahu berpedih. Iman kuat, pantang beralih. Tugas terlantar, hatikan sedih. Memikul beban, tahan ditindih. Dalam berkorban, hatinya bersih. Dijadikan pemimpin, ia terpilih. Dijadikan tua, banyak yang boleh. Dijadikan induk, dia pengasih. Memimpin umat, tuah berlebih. Manusia kalau giat, bekerja, rajin, tidak mengenal lelah, wah ini, dia akan hidup dipuji orang. Manusia giat bekerja kuat, tidak peduli ringan dan berat. Manusia giat dijadikan tua, sampailah niat hamba rakyatnya. Kalau manusia itu dia giat, bekerja keras tak kenal penat, hatinya kukuh, fikiran pun bulan, memikul tugas ianya taat. Tapi kalau manusia yang ditakdirkan sebagai orang yang pemalas, sampai bila pun dia tak akan boleh mencipta kejayaan. Yang boleh dicipta hanyalah alasan demi alasan demi alasan. Justru, saudara, mudah-mudahan kisah tempayan retak bertemu dengan tempayan yang sempurna ini menjadi pedoman kepada kita bersama bahawa kita tidak ada yang kurang, melainkan Allah telah berikan kelebihan masing-masing. Tinggal kita mencari apakah kita

teruskan pemanduan berkhemahannya bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana juga anda berada?
0: Ya, kenapa sebut lembut lemah gemalai suara ni?
1: Sopan santun.
0: Okey, salam super untuk anda. 6.34 minit pagi bertemankan gandingan kami kembali. AZRA semangat kental.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
2: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: dengarkan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Terengganu.
2: Sana sini.
3: Farah.
2: Ya. Yeah.
3: Baru-baru ni kan saya tengok dekat Facebook, dekat media sosial kan.
2: Pasal apa tu?
3: Pasal pagi.
2: Pasal pagi kan. Dia macam ala-ala Thailand gitu. Tapi ada kat tempat-tempat kita je, dekat je ni.
3: Saya tak kenal lah kampung ni.
2: Kampung ni dia pantai tapi dia bukan pantai.
3: Oh, nama kampung je lah.
2: Nama kampung je.
3: Kampung apa tu?
2: Pantai Ali.
3: Kampung Pantai Ali.
2: Dia biasa orang penduduk kampung dan juga kampung-kampung berdekatan ni.
3: Ya. Yeah.
2: Dia akan tutup kedai hari ni sebab dia dah tahu dah ada pasal pagi ni sebab ramai orang pergi. Dah tengoknya bukan daripada penduduk sekitar.
3: Yeah.
2: Dari Kuala Terengganu, dari daerah-daerah lain pun ramai yang ambil kesempatan untuk pergi sini.
3: Ni semakin terkenal lah ni.
2: Mm-hmm.
3: Nama je ke kampung Pantai Ali tapi pantai tapi
2: tak ada pantai.
3: Tak ada pantai.
2: Ada sungai.
3: Pasar tu kat tepi sungai. Itu yang menarik tu.
2: Mm-hmm.
3: Okey.
2: Ini seawal pagi setiap hari Jumaat, penduduk setempat semualah ya yang berminat ni akan mula penuhi gerai masing-masing dengan hasil pertanian, ternakan, makanan tradisional.
3: Ya. Yeah.
2: Lepas tu kan dekat sini kan, kalau pergi kan dia apa ni, memang segar dari ladang lah sebab mereka tanam sendiri, jual sendiri.
3: Organik lah ni.
2: Dia orang kampung. Kalau jual bendi tu segar, kita boleh rasa. Kalau kita beli kat pasar raya, bendi tu dia rasa lain dah kan. Yang ni dia baru petik dia jual.
3: Untung lah kan.
2: Mm-mm.
3: Jadi ada pengasas pagi, nama dia Cik Zulkifli Ismail, 60 tahun.
2: Mm-hmm.
3: Jadi dia melibatkan komuniti tertentu lah dekat sini untuk menjayakan juga. Ada sangkar ikan juga dekat sini ya.
2: Ada sangkar ikan.
3: Bagus lah tempat ni. Saya rasa saya kena pergi ni.
2: Kena pergi. Sebab ada sangkar ikan.
3: Berapa kita? Tak puas sangkar ikan ke?
2: Tak puas sangkar ikan awak ni ya. Dia kadang-kadang kita nak tengok juga sangkar ikan orang kan. Kita mungkin buat penambahbaikan.
3: Yeah.
2: Bertukar-tukar idea.
3: Betul.
1: Jingga lu.
2: Sana sini.

0: Okey, semasa luar negara kami nak cerita pasal anime.
1: Anime? Uh-uh. Ha, ini cerita dia pasal Dragon Ball.
0: Ya, yeah. Siapa-siapa yang lahir tahun 80-an, 90-an ini memang dekat dengan Dragon Ball ya.
1: Betul, ini salah satu kartun yang kita suka lah dulu ni.
0: Kan? Perancis dengan Arab Saudi, dia setuju nak bina taman tema yang bertemakan Dragon Ball Z ni.
1: Wow. Mm-mm. Mungkin mereka pun kelahiran tahun-tahun kita ni. Sebab dia tahu pasal Dragon Ball ni.
0: Itulah.
1: Dan biasanya orang lelaki lah lebih minat pada Dragon Ball ni kan?
0: Jadi mereka berkolaborasi nak buat dekat Paris.
1: Wow.
0: Ceritanya.
1: Ini sempena dengan lawatan putera mahkota Arab Saudi ke ibu negara Perancis tu.
0: Yeah.
1: Jadi projek ni diinspirasikan daripada dunia franchis manga dan juga anime Jepun yang popular Dragon Ball Z akan dibina berhampiran Sergi Pontoise di barat laut Paris dan dijangka mewujudkan kira-kira 22,000 peluang pekerjaan.
0: Itulah sebenarnya masyarakat perlukan dekat sana kan. Kalau sebut pasal nak buat apa-apa mesti kena ingat juga peluang-peluang pekerjaan kepada komuniti setempat.
1: Apa impak dia kan?
0: Yeah.
1: Dia bukan 2,000, 22,000. Subhanallah, hebat ni.
0: Jadi kumpulan hiburan dan pelaburan Arab Saudi akan biayai projek itu adalah sebahagian daripada usaha kerajaan Arab Saudi untuk kepelbagaikan ekonomi.
1: Ya.
0: Selain minyak, jual minyak kan?
1: Selain daripada itu dia pelbagaikan juga dengan perluaskan pengaruh global dalam industri rekreasi dan juga hiburan.
0: Ya.
1: Zaman-zaman dulu tak ada pula dia gemar-gemburkan pasal anime ni kan? Sekarang
0: betul.
1: Anime.
0: Dia macam ala-ala sekarang lah. Orang ramai suka pergi dekat Disneyland tu kan? Yang tengok Mickey Mouse, manusia yang menyerupai maskot-maskot Disney. Sekarang ni nak buat macam ni lah lebih kurangnya.
1: Oh, gitu kisahnya.
0: Kalau kita dulu kalau tengok kan Dragon Ball dekat TV, rasa TV 2 dulu. RTM lah. Sukalah tengok si Dragon Ball,
1: dia
0: rambut cacat-cacat.
1: Dia
0: kata-kata
1: dia pergi TV 2 kan?
0: Hujung minggu pula tu. Saya sempat dengan Goku lah.
1: Goku
0: dan Bulma.
1: Goku yang rambut kuning tu ke?
0: Rambut kuning pacak tu awak.
1: Kan betul.
0: Lepas tu dia beranak dapat nama Gohan.
1: Dan kita macam hebat macam Goku lah kan.
0: Nak terbang. Cerita pagi
1: Terengganu FM.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Semasa dalam negara.
2: Kisah dalam negara pula kita nak kongsikan dengan anda ni.
3: Ya, pasal raptai jalan ditutup dekat Putrajaya, di kawasan ke Putrajaya tu sebab untuk persediaan sambutan Hari Kebangsaan 2026.
2: Ya, di mana PDRM melaksanakan kawalan keselamatan dan juga lalu lintas secara menyeluruh di ibu negara serta Putrajaya ni sempena sambutan Ambang Merdeka dan juga Hari Kebangsaan yang bermula esok. Dia nak buat latihan.
3: Ya, jadinya banyaklah jalan yang akan ditutup. Ditutup pula tu sampai lah 31 Ogos petang tu kan.
2: Ya,
3: ini melibatkan sesi raptai 28-29 Ogos ada raptai. Jadi 8 jalan utama akan ditutup seawal pukul 6 pagi sampai 12 tengah hari. Itu dekat Dataran Putra, persiaran perdana, laman perdana, jalan P2A, jalan P2T, jalan P2S, jalan P2W dan jalan P2Y. Orang kat sana mesti faham lah, orang kampung kita yang duduk Putrajaya tu kan.
2: Banyak jalan-jalan yang terlibat lah. Jadi kita nasihatkan untuk pengunjung untuk merancanglah perjalanan, gunakan perkhidmatan menggunakan pengangkutan awam iaitu bas ulang alik secara percuma disediakan oleh Perbadanan Putrajaya lah. Jadi kalau orang Terengganu kita nak ke sana tu, boleh rancang perjalanan kalau kot-kot lah lalu kot laluan ni kan.
3: Ya, yang paling penting sekali, kalau ada raptai Hari Kebangsaan, mereka tak lari daripada buat raptai untuk terbangkan drone, bunyi-bunyi meriam. Itu praktikal lah untuk
2: jangan cemas ya.
3: Jangan cemas. Lepas tu kita punya drone tu pun berehat dulu. Biar drone lain yang terbang.
2: Macam tu takut tertukar drone dia. Jadi itulah kawalan lalu lintas akan jalankan. Dan katanya mungkin jadi tumpuan adalah pembakaran bunga api dan juga persembahan drone di menara KL nanti.
3: Itulah, tak bolehkan terbang drone kita kat situ tu. Nanti berlanggur.
2: Tapi drone ni kan bukan semua tempat boleh diterbangkan.
3: Betul.
2: Jadi lesen dia kan.
3: Ya. Jadi kalau siapa nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan penutupan dan juga kawalan lalu lintas ni, bolehlah hubungi hotline polis Kuala Lumpur nanti ya.
2: Ya. Okey.
3: Itu yang kami kongsikan menerusi.
1: Semasa dalam negara.
3: 5 minit lagi.
2: Mampir di pukul 7 pagi. 7 pagi macam biasa kami nak bawakan anda untuk gigit utama 7 pagi.
3: Kami akan kembali menemani anda untuk jam yang berikutnya. Ceria pagi.
2: Terengganu FM.
3: Mesra ceria.

Berita seterusnya, luar negara. Banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,000 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Saudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana Soth Kim Komoni berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi berikutan banjir yang melanda Krati, Bong Mom, Song Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami air. Tiada kematian dilaporkan. Sementara itu, puting beliung melanda kampung Pomar di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Ode itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku. Dalam perkembangan tarif timbal balik Amerika Syarikat dan Kanada, Ottawa akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian. Manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Ini pula mengenai sekatan baharu Amerika ke atas Iran. Tehran berikrar membalas serangan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata, negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan tersebut. Sukan Kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia ke-25. Pasangan negara Nur Syahira Amani Abdullah Helena Jamal muncul juara acara beregu wanita di Pusat Bowling Jaya Ancol, Jakarta, Indonesia semalam. Gandingan itu mencatatkan 2,304 jatuhan pin menerusi 6 permainan untuk meraih emas, menewaskan pasangan Hong Kong Tavia Wong Zi Ching Lo Wai Ching dengan kelebihan 37 pin yang meraih perak. Kejohanan itu berlangsung dari 21 hingga 30 Ogos. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gadingan bintang tenis Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran selepas tewas 5-4, 4-1 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Bencic dan Cobolli seterusnya akan menentang Elena Svitolina dan Gail Monfils di separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Sekian berita yang disuting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pagi Tina FM, siaran Suria Ceria di mana juga anda berada. Terima kasih untuk anda yang pagi-pagi begini telah pun mendengarkan siaran Terengganu FM.
1: Ya, Terengganu FM bersiaran menerusi frekuensi di beberapa daerah dan juga RTM Klinik.
0: Bangun pagi dengan rasa syukur. Alhamdulillah, kita ada pekerjaan, kita ada keluarga, kita ada anak, kita ada pasangan kan? Kita ada sesuatu yang kita nak kejar pada hari ini. Kita jangan letih. Kita jangan renung letihnya usaha kita setiap hari ini. Kita bangun pagi awal pada orang mungkin, tapi renung manisnya kejayaan bakal kita capai nanti.
1: InsyaAllah. Yang penting kita cuba lakukan benda-benda baik ni diiringi dengan kita katakan bekerja pun kita anggap itu ibadah.
0: Kan?
1: Kita cuba nak bagi yang baik, nak cari keberkatan tu kan.
0: Satu fikiran yang positif bermula di awal pagi ni, dia mampu mengubah kehidupan kita seluruh hari, insyaAllah, mudah-mudahan.
1: Dan seperti biasa, untuk jam yang kedua kami nak kongsikan kepada anda
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Paparan utama akhbar pagi ini di ruangan mutakhir perkukuh ekosistem halal. Seterusnya, jasa legasi Abdul Wahab dalam penubuhan MRSM terus terpahat. Lagi, polis sahkan lelaki maut dilanggar selepas insiden pergaduhan. Motosikal terbabas, pelajar maut dilanggar lori. Ini juga yang berlaku semalam, tular di media-media sosial juga. Polis sahkan lelaki maut ni, ada kes tetak di Shah Alam kan. Itulah yang berlaku. Seterusnya, jerbu. Sekolah di arah pantau henti aktiviti luar bilik darjah jika IPU lebih 100. Cabul kanak-kanak warga Australia, lelaki Myanmar didakwa. Masih dalam ruangan yang sama, gajah jantan cedera di JRTB, perhilitan pantau 2 kali sehari. Ini si sulung ni, yang kaki cedera tu.
0: Itulah. 100 km dah berjalan ya.
1: Ya, mencari tempat asal, dia rindulah tu kan. Itu naluri haiwan.
0: Siapa ada terbaca pasal kisah si sulung ni, itu seekor gajah.
1: Lagi, 4 pelajar lelaki ditahan dipercayai ceroboh asrama perempuan. Insiden gelongsor, pelampung dipercayai langgar sesuatu sebelum 2 wanita tercampak. Kita singkapi menerusi ruangan sukan pula. Leeds atasi Forest kali kedua dalam tempoh 4 hari. Ini berkenaan dengan bola sepak. Pendakian Semarak Semangat Merdeka Warga FSK UiTM. Ini berkenaan dengan sambutan bulan kebangsaan lah. Dan Nur Syahira Helena bangkit raih emas remaja Asia. Berbalik pada bola sepak semula, Spurs belanja RM413.3 juta sambar Savino. Dan Robert hargai usaha himpun legenda Kedah dan Singapura. Di ruangan global, AS pertimbang tukar nama Tasik Ontario kepada Tasik Amerika. Tak tahu kenapa dia nak tukar ya. Dan akhir sekali, ini lagi gempa bumi yang berlaku. Dia berbalik-balik gempa bumi dia dalam selang 2 masa ni kan. Gempa bumi bermagnitud 5.8 gegar tenggara Taiwan. Dan akhir sekali yang Azra nak kongsikan, rompakan di kompleks peminat komik 4 jam tangan mewah dilarikan.
0: Baik, kita jengah pula layanan akhbar. Jom ke Farah, kita ke ruangan nasional dulu. Ini di Jelebu 178 CCTV dipasang di kawasan PBT di seluruh Negeri Sembilan, di mana kamera Lita tertutup lah yang dipasang di kawasan pihak berkuasa tempatan di seluruh Negeri Sembilan sehingga ke bulan ini. Lagi satu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga pengasas Maktab Rendah Sains Mara MRSM Allahyarham Abdul Wahab Alwi yang meninggal dunia pagi semalam. Lagi, merusi ruangan yang sama, RCITH bukan alat politik untuk cari keputusan sendiri. Itu untuk nasional. Kita ke kolom sukan. Ini kolom sukan, ceritanya KL City beri bayangan akan beraksi menentang Kuching City esok. Sultan Selangor zahir ucapan syabas tahniah kontijen negeri muncul juara keseluruhan Sukma. Dan NSFC hargai keputusan ketegasan MFL. Itu untuk sukan, kita rentas ke luar negara. Kisah di luar negara pula, gempa bumi bermagnitud 5.8 gegarkan tenggara Taiwan. Perwakilan UKUE Dhaka tegaskan hak Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Dan kisah di Indonesia pula, kebakaran hutan Indonesia mula reda, mungkin selesai dalam 2 minggu. Lagi satu kisah di mana kita nak pergi. Ini gempa bumi Nusa Tenggara Timur mencecah 100 orang. Iran pula desak AS laksana MOU Islamabad. Setiap anak Singapura dapat bantuan $70,000 Singapura. Okey, itu dia untuk akhbar-akhbar hari ini. Nanti kabar pukul 7.30 pagi. Nanti 7.30 pagi, betul?
1: Yeah.
0: Macam biasa.
1: Kita ada doa harian. Yeah,
0: kita ada doa harian. Dan sama-sama kita aminkan doa tersebut, okey?
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi Paparan Utama Akhbar.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Untuk mengelakkan penyesalan, bentuk rangka bertindak yang jelas dan praktikal. Matlamat kita cantik, munasabah. Tapi rangka tindakannya bagaimana? Kita nak turunkan berat badan 5 kg masa setahun, munasabah. Daripada 80 ke 75, munasabah. Tapi rangka tindakannya macam mana? Rangka tindakannya kalau jelas dan praktikal, saya kena berjoging kat stadium. Kat stadium kat Kuala Terengganu ni macam mana nak pergi stadiumnya? Jadi menyusahkan hidup. Saya nak lari kadang-kadang kat stadium, kadang kat keliling rumah saya, kadang di taman perumahan, kadang di taman bunga, di mana-mana, kadang kat pantai, kat mana. Jadi kalau kita punya rangka tindakan kita jelas dan praktikal dan mudah untuk dilakukan, insyaAllah kita akan mencapai kejayaan dan tidak akan menyesal. So, pesanan saya pada anda dan pada diri saya, bentuk rangka bertindak yang jelas dan praktikal yang mudah untuk dijalankan. Amin. Yang ke-10, ingat mati dan bersedia untuk menghadapi maut. InsyaAllah kita akan jadi orang yang segera berubah dan tidak akan menyesal nanti. Ingat mati, buat baik macam nak mati esok. Ya, kata Umar Al-Khattab, ya, kerja kuat macam nak hidup selama-lamanya. Dan kata Nabi SAW, orang yang bijaksana sentiasa ingat mati dan bersedia untuk berubah agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Nombor 12, dapatkan sokongan orang tersayang. Sebenarnya kalau nak buat satu projek, satu perubahan, satu apa nama azam itu, beritahu orang tersayang. Kalau sudah berumah tangga, beritahu pasangan, isteri atau suami. Untuk orang bujang, beritahu abang, kakak, mak, ayah, tunang, kekasih dan sebagainya. Ini semua akan memberikan kita tenaga luar biasa, tenaga apa nama tambahan, akan dapat dorongan dan semangat, insyaAllah. Dan akhir sekali untuk pagi ini, untuk menangani penyesalan, sentiasa berdoa agar Allah beri kita kekuatan dan ilham untuk menjayakan sebarang azam yang kita ingin capai, dan kita tidak akan menyesal di akhir tahun atau bila masa yang mendatang.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
1: Ceria pagi Terengganu FM. Ceria kami kembali lagi untuk jam yang kedua.
2: Ya, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi untuk semua. Selamat pagi sayang. Eh, salah.
2: Kenapa salah pula?
1: Selamat pagi sayang. Macam tu.
2: Ya.
1: Okey.
2: Seminit ya, bagi untuk diri sendiri. Sekejap untuk diri sendiri. Muhasabah untuk diri sendiri. Tarik nafas panjang-panjang. Cuba fikir baik. Dah lama kita tarik nafas panjang-panjang kan? Sibuk-sibuk je kan?
1: Yelah.
2: Hari ni ambil kesempatan dalam kereta ke dekat office ada sampai ke ataupun kita dekat ruang dapur dekat rumah tu, ambil masa sekejap kita tarik nafas sedalam-dalamnya, hembus perlahan untuk diri sendiri.
1: Orang kata take 5 ya. Take 5 tu penting. Rehat sekejap itu untuk kita kembalikan minda kita yang dalam keadaan sepenuhnya sedar. Takut nanti ada minda separa sedar.
2: Kan autopilot je kita buat je. Sebab tu hari-hari. Bangun tidur, pergi dapur, ambil kuali, letak minyak, masak. Kita tak tahu, kita rasa dah biasa betul kita buat. Itu lama-lama otak kita bertepung.
1: Main sekusembang-sekusembang gitu.
2: Carilah bahagia diri sendiri, mak-mak ya. Sebelum kita bahagia keluarga kita. Bagaimana gelas yang kosong boleh mengisi gelas yang lain yang juga kosong.
1: Okey. Sebut pasal suku sembang tadi. Inilah kami nak ajak anda main permainan makna sanding ni.
2: Dah pun 7.5. Tak sedar ni.
1: Ya, bina ayat dalam logat Terengganu menggunakan perkataan suku sembang.
2: Saya awak-awak lah gunakan suku sembang. Okey.
1: Kegilah guna-guna pun ya. Kau mana nak komen dekat Facebook tengah live lah ni dah.
2: Okey, kita live di Terengganu FM. Dan juga WhatsApp kita.
1: WhatsApp 010
2: 344 6632.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM. Mana Zak ni? Cakap benda panjang-panjang. Lenguh.
1: Mana Sani cakap benda panjang-panjang?
2: Lengah.
1: Okey, dua talian mesra juga dibuka 0969-6235-330
2: dan juga 6238-330.
1: Ada yang dah WhatsApp lah.
2: Okey, yeah. Kita baca ni. Suku Sembang, okey. Farid Ali, dia kata Suku Sembang. Aku masuk nak ajak Umari. Boleh dia cancel last minute? Gitu je.
1: Pulak dia. Ni, lepas tu kita ada suara daripada Pak B. Pak B kabar kenapa? Suku Sembang ni.
3: Suku Sembang. Bang, kuat kerja. Dok, kaya-kaya. Dok.
1: Tak kaya,
2: nak
1: tak kaya.
2: Nak kaya ke?
1: Tak kaya juga, tak kaya.
2: Pakcik kaya.
1: Zabaka ni, aku suka pula dah. Aku suka macam mana? Aku suka Sembang, buat kerja rumah. Suka-suka hatimu, buat hanya semula. Nak kabarnya. Lepas tu ayat daripada Anita Parker. Ambil baca eh.
2: Okay.
1: Anita Parker ni kabar. Cimak kot sikit duit tu. Suku Sembang buat kerja. Leloh nak kebulih.
2: Leloh nak kebulih.
1: Ya, yeah.
2: Suku Sembang kawan tu buat kerja.
1: Lepas tu?
2: Alah, kau nak jali dah kamera ni. Sudah dah lah. Suku Sembang, aku gerok mu pagi ni. Ikut mu lah nak bangun kedok. Syarul kata. Syarul.
1: Beki lah dulu. Hak mana kena beki tu kak. Wah, kerana rumah tak siap ni. Lari teruh tu. Kek gigi tengok dah kejut lah Facebook dia hari tu. Tak ada teruh balik lagi.
2: Tak ada
1: tak ada.
2: Aduh.
1: Siti pula khabar. Budak-budak zaman lah ni yuk. Payah yeah. Sungguh nak nolong mak ayah. Mak ayah ni bukan main Suku Sembang, Suku Sembang buat kerja. Dia buat dah tahu je
2: kata. Buat donor je.
1: 3005 khabar.
2: Guna kamera ni, mic ni pula.
1: Oh, tu.
2: Lari.
1: Jangan lari jauh-jauh Farah. Dalam mari yang bersorang mari.
2: Sudah dah lah.
1: Awak molek sikit awak.
2: Ada. Di mana diri saya ni dekat ni?
1: Ginilah awak baca dulu ya.
2: Okey. Saya baca dulu ke dekat WhatsApp ni Kak Bon dah kata aku Suku Sembang buat kerja. Mu pula berabi je kejap. Siapa dia berabi je kejap ni? Ini siapa ni? Namanya siapakah dia? Rosnani Muhammad. Rosnani Muhammad tengok tarik dulu. Pak Suharu mungkin bertitik. Aku buat kerja Suku Sembang. Nak siap dera merdeka. Orang nak terima kasih pun. Kadang-kadang satu perkataan terima kasih ni sangat memberi impak. Bapa jadi zoom ke saya?
1: Tak zoom.
2: Jadi zoom ni.
1: Tak ni macam dalam rumah kita ke sini? Teruskan je lah.
2: Ya. Anda lah jadikan dia pun.
1: Noknya masuk kamera dok. Orang puan tak boleh kalau bakal kamera dia salah sikit ke.
2: Tak boleh.
1: Ingat
2: kan? Biar dia. Okey, lagi. Suka Sembang cara kemu masa kecil. Tapi dah agak ilasung.
1: Siapa sedih dengan awak?
2: Ni Rosnani Muhammad.
1: Ya. Yeah.
2: Masa kecil Suka Sembang ada wagana. Kita jangan mengharapkan lah.
1: Awak baca kat Facebook ke?
2: Saya baca kat WhatsApp.
1: Ni Sobri Ismail kat Facebook dia kata.
2: Okay.
1: Suku Sembang awak kerja. Dok sedar tengah hari.
2: Awak dok.
1: Ya.
2: Mi Pak Mang, Suku Sembang awak kerja. Dah lah tokek lari dok bayar gaji.
1: Teng.
2: Dosa kau tokek dia.
1: Apa tokek awak gitu?
2: Tokek janganlah tokek awak gini.
1: Tak berkat.
2: Letih orang. Suriani Abdul Ghani Suku Sembang dok tahu nak buat benda lah.
1: Tak tahu nak benda Suku Sembang.
2: Orang lain Suku Sembang tu mana awak kerja?
1: Patut herang tu.
2: Dia Suku Sembang duduk saya saja.
1: Halo.
2: Indahnya hidup dia.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Azza dengan Farah.
2: Ya, yeah, yes. Saya.
4: Baik tak pagi ni tu?
2: Gana?
4: Baik tak pagi ni tu?
2: Alhamdulillah. Sehat.
4: Kak Ani ni.
2: Kak Ani.
4: Orang zaman itu Suku Sembang buat kerja. Tak macam orang zaman bila ni. Senang je.
2: Orang zaman itu Suku Sembang buat kerja.
1: Betul.
4: Hari itu kerja payah. Kerja kebuk ketau.
1: Yelah.
2: Dulu tak ada mesin basuh kan. Orang dulu basuh kain dengan sebako. Tukang.
4: Kak Ani beruh lah.
2: Beruh Kak Ani. Larak pun. Kalau sebako dua bako beruh lah.
4: Apa gulanya? Cedok air di naga, Farah.
2: Lepas tu nak kering kain kan?
4: pokok-pokok sidra gitu lah.
2: Kering lah, dia boleh kering.
4: Saya kering panah matahari lah.
2: Maknanya dia kering lah.
1: Perah gitu, perah pakai kudrak.
2: Perah pakai kudrak, kali dia kering mana kain kau?
1: Kering kalau panas.
2: Ya.
4: Kalau panas kering.
2: Oh, tapi lelah kan kita pakai beseng belaka. Duk mikir kan orang dulu basuh ni. Kagohnya mok-mok dulu tu.
4: Udah kat ni anak nak orang.
2: Allahuakbar.
1: Tengok kain sebeseng tu.
2: Duk orang puan zaman dulu macam letih je kok. Basuh kain sebakul. Lepas tu nak cedok air laga. Cedok air laga tu kena kara.
4: Pakai dapur kayu.
2: Pakai dapur kayu. Bahagian tiuk pula. Ketuk lelaki tolong tiuk.
4: Bawa pula hujan. Tu benda ni.
2: Parah.
1: Air duk kuatang.
2: Sebut belaka, sebut belaka.
1: Air duk kuatang.
2: Biasa kadang mak dia sebut belaka nama anak ni. Nama dia kesaksa.
1: Nama-nama je kekeh kali.
4: Kalau musuh hujan. Air bawah musuh tengah betis.
2: Lepas tu nak masuk pukul 12, masuk tengah hari pula. Panjangnya pula.
4: Kat ni orang nak cek kebun kat ni tau. Pakai kayu, pakai itu, tidak kain atas katil.
2: Atas katilnya lah.
1: Jadinya memang seku sembang.
2: Seku sembang kesoh dulu.
1: Terima kasih Kak Ani.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dulu kan tak ada satan kotak. Lepas tu satan tu orang dok jual. Kalau tak ada satan kotak pun, lain ni kan kadang sengaja kita beli satan segar tu kan. Jadi dulu tu orang nak buat masuk tu, orang pakai panjang pokok nyo. Lepas tu nak kupas nyo. Lepas tu dia kukunya.
1: Kukunya.
2: Allah letih. Pula buat gula.
1: Letih dulu. Sari-sari yang sepagi orang kata.
2: Sepagi.
1: Ni nama ni Nok Ain. Panjang nama Nok Ain.
2: Okey, Nok Ain.
1: Nok Ain Abdul Rahman ya. Kabar aku suku sembang awak kerja sampai masuk orang lain dapat nama jeng.
2: Biasa tu, dah apalah, kita berserah pada Allah.
1: Nok Ain Abdul Rahman kabar.
2: Hati pun tenang. Aris Mama.
1: Ya. Yeah?
2: Suku sembang awak kerja, nak pergi makan nak bini je, nak nyipang dah oleh sekarang.
1: Kata dia. Ya, hati pada medium pulak ni.
2: Ya. Yeah.
1: Sampai suku sembang dah berhenti aku tengok mu awak kerja.
2: Dah berhenti. Suku sembang ni ayah saya Arif. Okey. Dikata suka sembang, suka sembang aku jaga mu sebab nak kemu lah. Mu pilih orang lain.
1: Ya pula dah.
2: Siapa dia ni?
1: Ni. Abang Ibrahim ke benda
2: Abang
1: Ibrahim?
2: Abang Ibrahim.
1: Tak ada. Semula.
2: Leguana Abang Ibrahim ni.
1: Abang Ibrahim masuk balik. Abang Ibrahim. Ya. Ani mencari Abang Ibrahim.
2: Akar kain.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Suku sembang kerja. Piti ada ogok.
1: Piti ada ogok yang kata orang suku sembang kerja.
2: Pemana piti? Dia berangin-angin. Piti lari gitu.
1: Piti lari gitu.
2: Dia lalu gitu.
1: Itulah.
2: Ini suku sembang kerja. Senang ada omoh. Senang ada omoh. Senang ada omoh.
1: Maknanya tak senang lah.
2: PNK.
1: Kak Mona.
2: Aku
1: suku sembang. Baca dah.
2: Pak Usup Pai Datuk.
1: Mana?
2: Kita suku sembang. Awak ada duli je.
1: Ya.
2: Dapat nama orang bawa kau diam sekali.
1: Lebih kurang ayat-ayat di kot lah. Ni, Cik Noh geliga?
2: Ya, Cik Noh.
6: Assalamualaikum Farah dan Azra.
1: Waalaikumsalam.
6: Geliga ke Mama. Nak buat ayat daripada suku sembang ni.
1: Okey. Yeah.
6: Allah, pas aku sembang awak kerja. Tapi dok asyik dok putus tabuk.
1: Katanya dok.
2: Asyik dok putus tabuk
1: Lepas tu kita ada Pak Suharu. Macam lagi Pak Suharu.
2: Dah lagi.
1: Aku buat kerja suku sembang nak siang. Nak siap pasal dera merdeka. Orang dok terima kasih pun.
2: Baca dia tadi.
1: Baca dia.
2: Baca dia.
1: Baca kuasa dua.
2: Algebra.
1: bijak lalu bunyi.
2: Ya, bijak bunyi. Sebut algebra pun ni pala dah.
1: Betul lah.
2: Tapi adik-adik dong kabur. Sama sekolah je emek payuh. Maksud you emek senang.
1: Tiba-tiba senang.
2: Tengah skeng gitu.
1: Apa ya?
2: Dia tahu.
1: Subuh sebenarnya. Kalau baca pun cepat ingat je. Mula-mula ada dulu
2: lepas
1: payuh.
2: Lepas apa yang payuh sangat dulu?
1: Kena ambil repeat you lah ni.
2: Abang J.
1: Yeah.
2: Ingatlah anak-anak. Seku sembang. Ayuh awak kerja. Nak besok kau awak seorang.
1: Ya. Yeah. Mas Tura pula seku sembang awak kerja. Suka sembang awak kerja. Piti tak ada juga.
2: Mana piti Mas Tura?
1: Tak tahulah.
2: Dia awak kerja tu sebab nak buat piti nak bayar itu ini. Dapat kita kerja kan?
1: Masa dia dah duit tu.
2: Masa dia dah. Kalau duit dia saja, duit jadi ke benda, duit jadi ke rumah, duit jadi ke kereta. Duit jadi ke pakai baju.
1: Ni ayik ni.
2: Ya. Macam dah saya
1: tu. Macam dah. Arif. Arif AMBS tu eh. Macam dah saya Arif.
2: Macam dah.
1: Kak Abah macam dah.
2: Kak Abah macam dah. Kak Abah kat apa kata benda macam
1: ni. Dia kata gini. Siang Mac suka sembang awak kerja. Tu ayat dia pendek je ayat dia.
2: Je cakap benda panjang kat bang.
1: Lengau. Ni orang ngelah kita banjir-banjir gini.
2: Banjir.
1: Ingatlah baca dah.
2: Ha banjir-baca dah. Dekat Facebook kita ada lagi dah.
1: Baca dah ni.
2: Baca dah. Baca dah belakang nak baca benda pula ni.
1: Kita tepuk ah.
2: Ni pula baca dah.
1: Mana tinggal minta maaf lah. Ni ada buletin pulak ni. Buletin pagi 3 minit dari sekarang.
2: Okay.
1: Ya, kami akan kembali lagi untuk jam yang ketiga nanti. Ceria pagi.
2: Serengganu FM.
0: Mana Zaning? Cakap benda panjang-panjang. Lengur.

0: 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi, papan tanda iklan perlu sertakan tulisan jawi. Dan MDB belanja RM82,000 sebulan urus kebersihan Pulau Perhentian. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Buletin Terengganu FM.